0: Natuna melawan Timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Embarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein, melalui sambungan telepon mengatakan total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
11: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
9: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Thank you. Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja

0: Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini.
1: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama.
2: We krijgen een makkelijke penalty tegen. Ja, dat was onnodig.
1: Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: hanya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: atau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Ya, kita update untuk informasi kondisi lalu lintas. Pendengar, kesempatan pagi hari ini kita menuju Simpang Jasara Harja, yang saat ini kita sudah terhubung di lantafon bersama Bribtu Dira Ayu Paramata. Dan kita sapa terlebih dulu, selamat pagi Bribtu Dira ya. Selamat pagi Bribtu Dira.
2: Selamat pagi Bang Yan.
1: Apa kabar Bribtu Dira?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Baik, Bribtu Dira, silakan disampaikan informasi terkini kondisi lintas di posisinya sekarang. Silakan Bribtu Dira.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bribtu Dira Ayu Paramarta dalam program Traffic Update. Dan saat ini saya sedang berada di Simpang Jasara Harja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat sama-sama kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai namun lancar. Begitu juga arah sebaliknya. Dan juga arus lalu lintas dari arah Jalan Jati menuju Jalan Ujung Gurun terpantau ramai namun lancar. Begitu juga arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, Polantas Sumba, Rancaban.
1: Baik, terima kasih Bribtu Dira untuk laporannya kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas, sehat selalu Bribtu Dira.
2: Baik, sama-sama Bang Yan.
1: Ya, selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, lanjut kita update informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini pendengar. Langsung dari BMKG Minangkabau, dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Herlan di line telepon. Selamat pagi Bang Herlan.
6: Ya, selamat pagi juga Bang Yan.
1: Apa kabar Bang Herlan pagi ini?
6: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Bang Herlan, silakan langsung disampaikan updatean perkiraan cuaca kepada pendengar Pro 1 RRI Padang.
6: Oke, terima kasih Bang Yan. Untuk hari ini Senin 15 Juni 2026, pada pagi hari ini untuk update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat, dapat kami sampaikan secara umum untuk Sumatera Barat cuacanya relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Sumatera Barat, kecuali untuk wilayah Kepulauan Mentawai. Saat ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah Pulau Sipora. Kemudian untuk perkiraan 24 jam ke depan, hingga menjelang siang hari nanti cuaca kurang lebih masih cenderung sama, cenderung cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Sumatera Barat, kecuali di wilayah Kepulauan Mentawai masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, secara umum untuk Sumatera Barat didominasi cuaca berawan, terdapat potensi hujan di beberapa wilayah, Untuk potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang, dan tentunya perlu diwaspadai ada di wilayah Kepulauan Mentawai, pesisir selatan, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijujung, dan Damasraya. Kemudian di wilayah lain juga terdapat potensi hujan intensitas ringan, yaitu untuk wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Kemudian untuk malam harinya, Sumatera Barat diperkirakan secara umum cenderung cerah berawan hingga berawan. Begitu juga untuk dini hari, secara umum keseluruhan untuk cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat sendiri, berpotensi terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat pada pagi hingga sore hari ini. Kemudian untuk malam hingga dini hari secara umum cenderung berawan. Untuk kondisi ketinggian gelombang di sepanjang wilayah pesisir pantai Sumatera Barat masih berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga maksimum 1,2 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai perlu lebih diperhatikan lagi karena untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai ini ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Bang Ian untuk perkiranya 24 jam ke depan.
1: Baik, ada tambahan imbauan mungkin kepada masyarakat, Bang Herlan?
6: Oke, secara umum untuk 24 jam ke depan dengan update kondisi cuaca saat ini, tidak ada potensi cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis. Untuk masyarakat dan para pendengar RRI, kami himbau terus untuk update informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini dari kami jika ada, yaitu bisa melalui aplikasi info BMKG dan juga media sosial kami di @BMKG_Minangkabau. Ya, demikian Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Herlan untuk informasinya pagi hari ini. Selamat bertugas bersama rekan-rekan di sana Bang Herlan. Sehat selalu. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
4: Dek, ayo kita duduk dulu.
3: Ayo.
4: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
3: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
4: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
5: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Riri Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami kesempatan pagi hari ini. Sinyal melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selain itu juga Anda bisa menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan juga untuk Anda kesempatan pagi hari ini kami sampaikan nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan ada dalam dialog Padang Menyapa berkaitan dengan revitalisasi Gor Haji Agus Salim ya, menata ikon olahraga dan ruang publik Sumbar. Dan nanti kita akan menantikan juga partisipasi Anda, mungkin untuk Anda yang ingin menyampaikan komentarnya atau mungkin pertanyaan ya pada para narasumber kita nantinya. Dan pendengar, kita akan berbincang bersama dua narasumber nantinya ya. Dan jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda tetap menyimak siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Eksekutif General Manager Pos Indonesia Cabang Padang Giri Andika Wijaksana kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, berdasarkan data pengiriman dari sejumlah layanan kantor di Sumatera Barat, dalam kurun waktu satu pekan setelah Hari Raya Idul Adha, sekitar 30 ton rendang dikirim dari Ranah Minang ke berbagai daerah di Indonesia. Tercatat daerah tujuan pengiriman rendang terbanyak yakni DKI Jakarta, sementara daerah asal pengiriman terbanyak dari Payakumbuh, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Giri menjelaskan peningkatan pengiriman rendang melalui Pos Indonesia ke berbagai daerah di Indonesia tidak terlepas dari program diskon ongkir khusus sebesar 10% untuk pengiriman rendang selama periode 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Program ini khusus diberikan untuk mengakomodir tingginya permintaan pengiriman rendang asal Sumatera Barat selama musim haji tahun ini. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih menyimak channel kami di Pro 1. Kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik, Anda juga tengah menyimak melalui tersirial di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat pendengar. Di kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Adrianto Jasman yang akan menemani Anda dan kita akan masuk dalam program Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini ya, untuk dialog Padang Menyapa. Nanti kita akan hadirkan dan kita suguhkan untuk Anda secara visual, live visual melalui aplikasi RRI Digital dan juga YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Dan nanti silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami akan terima partisipasi Anda di line telepon 812878 atau bisa juga di 0811666975.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya pendengar, untuk Padang Menyapa pagi ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, kita akan membahas kaitan dengan revitalisasi Gor Haji Agus Salim menata ikon olahraga dan ruang publik Sumatera Barat. Dan pagi hari ini kita akan bahas bersama para narasumber kita yang akan membahas topik ini, yaitu yang pertama kita bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Mahdianur SH SMM, dan nanti juga bersama Lutfi Mifta di Zoom Meeting ya, yang merupakan pengamat olahraga Sumbar dan Bendara AFK Sawalunto. Yang pagi hari ini kedua narasumber nih alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di Zoom Meeting. Selamat pagi Pak Mahdianur dan juga Bang Lutfi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Pak Adrianto.
1: Iya, selamat pagi.
4: Selamat pagi Bang Adrianto.
1: Bang Lutfi sehat?
3: Iya.
1: Pak Mahdianur sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Semoga begitu juga dengan kita bersama.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Ya, ini sekaitan dengan revitalisasi yang emang ini dikabarkan akan dimulai di bulan Juni ini ya Pak Mahdianur ya. Dan ya. Seperti apa ini Pak? Kita langsung saja bahas progresnya mungkin ya. Pertama Pak, ini sekaitan dengan progresnya dalam bulan ini yang mungkin ini sudah masuk sebenarnya pertengahan bulan ya. Ini progresnya sudah seperti apa ini Pak Mahdianur?
3: Baik, terima kasih Pak Adrianto. Selamat pagi juga Bapak Lutfi, Bapak Ibu pemirsa RRI Pro 1 Padang. Perlu kami informasikan kepada kita bersama bahwasannya masyarakat Sumatera Barat, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan sebuah amanah tentunya berkaitan dengan disampaikan informasi tentang rekonstruksi yang akan kita lakukan pada Gor Haji Agus Salim. Di awal program kegiatan ini direncanakan adalah berkaitan dengan rehab dan renovasi. Tapi dari penelaahan dan review yang dilakukan oleh tim Kementerian PU yang menyatakan gedung Gor Haji Agus Salim tersebut tidak layak untuk dilakukan renov, rehab, maka harus dilakukan pola rekonstruksi atau demolisi istilahnya. Peruntuhan dan pembangunan kembali dengan sarana-prasarana, dengan kelayakan, dengan standarisasi internasional, AFC, dan insya Allah dengan sebuah hal yang baru, kebaharuan, dan akan menjadi sebuah momentum penting bagi pelaksanaan kegiatan keolahragaan. Berkaitan dengan itu, timeline yang sudah kita sepakati bahwasannya kegiatan ini akan kita lakukan. Ini pertama diawali dulu dengan kegiatan pelelangan. Pelelangan yang alhamdulillah hari ini sudah berproses berlangsung pengumumannya. Dan insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan diumumkan. Setelah itu akan pengerjaan peruntuhan dari pelelangan tersebut. Dan kemudian dalam jangka waktu 2 bulan insya Allah peruntuhan, pengosongan area lahan clean and clear nanti akan kita serahkan kepada Kementerian PU. Dan insya Allah juga pihak Kementerian PU melalui pemenang tender akan melakukan proses pembangunan dari Gor Haji Agus Salim tersebut, termasuk area Gor Haji Agus Salim. Perlu kita informasikan kita bersama bahwasannya ini adalah sebuah momentum penting di saat kita bisa melihat bagaimana kondisi gor kita hari ini, termasuk gedung yang telah dibangun puluhan tahun yang lalu, hari ini bisa kita rekonstruksi kembali dalam rangka memberikan layanan terbaik untuk masyarakat kita di Sumatera Barat. Mungkin itu informasi awal yang dapat kami sampaikan.
1: Ya, jadi dalam beberapa hari ini kita akan mendengar pengumuman untuk hasil lelangnya sendiri gitu ya Pak Mahdianto. Tapi
3: lelang.
1: Tapi ini konsepnya seperti apa ini yang sudah disepakati mungkin Pak? Apakah memang ini terfokus kepada stadion saja atau memang akan mengembalikan seperti halnya konsep yang sudah ada, hanya memang direkonstruksi seperti itu Pak?
3: Jadi memang fokus kepada di Gor Haji Agus Salim, stadion. Setelah itu di beberapa selasar-selasar yang ada di area Gor Haji Agus Salim. Karena salah satu konsep dan prasyaratan yang disampaikan oleh Kementerian PU, pembangunan sebuah area gor itu harus tertumpang juga dan terfasilitasi dengan area perparkiran yang memadai. Kurang lebih 20-30% dari sebuah stadion. Dan itu adalah sebuah standarisasi yang diamanatkan oleh standar AFC maupun dari kementerian, karena kita tidak ingin berulang kejadian-kejadian yang fatal ya yang terjadi. Mungkin mohon maaf, kita bisa berikan contoh di beberapa kejadian di Jawa, Kanjuruhan dan segala macam. Ini juga harus menjadi sebuah patokan dan catatan penting. Ketersediaan area parkiran di luar stadion, ketersediaan beberapa sarana-prasarana lainnya, sehingga di saat semoga tidak terjadi adakah keos, adakah kerusuhan dan segala macam, maka para pengunjung, penonton dan masyarakat bisa melepaskan diri dari kondisi yang tidak kita harapkan dan bisa terpencar lah dari luar area Gor Haji Agus Salim itu sendiri, di area luarnya. Jadi memang akan ada beberapa bangunan-bangunan penopang, termasuk nanti perparkiran, puja siaranya, serta sekretariat cabang olahraga yang akan hadir di lingkup area Gor Haji Agus Salim itu sendiri.
1: Oke, baik. Buat Bang Lutfi, bagaimana ini menanggapinya dengan ini akan direkonstruksi lebih tepatnya gitu ya, dibangun kembali, dan melihat kondisi sekarang, apakah memang ini sudah saatnya dilakukan rekonstruksi ini gitu atau revitalisasi ini, Bang Lutfi?
4: Terima kasih, Bang Endrianto. Izin menjawab ya, tentunya. Revitalisasi kawasan Gor Haji Agus Salim ini termasuk gornya merupakan berita yang saya pribadi dan mungkin teman-teman di Sumatera Barat menyambutnya dengan baik ya. Karena bangunan itu sendiri kalau saya baca gitu sejarahnya memang sudah lama tidak ada renovasi. Jadi memang sudah waktunya, dan selain direnovasi juga nanti standarnya itu akan meningkat ya. Kalau nggak salah tuh akan disesuaikan dengan standar AFC atau standar FIFA untuk lapangan sepak bola ya. Udah standar internasional, udah luar biasa.
1: Oke. Nah, untuk olahraga sendiri kan memang ini gor gitu ya. Dan fasilitas olahraga yang sekarang yang mungkin ada, apakah ada lagi yang harus ditingkatkan lagi agar lebih representatif gitu untuk cabur-cabur mungkin untuk di Gor Haji Agus Salim ini nantinya gitu, Bang Lutfi?
4: Mungkin nanti ya tambahannya selain Gor itu yang udah jelas untuk cabang olahraga sepak bola, mungkin kalau ada nanti saya sempat baca itu ada juga Gor Serbaguna yang di kawasan gor itu bisa digunakan untuk cabur seperti futsal, voli, badminton juga ada. Jadi emang tujuannya sih kalau bisa sebagai pusat olahraga gitu. Jadi semua cabang olahraga ya kalau untuk nantinya event gitu terfokus di situ semua.
1: Ya, untuk sekretariat ini kalau futsal belum ada ya, kalau nggak salah ya Bang Lutfi ya, belum ada ya?
4: Ya, terakhir sih masih di lapangan Apeli Bypass ya, untuk AFP sendiri.
1: Nah, ini bagaimana ini Pak Madianur menanggapinya? Nah, tadi memang masih dimention juga soal sekretariat olahraga ini Pak Madianur. Apakah nantinya akan diadakan semua cabur sekretariatnya atau yang sudah ada saja atau bagaimana ini Pak?
3: Ya, tentu dari data yang kita dapatkan di lapangan, bahwasannya kurang lebih ada 38 sampai 40 cabur yang dulunya menempati di area Selasar Gor Agus Salim. Setelah itu yang aktif ya, dari data kita itu cuma 28. Tentu kita juga melihat dari kondisi ke depan. Kita juga berencana untuk menata dan akan menempatkan kembali cabur-cabur Pengprov ya. Sekali lagi Pengprov cabur yang ada di data tersebut. Apakah ini memungkinkan keseluruhan Pengprov untuk diakumulasikan untuk ditempatkan? Tentu melihat kondisi dari perencanaan ke depan. Tapi dari tahapan awal tentu hanya di cabur yang terdata pernah bersekretariat dan aktif bersekretariat di area Gor Haji Agus Salim. Karena sekali lagi apa yang disampaikan Pak Lutfi tadi benar adanya, kita lebih fokus terlebih dahulu ini kepada sarana prasarana keolahragaan. Nah, ini perlu kita tekankan. Kalau kita sekarang melihat di kondisi lapangan, memang orang jogging saja juga ya serba terbatas lah karena memang sudah bercampur baur antara wisatanya, antara kulinernya, antara apa ya antusias masyarakatnya yang semula kegiatan ini tentu lebih difokuskan kepada keolahragaan. Multi efeknya tentu akan ada, ekonominya, kunjungan masyarakatnya pasti, tapi sekali lagi kita kembalikan lagi area Gor Haji Agus Salim ini sesuai dengan marwahnya adalah untuk peningkatan keolahragaan dan bagaimana terkelola dengan baik dan bagaimana sarana prasarana ini juga termanfaatkan bagi para atlet kita nantinya. Setelah itu juga masyarakat juga bisa berolahraga di sana dalam rangka menumbuh kembangkan keinginan masyarakat untuk berolahraga. Seperti hari ini kalau kita lihat Car Free Day kayak minggu kemarin itu luar biasa sekali juga. Luar biasa, masyarakat Sumatera Barat memang sangat antusias untuk berkeinginan untuk berkegiatan olahraga dan segala macam. Sekali lagi perlu penataan, perlu sebuah regulasi, dan perlu sebuah konsep yang matang untuk melakukan program kegiatan-kegiatan keolahragaan, kepemudaan tersebut tentunya untuk ke depan.
1: Ya. Dan informasinya konsepnya itu kalau tidak salah itu tiga ring kalau nggak salah, itu konsepnya seperti apa itu Pak? Apakah akan masih seperti ini disandingkan dengan ruang publik seperti itu Pak? Pak Madiano?
3: Ya, ini sangat memungkinkan karena area kita cukup tersedia untuk beberapa venue-venue yang ada nanti, betul kata Polvi, untuk bisa kita siapkan. Jadi betul-betul sentra sport station lah ya. Jadi memang pusat berolahraga di beberapa cabur-cabur yang ada nantinya. Setelah itu ring pertama itu memang kita fokuskan kepada ini informasi yang kita dapatkan dari Kementerian PU, karena teknis tentu lebih kepada Kementerian PU. Di area satu, area ring satu itu berkaitan dengan olahraga sepak bola. Itu yang akan kita fokuskan. Jadi di area sepak bola tersebut tidak ada lagi jogging track yang ada di dalam. Nah, yang kedua, area yang ring kedua adalah area untuk masyarakat berolahraga. Termasuk ketersediaan beberapa venue-venue cabur yang ada di area kedua tersebut. Dan area yang ketiga adalah area untuk masyarakat berkunjung. Apakah itu juga nanti penataan perbaikan perparkiran, ujasiranya, sekretariatnya. Jadi itu beberapa klasifikasi klaster yang akan dilakukan pembangunan nantinya oleh tim dari Kementerian PU. Ring satu adalah stadion, ring dua adalah aktivitas berolahraga masyarakat dan olahraga cabur, ring ketiga itu adalah tambahan program kegiatan masyarakat. Nah, itu juga bisa dinikmati secara bersama.
1: Ya, dan Bang Luffy, bagaimana ini memandangnya? Apakah ada yang sebenarnya memang dari yang sekarang itu ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan gitu ya, Bang Luffy? Ya, hanya saja mungkin Bang Luffy bisa melihat juga dari sekarang itu sebenarnya menurut kalau Bang Luffy pribadi itu persoalan utama gitu yang menjadi dasar ini sebenarnya apa sih seharusnya yang dilakukan gitu yang memang benar-benar diperhatikan lagi gitu, Bang Luffy?
4: Mungkin ini ya, saya bawanya itu pertama dari cabur yang saya terlibat, tentunya di futsal gitu bang. Di futsal itu sendiri di Sumatera Barat belum ada tempat gitu, venue gor yang mumpuni untuk dilaksanakan pertandingan skala nasional maupun internasional itu sebenarnya kalau di futsal. Karena seperti yang Pak Mahdianur bilang pas tadi di awal itu sampai ke parkiran, terus kayak nanti juga ada akses ke penginapan, ke rumah sakit tentunya. Nah, detail-detail kayak gini kan untuk skalanya yang internasional akan sangat diperhatikan itu bang. Iya, dan saya juga memang pribadi sangat berharap kalau ini udah selesai, itu nanti bisa jadi magnet lah, magnet olahraga untuk di Sumatera Barat.
1: Iya. Ya, paling enggak akses ini tidak terlalu PR besar lah ya, karena berada di tengah pusat kota gitu kan ya, Bang Lutfi ya. Namun betul. Ini kalau misalnya nanti ya, kalau kondisinya sekarang itu kan ada sekretariat, terus juga di sana pasti timbul komunitas-komunitas masyarakat yang akan menikmati kawasan ini sendiri nantinya. Dan mungkin kalau misalnya di cabur yang Bang Lutfi tekuni gitu kan memang di futsal ya. Nah, kalau kalau dari cabur-cabur lain mungkin Bang Lutfi bisa memperhatikan juga atau melihat juga menilai seperti apa gitu untuk peran-peran mereka nantinya bisa menjaga dan juga tetap apa namanya? Tetap ya menjagalah gitu fasilitas nantinya yang ada nanti di Gor Haji Agus Salim ini nantinya Bang Lutfi.
4: Ya, kalau untuk cabang olahraga lain mungkin ini ya bisa diatur dengan regulasi dan tata kelola gitu ya. Karena ini namanya juga gor baru, semua pasti antusias dan semua pasti ingin mendapatkan tempat yang terbaik. Cuma kan kita memandangnya nggak bisa ini ya, nggak bisa tebang pilih gitu. Jadi mesti ada regulasi, misalnya kotak di cabur A di sini, cabur B di sini, cabur C di sini. Tentunya yang tanpa mengganggu operasional mereka juga gitu nantinya.
1: Ya. Tapi kalau dari kasat mata saja ini, kita

0: gitu oleh keberadaan gor baru ini. Saya kalau nggak salah tuh di Panjat Tebing ada juga tuh di situ.
1: Ya.
0: Terus mungkin kayak lari, atletik. Nantinya kalau di gedung serbaguna gitu ada futsal, badminton. Ya inilah hampir semua cabur yang terakomodir. Saya rasa untuk keberadaan infrastruktur baru ini sangat mendukung gitu ke prestasi nantinya,
1: Oh
0: Bang.
1: iya. Ya jadi memang ya berawal dari fasilitasi ini ya pastinya akan
2: Maka baik itu.
1: meningkatkan juga prestasi ya cabur-cabur yang akan mengharumkan nama Sumatera Barat juga lah gitu ya Bang Lutfi ya. Pak Medianur ini mungkin juga perlu kita bahas juga sekaitan dengan detail-detail mungkin gitu Pak Medianur. Apakah itu juga sudah diperhitungkan semuanya gitu Pak? Soal misalnya sebut saja sekaitan dengan akses-akses penyandang disabilitas mungkin atau ada detail-detail lain yang sekarang sudah masuk dalam konsep dari revitalisasi ini Pak?
2: Ya baik, dari diskusi kita dengan teman-teman Kementerian PU memang juga mengutamakan berkaitan dengan ketersediaan ya sarana prasarana untuk teman-teman difabel. Ini penting karena ini berkaitan dengan rasa kemanusiaan, menyamakan manusia itu untuk semua aktivitas dan sarana prasarana yang tersedia. Insya Allah ini sudah pernah kita bahas ini, betul itu. Terima kasih atas mengingatkan kepada kita.
1: Iya.
2: Insya Allah nanti kita akan ingatkan kembali kepada teman-teman Kementerian PU, termasuk juga katanya juga ada lift nantinya.
1: Oh, ada lift ya.
2: Nah,
1: Oke.
2: ini luar biasa. Dari info yang kita dengar ini, tapi bagaimana ke depannya tentu teman-teman di Kementerian PU yang lebih mendetailkan ini.
1: Iya.
2: Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Lutfi tadi. Kalau memang memungkinkan, kalau bisa nih harapan pribadi ini saya, kalau bisa semua itu tersedia sarana prasarana olahraga di area gor itu khususnya sangat sangat ini harapan pribadi ini. Karena ini perlu saya sampaikan dalam forum ini. Kita dibantu dan dikuatkan oleh program pemerintah pusat itu dengan nilai 340 miliar. Kalau dengan kondisi hari ini APBD pemerintah Provinsi Sumatera Barat, se-Sumatera Barat lah mungkin juga, saya pastikan belum dan tidak akan mampu untuk membangun gor yang kita cintai ini dengan nilai tersebut. Karena beberapa kali kita di tempat bencana, kondisi keuangan yang tidak baik-baik saja. Dan ini juga adalah sebuah hal baik ya bagi masyarakat dan pemerintah Sumatera Barat. Jadi Kementerian PU itu di saat kami des itu, saat kami rapat itu, saya datang ke Kementerian PU diundang, itu ternyata terjadi efisiensi dikarenakan perang itu, dan beratnya anggaran PBN itu 12 sampai 13 triliun di Kementerian PU. Nah, ini perlu loh menjadi sebuah trigger ya, sebuah menjadi acuan. Flashback kita kembalilah itu. Mohon kiranya bantuan kita bersama. Ini sering saya sampaikan dalam forum. Dukungan kita bersama, optimalisasi kita bersama. Jangan berharap kita mimpi ini akan bisa terulang kembali kalau ada terjadi apa-apa gitu loh.
1: Ya.
2: 82 kita bangun ini sebuah momentum penting waktu itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan MTQ yang ke-13. Maka di area gor itu ada gonjong tiga balai yang menandakan kegiatan apa MTQ itu terjadi waktu itu. Kalau kita hitung-hitung tahunnya sudah 43 tahun ini. Umur-umuran kita orang-orang sudah 40-an gitu. Jadi saya pikir momentum ini ada. Tentu kita harapkan kepada masyarakat, mari membersamai kegiatan ini, kita kawal secara bersama. Kita pastikan anggaran ini akan terkelola dengan baik. Kawal kami, ingatkan kami. Nah, itu.
1: Oke.
2: Dan kita berharap tentu ke depan juga Menteri PU menyediakan sarana prasarana yang tersedia optimal di area tersebut.
1: Oke.
2: Jadi ada beberapa sarana yang sudah ada tersedia hari ini bisa dioptimalkan, tapi maksimalkan kembali seperti Pak Pak sampaikan tadi, Bisa nanti juga

0: tersedia apa beberapa cabang-cabang venue olahraga yang tersedia sehingga masyarakat betul-betul menikmatilah berkunjung di sana, betul-betul berolahraga, menikmati multi efek yang terjadi, adanya pujasera,
1: Ya.
0: adanya sarana-sarana lainnya. Nah, makanya kalau sekarang kan memang lebih cenderung tidak pembakaran kalori tapi menambah dan penumpukan kalori gitu.
1: Kalau di dalam lemak
0: Tapi
1: ya.
0: itulah kondisinya gitu loh. Memang Sumatera Barat terkenal dengan
1: Kuliner.
0: kuliner yang sangat luar biasa. Lama cek, lama bana cek gitu. Nah,
1: Ya, ya.
0: tapi sekali lagi kita kembalikan kepada penataannya lebih baik. Tidak berarti kita menyampingkan peradaban ekonomi UMKM kita, tetap kita perhatikan insya Allah. Tapi kita optimalkan terlebih dahulu pembangunan ini lebih bisa dilaksanakan secara komprehensif tentunya.
1: Ya, tapi ada optimistis tentang penataan ini berarti ya Pak Madianur. Sementara tadi kan Bapak juga mention untuk Car Free Day saja itu luar biasa membludaknya manusia Sumatera Barat, bahkan itu dari luar Sumatera Barat juga hadir di Car Free Day. Nah, ini jangan-jangan nanti kalau misalnya kondisinya sekarang saja itu minat masyarakat di Car Free Day udah luar biasa. Apalagi kalau misalnya gornya sudah baru dan pasti akan menjadi pusat rekreasi baru gitu. Itu pasti akan membludak lagi. Apakah sudah dipandang juga sampai ke visionnya ke sana nanti, Pak, ekspektasinya ke sana gitu.
0: Ya, pasti. Perlu kami informasikan juga kepada kita bersama bahwasannya area Gor Haji Agus Salim itu bukan area yang disediakan untuk Car Free Day. Nah, ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Itu memang ya, itu adalah sarana prasarana tempat olahraga. Kebanyakan orang untuk berolahraga tentu di dalam stadion itu sendiri. Di luar itu lebih cenderung ya pada apa ya, silaturahmi, berwisata, ajang-ajang hunting makanan, apa segala macam. Yang berkeraf Car Free Day itu ya dari Jamria itu, ujung jalan Rasuna Said, sampai kepada jalan Sudirman, ataupun di Simpang Kandang.
1: Simpang Gandang Pasaraya.
0: Itulah, Pasaraya. Itu adalah jalur Car Free Day yang kita sediakan oleh pemerintah. Nah, di GOR itu adalah mungkin ya inisiasi saja. Saya inisiasi bersama para pelaku usaha, para pedagang, masyarakat, dan pecinta olahraga juga. Senamnya, tapi kalau memang olahraganya memang lebih cenderung di dalam area jogging, trekking itu sendiri gitu. Nah, itu saya nggak tahu juga kemarin sangat membludak ini pengunjung kita dalam kegiatan Car Free Day. Yang kita antisipasi adalah apakah setelah penutupan ini dilakukan, area ini dilakukan, saya yakinkan di saat kegiatan HBKB, hari bebas kendaraan bermotor ini juga akan terjadi penumpukan ini. Iya kan? Yang selama ini terpecah di jalan Rasuna Said Sudirman untuk kegiatan Car Free Day, sebagian juga di GOR, berkemungkinan nantinya kegiatan yang di GOR sudah ditutup mungkin akan eksodus ke kegiatan di Jalan Rasuna Said dan Sudirman, termasuk juga para pedagangnya gitu. Nah, ini perlu menjadi antisipasi kita bersama, apakah nanti akan terjadi penambahan tumpukan para olahraga, masyarakat yang berolahraga, termasuk juga UMKM kita. Termasuk juga nanti kita akan memformulakan apakah untuk memecah dari konsentrasi dari para pengunjung ini nanti bisa juga nanti kita pertambah untuk di area Khatib Sulaiman itu bagaimana. Karena Car Free Day ini kan juga menjadi sebuah apa ya, diskusi hangat di tengah masyarakat, beberapa pengamat masyarakat gitu sudah mengatakan ya mengganggu, menggaduh, manutui dan segala macam. Tapi memang sekali lagi hikayatnya dari sebuah kegiatan Car Free Day itu adalah menolkan kegiatan-kegiatan masyarakat yang selama ini ada di pusat kota. Kalau bisa zero karbon yang selama ini berselewaran di jalan utama, sehingga hari itu yang tersedia adalah oksigen yang sehat untuk masyarakat untuk berolahraga. Kita bisa lihat di mana-mana orang melaksanakan kegiatan aktivitas Car Free Day itu tidak di pinggir-pinggiran kota, tapi di pusat-pusat kota dan di pusat-pusat keramaian dengan tujuan menghentikan sementara aktivitas kegiatan yang selama ini terjadi untuk menyediakan sarana berolahraga bagi masyarakat. Jakarta juga begitu, Sudirman, Rasuna Said, itu adalah jalan-jalan utama yang selama itu macet hari-harinya, karbon dioksidanya yang luar biasa, CO2-nya, hari itu diganti dengan kan digantikan dengan O2 yang bermanfaat untuk masyarakat kita.
1: Jadi 4 kali dalam sebulan itu ada penundaan emisi karbon gitu ya untuk di pusat
0: betul,
1: kota seperti
0: betul.
1: Itu ya Pak Madianur ya.
0: Betul.
1: Oke. Baik, ini mungkin bisa menjadi catatan juga ini Bang Lutfi bisa menggambarkan juga mungkin bisa jadi catatan untuk pemerintah gitu Bang Lutfi yang menurut Anda mungkin ya yang memang sudah hari-harinya sudah di lapangan gitu. Menurut Bang Lutfi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan ya atau yang kita secara eksplisit saja kita sebut apa sebenarnya yang menjadi kesalahan yang paling sering jadi kesalahan dalam pengelolaan fasilitas olahraga menurut Bang Lutfi?
2: Sebenarnya sih ini ya Bang, kalau yang saya lihat tuh sisi positifnya adalah animo masyarakat gitu ya untuk berolahraga itu sangat luar biasa. Tapi seringkali itu yang tidak teratur tuh terkait jadwal, terus terkait tempat gitu.
1: Managingnya ya.
2: Managingnya betul. Karena benar kata Pak Mahdianur, marwahnya nih contoh kayak kita bahas di GOR, ya sebenarnya untuk olahraga nih, bukan untuk Car Free Day. Karena Car Free Day itu nanti kan di jalan-jalanan yang banyak lalu lintas kendaraan ya, untuk mengurangi emisi karbon. Lebih ke aspeknya kalau udah kayak gitu sih lebih ke manajemennya gitu
1: kan. Manajemennya dan manajemennya kalau misalnya diterapkan ya harus tegas juga kan. Kalau misalnya ya kita ya menanggapi komenan-komenan warga ya ini seperti yang disampaikan Pak Madianur tadi kan memang ada hari bebas kendaraan bermotor ini kadang-kadang ada yang merasa terganggu sebagainya macam ya memang kita mengadakan itu ada tujuan baiknya gitu ya Bang Lutfi ya. Manajemennya diiringi dengan ketegasan gitu ya mungkin ya Bang Lutfi ya. Baik.
2: Mungkin kalau ada kegiatan di jalur tersebut nih pas hari Car Free Day ada dikasih jalur alternatif misalnya gitu.
1: Benar-benar. Iya managingnya ya. Oke
2: managing,
1: baik. Oke baik. Bang Lutfi dan juga Pak Madianur nanti kita lanjut lagi masih ada poin-poin mungkin yang mau kita bahas. Kita break sejenak dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan nanti kita akan terima di line telepon. Dan juga untuk mungkin ya ingin bertanya atau mungkin menyampaikan pendapatnya, kita terima nanti di line telepon ataupun di WhatsApp. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
4: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
3: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
4: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
3: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
4: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
3: Loh Bang, cepet banget potongnya.
4: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
3: Yah, Abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Si Patina mah agak ke depan dia, disuruh di tengah jalan.
7: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
4: Ya, Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi di kanal FM 95,9 MHz, di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik, di kesempatan pagi hari ini masih membahas kaitan dengan revitalisasi Gor Haji Agus Salim, pendengar. Dan Pak Madianur, ini mungkin bisa digambarkan juga kepada pendengar, apakah revitalisasi ini juga nanti bisa atau sudah menjawab kebutuhan olahraga juga nanti, olahraga modern juga nantinya, Pak Madianur?
5: Ya, ya betul. Berkaitan dengan rekonstruksi dan revitalisasi dari area Gor Haji Agus Salim, insyaallah ini juga akan memberikan sebuah dampak baik untuk pembinaan ketersediaan sarana-prasarana olahraga kita di Sumatera Barat. Khususnya di beberapa cabor nantinya ke depan, insyaallah akan kita lakukan penataan dan menyiapkan segala satu sarana-prasarana tersebut. Perlu juga kami informasikan kepada kita bersama, ternyata dalam proses pembangunan ini juga ada beberapa pihak swasta, pihak ketiga yang juga menawarkan diri untuk membangun beberapa sarana-prasarana olahraga yang ada di area gor tersebut. Intinya apa? Ada sebuah semangat yang disampaikan oleh para pecinta olahraga, pemerhati, yang juga berkeinginan untuk ikut serta dalam revitalisasi dan rekonstruksi pembangunan area gor tersebut. Ya, saya pikir tidak hanya disediakan oleh pemerintah dengan beberapa cabur yang sangat terbatas, minim, tapi insya Allah juga nanti akan dilakukan penguatan-penguatan oleh pihak-pihak ketiga, pihak swasta, untuk membersamai dari proses revitalisasi dan rekonstruksi dari gor area Agus Salim tersebut itu.
4: Oke, baik. Bang Lutfi, bagaimana ini kalau misalnya mungkin ya, kalau Bang Lutfi sudah melihat juga soal, kita membahas soal komparasi lah gitu ya, dengan daerah lain mungkin punya gor juga, menurut Bang Lutfi bagaimana ini komparasinya? Apakah ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan lebih lagi, atau sebenarnya di level mana ini gor kita dibanding dengan gor-gor di daerah lain gitu, Bang Lutfi, menurut Anda?
6: Kalau saya lihat gitu ya, dari desain sementara gitu untuk Gor Agus Salim ini udah standar AFC sama standar FIFA gitu, Bang. Jadi tujuannya ke sana, dan kalau udah nyampe ke sana sih itu udah standar terbaik lah yang kita punya di dunia gitu kan. Secara internasional udah diakuin. Jadi emang ya, selain olahraga prestasi, olahraga masyarakat, semua pecinta olahraga lah, saya berharap gitu ya, bisa untuk mengakses gor tersebut, bisa dipakai bersama, kurang lebih gitu tuh, Bang. Karena juga di ini ya, di berbagai daerah, mungkin di berbagai negara lagi lagi hits lah terkait sport tourism.
4: Sport tourism, ya.
6: Betul. Apalagi di Kota Padang sendiri, seperti Pak Mahdianur bilang juga, kulinernya, wisatanya, kita punya nilai jual itu, ditambah fasilitas olahraganya juga mumpuni kan. Harapannya juga ya nggak cuma orang di Sumatera Barat aja nanti, tapi orang-orang dari daerah lain juga datang kan berkunjung ke tempat kita.
4: Oke. Nah, bagaimana gitu untuk mengimbanginya juga dengan SDM-nya gitu, atau mungkin membangun atletnya yang agar lebih berprestasi gitu?
6: Kalau untuk salah satu indikator gitu ya, Bang, untuk prestasi atlet itu ya salah satunya di infrastruktur atau di sarana-prasarana. Jadi kalau kayak ini ya, kalau kayak di futsal gitu Bang ya, banyak lapangan gitu tersebar di kota kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Cuma mereka itu tidak punya lapangan yang standar.
4: Lapangan yang standar ya?
6: Standar itu kan dari ukurannya itu 40x25. Nah itu di kabupaten kota itu banyak yang tidak tersedia. Makanya harapan kita besarnya adalah di nantinya di Gora Gusadut ini ada, bisa dipakai. Tentunya selain event-event yang akan rutin ya, mungkin seperti Perpro, terus nanti jika ada liga-liga futsal yang skalanya nasional sama internasional ya, kita siap gitu. Sumatera Barat siap gitu.
4: Okay.
6: Karena infrastrukturnya udah mendukung.
4: Okay, baik. Nah, menurut Pak Mahdianur bagaimana ini Pak? Mungkin ada ucapan sekaitan dengan optimisme ke depannya. Apakah nanti revitalisasi ini akan mampu mengembalikan kejayaan Sumbar yang dulunya mungkin kita bisa bilang ya salah satu lumbung atlet nasional lah gitu Pak Mahdianur.
5: Betul. Ya, prestasi itu tidak akan bisa dihasilkan tanpa dukungan sarana prasarana dan penguatan-penguatan lainnya, termasuk materi juga. Itu dipastikan. Karena tanpa dukungan semua pihak, tanpa dukungan sarana-prasarana, pendanaan yang memadai, ini tidak akan berjalan dengan baik. Tadi Pak Lutfi juga sampaikan, seperti untuk Porprov saja, contoh sederhana ini, Pak Lutfi dari ini ya, dari
4: futsal ya.
5: Futsal, cabur futsal contohnya. Itu kan butuh beberapa hari untuk main. Beberapa hari untuk menyewa lapangan. Ya Pak Lutfi ya? Mungkin ya bisa saja ada mungkin para orang tua asuh, orang tua angkat yang bersedia lah mungkin menyediakan area lapangan futsal. Tapi tidak mungkin juga kita tidak bayar listriknya, tidak bayar airnya gitu kan, sarana-prasarana lainnya. Intinya butuh penguatan bersama, butuh sarana prasarana ini. Atlet kita ada, kader-kader bibit-bibit unggul kita banyak hari ini, insya Allah. Kita bisa lihat dari kemarin PON bela diri kita masuk di 8 besar. Setelah itu kemarin beberapa atlet kita bertanding di luar negeri, di Jepang, di negara luar. Menerima apa medali emas, menghasilkan medali emas. Taekwondo, IPC, apa segala macam. Ini saya pikir adalah momentum zaman untuk kebangkitan Sumatera Barat untuk lebih baik. Mungkin kemarin cukup baik. Kita ingin optimalkan lebih baik lagi. Makanya atlet kita juga butuh sarana prasarana itu. Atlet kita juga butuh diperhatikan. Atlet kita juga butuh didanai, dimodali, dan dimaksimalkan dalam semua event kegiatan yang ada. Mari kita himbau semua kepada cabur Pengprov, Pemkab, bikin event sebanyak-banyaknya. Ya kan? Bikin kejurda, kejurprov, kejurnas wil. Ini dalam rangka apa? Memancing, memupuk, serta mengoptimalkan dari keolahragaan itu sendiri. Kalau itu dilakukan pasti akan berdampak baik. Secara otomatis cabur Pengprov juga akan memikirkan nih bagaimana sinergisitas keberlanjutan dari para atlet kita yang tua sudah purna, yang muda sedang berlangsung, tentu yang apa muncul akan munculnya atlet-atlet baru muda yang bisa menopang dan melanjutkan dari sinergi regenerasi tersebut. Nah, ini penting juga kita harus sampaikan. Sehingga sebuah euforia kebanggaan Sumatera Barat adalah pencetak atlet-atlet terbaik di Indonesia, Sumatera Barat pendulang emas di internasional, dan Sumatera Barat harus bertengger kembali di prestasi yang optimal di mungkin di 5 sampai 10 besar untuk di PON 2024 nantinya. Karena sangat prihatin kita melihat kondisi ini yang tidak terkelola baik. Mungkin juga karena porprov yang tidak terlaksana, pengagendaan olahraga yang semrawut, pembinaan atlet yang tidak terperhatikan dan baik. Nah, ini menjadi sebuah tugas-tugas kita ke depan untuk lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan dari ketersediaan sarana, ketersediaan dana, dan keoptimalan sinergi dari atlet untuk berprestasi di tingkatan daerah sampai tingkat internasional nantinya.
4: Ya, Pak Medianur, ini kembali lagi ke revitalisasinya, prosesnya sendiri ini mungkin bisa disampaikan juga kepada pendengar. Seperti apa ini? Mungkin ada kendala-kendala yang menjadi berarti sekali gitu, atau memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti itu, Pak?
5: Jadi ini momentum penting ini, RRI Pro 1 Padang menghubung kami. Jadi RRI Pro 1 ini lebih dulu ngambil momentum ini. Jadi sebentar lagi mungkin hari pagi ini kita sudah akan umumkan kepada khalayak ramai akan terjadi penutupan area Gor Haji Agus Salim. Dalam forum penting ini ingin saya sampaikan, Allah kita akan melakukan proses penutupan Gor Haji Agus Salim per tanggal 17 Juni 2026. Pada pukul pagi hari, insya Allah pukul 8 kita sudah akan turun ke lapangan dengan lintas OPD dan pihak pengaman lainnya untuk menata kembali gor ini. Tentu dibutuhkan kerjasama yang baik. Jadi pengosongan area Gor Haji Agus Salim ini dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pengerjaan baik itu peruntuhan maupun pembangunan dari Gor Haji Agus Salim itu sendiri. Jadi dalam momentum penting ini kami menghimbau kepada kita bersama masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang untuk bersama-sama membantu proses dari tahap revitalisasi dan rekonstruksi dari area Gor Haji Agus Salim itu sendiri. Mungkin ada pihak-pihak yang sedikit terganggu. Pertama mungkin para masyarakat yang biasanya menggunakan jalan di seputaran Gor Haji Agus Salim untuk sementara waktu sampai pembangunan kita akan tutup. Setelah itu para pedagang itu yang sampaikan tadi UMKM. Ini ada beberapa klasifikasi juga para pedagang kita yang hadir di dalam. Ada pedagang tetap, harian, maupun musiman. Yang baru bisa kita fasilitasi adalah para pedagang yang berada di pedagang tetap. Di Pejeseran, di beberapa kafe-kafe yang memang selama ini sudah puluhan tahun kita kelola, terkelola baik, dan punya perikatan baik dengan Dispora Sumatera Barat. Yang harian dan musiman belum bisa kita fasilitasi secara maksimal untuk bisa menyesuaikan terlebih dahulu, tapi bantu kami dalam melakukan pengoptimalan kegiatan ini. Di saat hari Rabu nanti kita akan melakukan pengosongan, termasuk juga dengan cabur-cabur, sekretariat cabur. Alhamdulillahnya sudah ada kurang lebih 10-11 cabur yang sudah membongkar mandiri dari sekretariat-sekretariat mereka. Alhamdulillah sudah ada yang membantu. Dan insya Allah pembongkaran ini juga akan berproses dan berlanjut. Tapi insya Allah di hari Rabu tanggal 17, lagi kami umumkan, sampaikan, kita akan melakukan pengosongan area Gor Haji Agus Salim, penurunan portal, pembersihan lahan, sehingga nanti para masyarakat yang masih berkeinginan berkunjung, kami informasikan untuk tanggal 17 dan seterusnya akan kita lakukan pengosongan area GOR Haji Agus Salim itu sendiri.
4: Ya.
5: Itu.
4: Baik Pak, sedikit saja ya dari tanggal 17 dan seterusnya. Mungkin ada gambaran kepada masyarakat nantinya target lah gitu ya, target Pak. Nanti sampai akhirnya GOR Haji Agus Salim nanti akan bisa dinikmati ya. Lagi secara maksimal itu kapan?
5: Insya Allah ini multi years, pengerjaan cepat.
4: Ya.
5: Dari 2026 ini akan dikerjakan proses tahapan peruntuhan. Mungkin di jangka waktu 2 bulan. Setelah itu akan dilanjutkan oleh proses pembangunan di 16 bulan.
4: 16 bulan.
5: Jadi pas nanti di Desember 2027, insya Allah GOR Haji Agus Salim beserta area yang ada telah bisa kita nikmati dan kita manfaatkan untuk masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang.
4: Baik. Buat Bang Novi ini mungkin sekaitan harapan juga sebagai pencinta dan pengamat olahraga gitu ya di Sumatera Barat, Bang Novi ini kira-kira ini kalau misalnya ya, kalau ini kan Desember 2027 akan bisa dimaksimalkan lah gitu ya, dioptimalkan lah gitu. Tapi kalau misalnya 2027, 2028 dan seterusnya hingga 5 tahun ke depan, mungkin one day kita akan ngobrol lagi nih soal GOR Haji Agus Salim Padang ini, Bang Lutfi. Capaian apa yang mungkin Bang Lutfi expect lah gitu ya, ingin lihat terwujud lah gitu di GOR Haji Agus Salim ini nanti.
6: Agus Salim ini sendiri harapannya saya gitu ya, sebagai pengamat olahraga itu udah jadi wajah baru lah di olahraga, tentunya di Provinsi Sumatera Barat. Karena tadi Pak Mahdianur bilang bahkan ada sampai pihak ketiga gitu ya, pihak swasta yang menawarkan diri untuk membuat apa ya, venue olahraga di GOR itu. Itu udah jadi magnet sekali. Mungkin yang perlu ya, kalau kayak sekarang sih saya bisa bilang mungkin teman-teman jangan khawatir, karena memang saat ini harus mengungsi dulu. Bagi teman-teman yang pedagang atau yang biasa berolahraga di sana,
4: bersabar dulu ya.
6: Sabar aja, ditunggu nanti pas di Desember 2027, Januari 2028 mungkin ya, udah bisa difungsikan.
4: Kesabaran yang berbuah manis nanti mudah-mudahan insya Allah ya.
6: Ya memang ada proses soalnya kan,
4: proses,
6: memang pembangunan namanya juga.
4: Baik, untuk Pak Madianur ini bagaimana ini? Kalau pas revitalisasi ini nanti selesai dan masyarakat mulai memenuhi kawasan GOR Haji Agus Salim setiap hari, nanti pemandangan seperti apa ini yang paling Bapak harapkan bisa terlihat nanti setelah direvitalisasi? Karena mungkin expect masing-masing orang beda nih. Bapak sekarang yang memang memimpin pimpinan di Dispora gitu ya. Dan seperti apa ini Bapak pengen lihat proyeksinya ke depan nanti setelah revitalisasi ini?
5: Saya berharap dan memimpikan ini ya, insya Allah. Karena niat kita tulus dan ikhlas untuk masyarakat Sumatera Barat. Kita berharap dari rekonstruksi yang kita lakukan nanti berjalan dengan baik dan lancar, itu harapan semua orang. Setelah itu ini menjadi sebuah ikonik kebanggaan masyarakat Sumatera Barat, kita memiliki sebuah peradaban tempat area GOR yang sangat representatif, yang sangat bisa dinikmati oleh masyarakat Sumatera Barat khususnya Kota Padang, sehingga ini juga akan menjadi sumber kegiatan masyarakat apapun bentuk jenis kegiatannya, kepemudaan, keolahragaan masyarakatnya, hiburan, musik dan segala macam juga bisa insya Allah kita optimalkan nanti di sini. Dan ini akan tertata, terkelola dan termanfaatkan dengan baik, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Sumatera Barat. Hari ini kita bisa lihat, gitu. Sebenarnya masyarakat juga sudah menikmati, gitu. Tapi banyak juga masukan kepada kami, tata lah, kelola lah dengan baik. Insya Allah ini adalah momentumnya. Ini adalah momentum penting yang akan insya Allah kita akan lakukan penataan, relokasi lebih terpola baik, sehingga nanti masyarakat akan nyaman untuk menggunakan, memanfaatkan dan beraktivitas di area Gor Haji Ayub Salim itu sendiri, ya, dengan semua sarana prasarana yang tersedia, dengan semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dengan baik, terutama untuk olahragaan, untuk hiburan, untuk kunjungan wisata, untuk kulinernya, untuk penguatan ekonomi masyarakat kita di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Begini itu harapan kita.
4: Baik, mudah-mudahan ya semuanya itu akan come true lah, semua dream come true, dan kita benar-benar juga sama-sama menjagalah nantinya, kalau misalnya pun dalam proses atau dalam nanti penjagaan setelah sama-sama menjaga setelah selesai nantinya. Baik, Pak Madianur dan juga Bang Lutfi, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya untuk kesempatan pagi hari ini. Kami doakan dari sini sehat selalu ya, Pak Madianur dan juga Bang Lutfi. Dan
5: tapi Pak N dukung ya, siap, untuk rekon dan revitalisasi ini sendiri.
4: Siap, kita dukung pastinya. Sangat-sangat. Ya, yang jelas ini masyarakat bersabar ya, hari Rabu akan dilakukan penutupan seperti itu ya, Pak Madianur ya. Ini sama-sama kita sampaikan di sini, mudah-mudahan ini jadi sosialisasi juga untuk kita semuanya. Dan ya, selamat beraktivitas.
5: Ya. Pro itu RI siap. Padang untuk menyampaikan ini kepada masyarakat luas.
4: Siap, Pak Madianur. Siap. Selamat beraktivitas, Pak Madianur. Pak Madianur dan juga Bang Lutfi, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi.
4: Salam olahraga. Oke, baik. Pendengar, itu tadi perbincangan kita, dialog di Padang Menyapa kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita ikuti dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya benar, Senin 8 Juni 2026 lalu akun Facebook Gerhana Ice mengunggah foto yang menampilkan wajah ex-waka BGN Sony Sanjana dengan narasi Prabowo yang perintahkan saya korupsi dibagi-bagi, saya merasa ditumbalkan Prabowo. Hingga Ahad 14 Juni, unggahan tersebut disukai lebih dari 1.000 lebih dari 1.000 kali ya, menuai lebih dari 140 komentar dan dibagikan ulang lebih dari 300 kali. Ya, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbeck Hoax itu menelusuri klaim tersebut dengan memasukkan kata kunci Sony Senjaya sebut Prabowo perintahkan untuk korupsi ke mesin pencarian Google. Namun tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Selanjutnya, Turnbeck Hoax itu menelusuri siaran langsung di YouTube dan menyaksikan proses penangkapan Sony pada Rabu 7 Juni melalui kanal Metro TV dan Kompas TV. Dalam siaran tersebut, Sony resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung dengan mengenakan rompi berwarna pink sebagaimana terlihat dalam foto pada klaim. Namun tidak terdapat sesi wawancara Sony dengan media. Penelusuran lebih lanjut mengarah pada artikel kompas.com berjudul Sony Senjaya siap jadi justice collaborator bongkar orang besar dalam kasus korupsi MBG yang diunggah pada Kamis 8 Juni melalui kuasa hukumnya. Sony disebut memiliki bukti dan data digital terkait proses penentuan lokasi dapur SPPG serta dugaan praktik pengaturan atau jual beli proyek. Data tersebut diklaim memuat sekitar 26 nama yang dapat ditelusuri penyidik melalui jejak komunikasi di perangkat miliknya. Tidak ditemukan pernyataan kredibel yang membenarkan klaim jadi unggahan dengan narasi ex-waka BGN Sony Senjaya sebut Prabowo beri perintah untuk korupsi. Ini merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi di

0: Keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih di kanal FM 95,9 MHz. Audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, kami hadir kembali di Halo RRI. Seperti biasa, kami akan undang partisipasi Anda melalui 812878 atau bisa juga melalui 0811666695. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda ya. Atau pengaduan Anda sekaitan dengan fasilitas umum mungkin ya, atau sekaitan dengan sarana-prasarana atau pelayanan publik, silakan apapun itu, nanti kami akan coba hubungkan ke pihak terkait atau otoritas terkait yang bisa menjawab sekaitan dengan keluhan yang Anda sampaikan nantinya pendengar. Ya, 812878 atau bisa juga di 08 1166 6675. Baik, untuk beberapa saat lalu atau edisi sebelumnya mungkin sempat ya yang menyampaikan sekaitan dengan gerbong ya di KAI, kami masih mencoba untuk terhubung bersama pihak KAI pendengar ya, untuk sekaitan dengan gerbong kendaraan roda 2 dan juga penambahan gerbong serta sekaitan dengan tiketing. Masih dalam proses untuk menghubungi, dan yang lain juga masih, kalau misalnya ada lagi ya, kami akan coba undang lagi untuk Anda yang ingin bergabung, nanti kita akan coba langsung sampaikan atau kita hubungkan langsung dengan pihak otoritas terkait ya. Dan yang lain juga ya, kaitan dengan kondisi mungkin ya, atau hal-hal yang mungkin Anda temukan belakangan ini di sekitar Anda kaitan dengan fasilitas umum, bisa jadi ya, silakan. Kami masih akan terima lagi ya, untuk Anda yang ingin bergabung saat ini 812878. Kita terima terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak.
1: Ya, selamat pagi Ajo ya.
2: Iya Pak, ngulang pertanyaan lagi Pak.
1: Iya, silakan Ajo.
2: Udah yang ke-6 nih kali, kalau nggak salah Pak.
1: Iya, ada apa itu?
2: Masih belum dijawab ya. Dengan Basnas Sumatera Barat Pak.
1: Iya, kita masih mencoba untuk menghubungi Basnas ya. Kendalanya sekarang kami belum bisa terhubung gitu Ajo. Jadi ditunggu ya, aja dulu ya Ajo ya. Kami masih boleh, mencoba.
2: Ya. Ya, ya. Saya
1: sementara kami aja, sendiri masih belum bisa terhubung dengan Basnas. Kami masih berusaha, Jo.
2: Iya. Ya. Jadi nantinya jangan ada pertanyaan, ada apa dengan Basnas?
1: Iya, kami kan masih gampang, mencoba.
2: Harusnya kan gampang, Pak, untuk pertanyaan aja. Ya, kira-kira berapa lama? Karena yang memohon ini bukan saya nih, Pak.
1: Ya,
2: banyak
1: ya,
2: orangnya, Pak.
1: Iya. Ya. Oke.
2: Okay. Kasihan kita, Pak.
1: Baik.
2: Jangan ditahan-tahan lah.
1: Oke. Okay.
2: Ya, makasih Pak.
1: Oke, terima kasih Ajo. Baik, sekaitan Basnas ya, kami masih mencoba untuk terhubung ya. Sementara ini belum bisa karena mungkin hal-hal atau kendala yang di luar jangkauan kami gitu ya. Kami masih berupaya ya. Sejauh ini memang ada hal-hal yang mungkin kami belum bisa terlaksana karena memang kendala-kendala tertentu gitu ya. Seperti halnya hal-hal yang mungkin memang bisa teratasi, kami bisa langsung terhubung misalnya kemarin itu langsung ya straight away sekaitan dengan keluhan masalah tiang listrik itu langsung ternyata bisa dijawab oleh GM PLN ya, dan ada hal-hal lain yang sebenarnya bisa langsung terjawab, tapi ada hal-hal juga yang atau ada otoritas yang mungkin kesulitan untuk kita terhubung ya. Kami masih menunggu ya. Untuk Anda juga yang lain mungkin ada kaitan dengan hal lain ya. Kalau misalnya memang belum terhubung, kami masih berusaha ya. Tenang saja untuk Ajo, kami masih berusaha untuk terhubung. Dan yang lain juga, kalau misalnya ada lagi masih silakan, kami akan terima di 812878 atau bisa juga di 0811 66 66 975.

Wah, segar sekali udaranya. Rasanya tenang banget ya. Semuanya hijau sejauh mata memandang. Wih, kicauan burung saling bersahutan. Indah sekali. Eh, ada rusa minum di pinggir sungai. Mana aliran sungainya jernih lagi. Wah, damai rasanya.

0: Kok tiba-tiba panas ya? Hah? Kemana semua daun hijau itu? Kemana udara segar yang barusan kurasakan? Hei, kemana hewan-hewan yang tadi tenang? Dan kemana sungai yang mengalir jernih barusan? Hah? Kemana semuanya?
1: Ketika pohon tumbang, bukan hanya batang yang hilang, tapi juga udara bersih, rumah bagi satwa, dan harapan masa depan. Karena alam yang hilang tak akan mudah kembali. Kita yang menikmati keindahannya, kita pula yang harus berdampingan dengan setiap makhluk di dalamnya. Jaga hutan hari ini demi masa depan kita juga.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak

0: usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, pendengar, selanjutnya di kesempatan pagi hari ini ya, edisi sebelumnya ada dari pendengar

0: dengar kita yang menyampaikan berkaitan dengan gerbong kereta api dan juga tiketing ya. Dan ini kita akan coba confirm langsung bersama pihak KAI pendengar yang saat ini di line telepon sudah terhubung bersama kita, Asisten Manager Humas KAI di Divre 2 Sumbar, Bapak M. Reza Falepi. Selamat pagi, Pak Reza.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, dengan Ian di Studio Pro 1, Pak Reza.
1: Siap, Pak Ian. Apa kabar, Pak Ian?
0: Alhamdulillah. Pak Reza sendiri bagaimana kondisinya?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Kabar dan kebetulan baik. Ini juga saya lagi cuti, Pak.
0: Oh, lagi cuti. Okay. Terima kasih banyak nih, Pak Reza. Dalam masa cutinya menerima telepon kami ini, Pak. Dan ini Pak Reza, ini kemarin ada dari salah satu pendengar yang menyampaikan berkaitan dengan gerbong kereta yang katanya sepertinya melihat animo masyarakat semakin tinggi seperti itu. Dan mungkin dia beranggapan karena dia juga orang Pariaman, dia beranggapan kalau misalnya ingin berwisata ke Pariaman, yang dia berdomisili di Padang katanya ingin berwisata ke Pariaman, ingin juga membawa kendaraan sekaligus gitu. Jadi dia pengen ada gerbong juga untuk kendaraan roda dua gitu, yang pertama gitu poinnya, Pak Reza. Ini bagaimana Pak tanggapannya?
1: Oke, berarti yang ditanyakan terkait dengan gerbong, gerbong kendaraan ya, seperti itu Pak ya, atau gerbong barang ya?
0: Iya, seperti itu Pak Reza.
1: Oke, untuk saat ini kita masih melayani angkutan penumpang ya Pak ya. Jadi ada dua produk bisnis yang ada di KAI, khususnya yang di Divre 2 Sumatera Barat saat ini. Yang pertama yaitu angkutan penumpang, yang kedua adalah angkutan barang. Nah, namun untuk angkutan barang saat ini kita masih melayani komoditi dari semen ya, atau klinker ya. Tetapi untuk angkutan yang mengangkut sepeda motor dan lain sebagainya, saat ini belum bisa kita laksanakan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti memang belum bisa. Apakah ada target ke sana atau memang tidak ada sama sekali itu Pak Reza?
1: Kalau untuk target ataupun rencana terkait dengan angkutan roda dua ini, kita akan coba kaji kembali ya Pak ya. Namun sebelumnya memang pernah ada angkutan sepeda ya Pak ya, saat sepeda, itu ya. Tetapi memang terbatas dan kita juga menyiapkan gerbong terbatas. Nah, untuk saat ini terkait untuk yang sepeda motor ataupun roda dua, mungkin kita akan lakukan kajian kembali seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, kaitan dengan meningkatnya animo masyarakat gitu Pak Reza, apa pendengar kita juga menanyakan apakah juga nanti akan ada penambahan gerbong untuk penumpang ini sendiri gitu Pak?
1: Oke, untuk saat ini frekuensi perjalanan kereta api di Divre 2 Sumatera Barat ini berjumlah 28 frekuensi ya. Untuk 12 frekuensi perjalanan kereta api Pariaman Express, 10 frekuensi perjalanan di kereta api Minangkabau Express, dan 6 perjalanan di kereta api Lembah Anai. Dan masing-masing frekuensi itu dalam satu hari kita menyediakan lebih dari 7.000 tempat duduk. Terkait dengan penambahan gerbong, untuk saat ini kita masih belum melakukan penambahan gerbong seperti itu.
0: Oke, baik. Terakhir ini Pak Reza, ada satu lagi yang pendengar kita sampaikan ini sekaitan dengan tiketing. Nah ini Pak, karena beliau merasa karena sudah terlalu tua untuk urusan tiketing digital gitu ya, dan merasa gaptek gitu. Jadi bagaimana ini sekaitan dengan tiketing yang mungkin sekarang kita sudah punya akses by KAI gitu ya Pak Reza?
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Saya pribadi sebenarnya sudah menggunakan itu juga, tapi ada sebagian dari pendengar kita itu yang menyampaikan sekaitan dengan digitalisasi ini mereka merasa kesulitan. Apakah masih ada tiketing secara manual atau seperti apa ini mekanismenya Pak?
1: Oke, terkait dengan metode pemesanan tiket ya Pak ya. Kita melihat dari apa namanya minat daripada masyarakat juga ya, karena secara survei memang banyak daripada pengguna jasa kereta api khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Gen Z ya, di mana mereka yang lebih menginginkan digitalisasi. Dan untuk aplikasi akses by KAI itu merupakan salah satu metode bentuk peningkatan pelayanan kita, di mana bagi para pengguna jasa yang menggunakan jasa transportasi kereta api yang menggunakan akses by KAI dalam pemesanan tiket, itu adalah salah satu metode peningkatan pelayanan, di mana kita mempermudah masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan tiket yang tanpa antri, terus juga pemesanan tiket juga dapat dilakukan H-7 sebelum keberangkatan. Namun kita masih tetap menyediakan metode GOSO, di mana metode GOSO ini masyarakat bisa langsung melakukan pemesanan tiket di stasiun 3 jam sebelum keberangkatan, dan itu bisa dilakukan secara manual. Dengan catatan, tiket yang diinginkan ataupun seat yang diinginkan oleh masyarakat itu masih tersedia ketika penjualan di akses BK itu sudah dilakukan seperti itu. Jadi tetap ada. Untuk metode GOSO yang dilakukan secara manual itu ada di stasiun di H-3 keberangkatan seperti itu. Terus juga kita ada yang namanya tiket box juga, di mana masyarakat bisa menggunakan tiket box ini untuk melakukan pemesanan langsung. Tapi metode pembayarannya tetap melakukan digitalisasi seperti itu. Khusus untuk GOSO ini, pemesanan tiket itu untuk pembayarannya bisa langsung secara manual seperti itu. Jadi meskipun kita melakukan digitalisasi dalam rangka untuk melakukan peningkatan pelayanan, mempermudah masyarakat, kita juga masih tetap memberikan kesempatan kepada pengguna jasa yang tidak menginginkan digitalisasi di stasiun, dengan catatan pemesanan tiket dilakukan H-3 jam keberangkatan, dan dengan catatan juga untuk tempat duduk yang diinginkan masih tersedia seperti itu.
0: Baik. Berarti memang masih ada ya, hanya min 3 jam sebelum keberangkatan.
1: Betul sekali, 3 jam sebelum keberangkatan.
0: Baik. Terakhir ini Pak Reza, ada tambahan mungkin himbauan ya, karena ini juga mungkin sekaitan dengan siapa tahu sekaitan dengan kondisi gerbong atau ada tiketing ini juga, atau ada himbauan lain yang ingin disampaikan kepada masyarakat mungkin Pak Reza?
1: Oke, terima kasih Bang Ian. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang menjadikan moda transportasi kereta api sebagai moda transportasi pilihannya dalam bepergian. Dan kami akan menghimbau kepada seluruh masyarakat, terkhusus untuk semua masyarakat di Provinsi Sumatera Barat ini, yang apabila saat berkendara yang melintasi perlintasan sebidang, kami sangat menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, tengok kanan kiri, dan meningkatkan kesadarannya saat melintasi perlintasan sebidang. Semoga dengan adanya kesadaran kita bersama, kita bersama-sama dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang. Mungkin itu saja Bang Ian yang dapat kami himbau kepada masyarakat.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Reza, ini sudah meluangkan waktunya di masa cutinya gitu ya Pak Reza ya.
1: Oke, kami ucapkan hati, Pak.
0: Kami doakan dari sini sehat selalu Pak Reza, dan juga selamat menikmati masa cutinya, selamat berlibur ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, untuk Anda yang lain mungkin kalau misalnya sekaitan ini ya, sekaitan gerbong ya tadi, yang pernah dibahas dan disampaikan oleh pendengar kita, salah satu pendengar kita ya, sekaitan dengan gerbong, saya pribadi pun mungkin pernah dulu mendengar, memang pernah diadakan gitu ya, gerbong sepeda hanya ya, tapi kayaknya sepertinya belum optimal karena mungkin peminatnya atau apa gitu ya. Mungkin ya kebijakan-kebijakan seperti ini sudah dilakukan, hanya segelintir orang yang menikmatinya, dan itu pun frekuensinya tidak terlalu, akhirnya malah akan nanti terjadi pembengkakan. Ini mungkin ya, pembengkakan operasional ya, takutnya seperti itu. Nah, itu mungkin analisa saya pribadi saja gitu ya, pendengar ya. Nah, sekaitan juga sementara ini belum ada ya untuk penambahan gerbong. Dan untuk tiketing ya, sebenarnya untuk offline pun masih ada, jadi jangan khawatir. Hanya saja Anda harus, memang harus tiketing ke stasiun itu min 3 jam gitu maksudnya. Harus sampai di sana untuk memesan tiket secara offline, seperti itu pendengar.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari, kapanpun dan dimanapun.
2: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Imuna, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
5: Alah, emangnya kenapa?
4: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
5: Apa? Apa sih? Mana?
4: Itu kan hantu.
5: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla. Kenapa kamu kabur sih?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, ini saatnya untuk saya pamit undur dari ruang dengan Anda semuanya, sekaligus juga menutup Padang pagi ini. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan rangkaian acara siaran untuk Anda semuanya spesial yang masih menyimak siaran kami pastinya melalui kanal FM 95,9 MHz. Setelah ini akan ada rekan Lydia Permata yang akan menemani Anda di Padang siang ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Das Info.
1: Pendengar, Camat Talamau Nur Fauziah Zain di Pasaman Barat kemarin mengatakan bantuan bibit pohon dan bibit ikan disediakan bagi masyarakat Kecamatan Talamau yang ingin memanfaatkan lahan produktif maupun melakukan penghijauan. Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pemohon, kondisi lokasi, serta luas lahan yang tersedia. Fauziah menyampaikan, pemohon perorangan dapat menerima hingga 200 batang bibit pohon produktif untuk ditanam di lahan miliknya. Sementara sekolah, kelompok masyarakat, maupun komunitas berpeluang memperoleh bantuan dalam jumlah lebih besar, yakni 1.000 batang bibit pohon produktif guna mendukung gerakan penghijauan secara massal. Selain bibit pohon, pihaknya juga menyediakan bantuan bibit ikan bagi masyarakat yang memiliki kolam atau sarana budidaya perikanan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Rosa itu kenal informasi dan inspirasi. Okay. Selamat pagi, jelang siang, apa kabar? Untuk Anda yang setia di Pro 1 95,9 MHz ya, atau di pemancar relay ataupun juga di yang streaming di rri.co.id ataupun RRI Digital. Ketemu lagi nih sama saya Lidi Permata menemani Anda di 15 Juni 2026. Hari Senin, adik-adik sekolahan ini udah pada banyak yang selesai ujian ya. Lagi kelas meeting terus dikdukser ya. Rapornya gimana nih, hasil ujiannya gimana nih gitu. Tapi mudah-mudahan buat yang udah usaha semaksimal mungkin, nilainya bisa baik sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Oke, beragam informasi buat Anda semuanya juga. Dan untuk awal kita akan dengarkan dulu ya majalah udara terkait pengaruh utamaan gender. Kita akan mendengarkan topiknya mengurus anak bukan hanya tugas ibu. Untuk Anda semuanya pendengar, selamat mengikuti.
1: Selamat siang saudara pendengar. Senang sekali kita bisa kembali menemani aktivitas Anda. Dalam program kali ini, kita akan membahas tentang ayah punya peran yang sama. Di lingkungan sehari-hari, urusan mengasuh anak masih sering dianggap sebagai tanggung jawab ibu. Ketika seorang ibu meminta izin karena anak sakit, hal itu dianggap wajar. Namun, ketika ayah yang mengajukan cuti dengan alasan yang sama, tidak jarang muncul pertanyaan yang menanyakan peran ibu. Pada dasarnya, dalam kehidupan keluarga, peran merawat anak seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Isu ini menjadi bagian dari salah satu contoh pengaruh utamaan gender, yaitu bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan serta peran yang setara, termasuk dalam urusan pengasuhan anak. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Kenapa, Bas? Kusut banget mukanya. Lagi mikirin apa sih?
3: Iya, Arya, anak aku lagi sakit. Jadi tadi pagi aku izin setengah hari.
2: Oh, alah, anak kamu lagi sakit, Bas. Sekarang gimana keadaannya?
3: Masih panas sih. Semalam bahkan sampai muntah. Jadi aku antar ke dokter dulu nih sebelum masuk kantor hari ini.
2: Ya wajar sih kalau kamu izin. Ya anak itu kan prioritas.
3: Iya, tapi yang bikin bete tuh ya. Tadi waktu izin ada yang nyeletuk. Ngapain aku ambil izin katanya? Karena anggap itu cuma tugas ibu doang.
2: Serius? Ada nyeletuk itu, Bas?
3: Ada. Bahkan sambil ketawa-tawa lagi. Seolah-olah ayah tuh nggak perlu ngikut urus anak.
2: Ya, padahal itu kan tanggung jawab ayah dan ibu. Ya bukan salah satunya kan?
3: Iya, aku juga bingung. Kenapa sih kalau ibu yang izin anak sakit dianggap normal, tapi kalau ayah yang izin malah dipertanyakan?
2: Ya, karena masih banyak yang anggap urusan rumah dan juga anak itu ya tugas ibu aja, Bas. Dan ayah hanya bertugas mencari nafkah.
3: Padahal ya, Arya, ya, zaman sekarang kan istri juga ikut kerja. Tapi permasalahan rumah dan anak hanya dibebankan pada istri.
2: Secara pribadi sih, aku malah salut sama ayah dan ibu yang mau berbagi dalam ngurusin anak.
3: Iya, tapi lucunya kalau ayah dekat sama anak, sering dibilang ayah yang hebat. Padahal itu kan tanggung jawab biasa ya, yang harus dilakukan kan?
2: Iya juga ya, standar antara ayah dan ibu itu beda banget ya.
3: Iya, kayak dulu tuh waktu anak aku baru lahir, aku sering nolak ikut nongkrong habis pulang kantor. Banyak yang ngomong, ngapain pulang cepet Bastian, kan ada mertua kamu. Nanti juga yang nemenin istri di rumah juga ada, katanya gitu.
2: Waduh.
3: Padahal masa-masa seperti itu butuh banget kan ditemenin Arya.
2: Ya iya sih. Kadang orang juga belum sadar kalau dukungan emosional itu penting banget kan.
3: Juga butuh dekat sama ayahnya, bukan cuma ibunya doang.
2: Iya, abang aku aja tuh dikomentarin di kantornya karena ambil cuti saat anaknya sakit. Nah, orang kantornya malah mempertanyakan keberadaan istrinya. Abang aku sebenarnya kesel sih, tapi waktu itu ya udahlah, dia berusaha abai aja.
3: Bagus tuh, komentar-komentar yang gak selesai mending gak usah ditanggepin tuh, Arya.
2: Bener kan? Kadang orang hanya nganggap jadi ayah itu cuma urus bayar kebutuhan rumah.
3: Padahal kan enggak juga, perannya lebih dari itu. Ayah juga punya peran emosional kan?
2: Aku rasa sih stigma ini juga bikin banyak laki-laki takut nih terlihat terlalu peduli sama keluarga di tempat kerja.
3: Mungkin karena takut keluarganya dikomentari dan menyudutkan istri kali ya?
2: Kalau sampai menyudutkan sih emang bikin kesel sih. dan udah menyinggung hatu namanya. Karena isu pengaruh utamaan gender itu bukan cuma soal perempuan dapat kesempatan kerja, Bas. Tapi laki-laki juga harus diberi ruang buat terlibat di rumah tangga tanpa dihakimi.
3: Nah, itu betul banget, Arya.
2: Iya.
3: Kadang orang salah paham tuh. Mereka pikir isu gender cuma untuk membela perempuan.
2: Padahal intinya pembagian peran yang adil, kan?
3: Setuju. Misalnya ya, kalau istri aku lagi ada pekerjaan penting, masa aku tinggal diem pas anak sakit? Nggak mungkin kan, Arya?
2: Iyalah, Bas. Ayah dan ibu kan harus saling kerjasama.
3: Makanya aku heran kalau masih ada ya yang bilang ayah nggak perlu repot ngurus anak.
2: Menurut aku sih pola pikir lama sih yang harus dirubah.
3: Iya, tadi aku juga sempat pikir nih, apa salah ya aku izin demi anak?
2: Wih, enggak dong, kamu gak salah lah sama sekali.
3: Ya gitu, kadang tanggapan orang sekitar itu bisa mempengaruhi pikiran dan malah menganggap bahwa tindakan kita yang salah.
2: Nih, yang penting Bas, kita tahu prioritas. Lagi pula, perusahaan sekarang itu banyak yang mulai sadar kok work-life balance itu.
3: Semoga aja ya budaya buruk kayak gini bisa berubah.
2: Ya harus, karena kalau ayah dan ibu bisa berbagi peran, keluarga juga lebih sehat. Dan anak juga merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya.
3: Iya, kayak tadi tuh ngelihat keadaan anak yang terbaring sakit, ya buat aku mikir kerjaan bisa nunggu nantilah.
2: Nah iya kan, kesehatan anak kan harus jadi prioritas utama.
3: Pasti. Yaudah Arya, semoga nanti makin banyak ya lingkungan kerja yang mendukung ayah untuk aktif mengurus anak.
2: Amin. Karena jadi orang tua itu tanggung jawab bersama kan, bukan cuma tugas ibu.
3: Setuju banget Arya.
4: Semua anak mempunyai hak yang sama untuk belajar, mendapatkan kasih sayang, dan punya cita-cita setinggi mungkin. Karena masa depan bangsa ada di tangan mereka. Oleh karena itu, untuk anak-anak di seluruh dunia, tunjukkan semangat dan keahlianmu. Sampai bertemu di masa depan saat kamu

Saudara pendengar, pengasuhan anak bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi ayah juga. Ketika ayah terlibat aktif dalam merawat anak, itu bukan berarti mereka meninggalkan perannya sebagai pencari nafkah, melainkan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua secara utuh. Pengaruh utamaan gender mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama, termasuk dalam membagi peran di rumah tangga maupun di dunia kerja. Dengan saling mendukung dan memahami, kehidupan dapat menjadi lebih sehat, adil, dan manusiawi. Pendengar, demikian program hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Tempat dan tanggal lahir Lubuk Perandan, 4 Maret 1974, ya, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu di Adinegoro nomor 48 RT 001 RW 004 Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dan sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya. Agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Padang pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang Al-Aqsa Pengadilan Agama Padang, Jalan Durian Tarong, nomor 1, Bypass Padang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rukiah binti M. Bakti sebagai penggugat melawan Iza bin Bahar sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Ada pesan dari kurir. Katanya, paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
2: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
1: Kenapa?
2: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
1: Hah? Terus gimana dong?
2: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA memperkuat partisipasi anak dalam sebagai pelopor dan pelapor pembangunan melalui lokakarya Forum Anak Nasional 2026 ya. Dan kegiatan yang berlangsung di 13 Juni hingga 19 Juli ini itu gunanya untuk meningkatkan kapasitas dan peran anak secara bermakna. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A, Titi Eko Rahayu, menilai penguatan kapasitas forum anak sebagai langkah strategis. Upaya ini dilakukan untuk memastikan partisipasi anak berjalan bermakna dan berkontribusi dalam proses pembangunan nasional. Menurutnya, anak perlu dibekali pengaturan dan keterampilan agar mampu menyampaikan aspirasi sekaligus berkontribusi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Melalui lokakarya tersebut, Kementerian P3A juga ingin menanamkan nilai karakter nasionalisme juga dan kebinekaan kepada peserta. Dan diharapkan lokakarya Forum Anak Nasional 2026 ini bisa memperkuat peran forum anak di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut juga meningkatkan kualitas pendampingan dan mendorong partisipasi anak menuju Indonesia Emas 2045. Nah, mendengar untuk Anda yang ingin membaca informasi lengkapnya, ataupun informasi-informasi lainnya bisa langsung ke portal berita kita rri.co.id.

0: Udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
1: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
0: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
1: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
0: Aduh.
1: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
0: Mana, Mak?
1: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
0: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar seri, ini tanaman herbal yang sering digunakan dalam masakan Asia termasuk Indonesia dong. Tanaman ini berasal dari genus Cimbopogon ya, dan dikenal memiliki aroma segar serta rasa yang khas. Selain bumbu dapur, serai ini juga dijadikan minuman herbal seperti teh serai. Banyak orang mengkonsumsinya karena dipercaya membantu menjaga kesehatan tubuh. Secara ilmiah, serai mengandung senyawa aktif seperti citral dan geraniol. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang bermanfaat bagi tubuh. Ya, serai memiliki sifat antimikroba yang bisa melawan bakteri tertentu. Gitu. Walaupun memiliki banyak manfaat, serai sebaiknya tetap dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya, pendengar. Penggunaan yang berlebihan atau dalam bentuk ekstrak yang sangat pekat perlu dikonsultasikan dulu dengan tenaga kesehatan.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Kita ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga untuk siang hari ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Krakow, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim debutan Kurasau dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Kurasau yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Kurasau tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88, skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengaku timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahi grup E dengan 3 poin. Kurasau terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dean Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Puso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jad saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama, sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Beralih ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang 5 kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang 5 kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga mendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di lataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar, terkait dengan kunjungan tersebut, saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan, itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan pengamanan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambar.

persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman, dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara, yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti

0: langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat, diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti ketibaan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini Presiden Prabowo Subianto dan Federal Jerman nampak di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjenengan.

0: 우리가 언제나
1: Yang tadi saya kira dengan pendengar bahwa dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap diperiksa.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: mulai.
1: Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Dan Antara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jalan pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara, Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Lumayan lama ya. Dinamika olahraga. It's okay. Sekarang sudah kembali di Pro 1 RRI Padang Pendengar ya, untuk Anda semua yang masih setia di sini dengan segala aktivitasnya, kesibukannya dan kelaparannya di siang hari ini. Udah 11.51 menit sekarang. Ya udah, kalau udah lapar makan aja ya, enggak usah ditahan-tahan. Menunya apa? Banyak. Banyak, asal ada duit ya. Oke deh ya, nanti untuk yang pengen ikutan di opsi spesial Pesta Dunia 2026 di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.

0: aku bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, kepolisian menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya lomba fotografi tingkat Polda Sumatera Barat yang mengangkat tema Polri untuk Masyarakat. Kasih Humas Polresta Padang Ibda Wadi Novianto kemarin mengajak warga Padang termasuk para pegiat dan pecinta fotografi untuk ikut ambil bagian dalam ajang tersebut. Lomba tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengabadikan berbagai momen pelayanan, kepedulian, dan pengabdian Polri kepada masyarakat. Wadi menyampaikan pendaftaran lomba dibuka mulai 13 hingga 26 Juni 2026, sementara proses penilaian akan berlangsung pada 27 hingga 29 Juni dan para pemenang dijadwalkan diumumkan pada 30 Juni 2026 atau sehari sebelum peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Di luar cuacanya lumayan ya. Tapi kemarin itu hujan deras banget ya. Hujan deras sekali, gelap banget padahal masih sore. Dan di beberapa titik itu sempat banjir juga, ada pohon tumbang juga di luar kota ya. Dan tapi semoga apapun yang terjadi tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun yang di sekitarnya begitu. Oke, informasi dulu waktu sholat zuhur ya pendengar di 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih dengan Lydia menemani Anda semuanya untuk kesempatan hari ini. Lanjut, kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Jalan nanti kita dengarkan azan zuhur.

0: Lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin lah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Dek!
4: Ya!
3: Adek!
4: Apa sih?
3: Kamu pakai sikat gigi abang ya?
4: Sikat gigi? Iya sih. Soalnya ada belum beli yang baru bang.
3: Yalah, dek, dengerin ya. Bertukar atau berbagi sikat gigi dengan siapapun, meski itu dengan pasangan dan keluarga, berisiko menularkan berbagai penyakit dan terjadinya infeksi loh, dek. Karena pada sikat gigi sering mengandung virus dan bakteri seperti E. coli. Bahkan nih ya, dek, itu bisa mengakibatkan penyakit gusi sampai penyakit yang berbahaya seperti HIV dan penyakit menular lainnya. Kalau kamu sering pakai sikat gigi orang lain, apapun yang ada di mulut orang lain akan masuk ke mulut kamu loh. Yang paling penting lagi nih dek, ganti sikat gigi itu setiap 3 bulan sekali. Makanya dengerin yang kayak gitu.
4: Oh gitu ya bang. Bahaya juga ya kalau minjem sikat gigi.
3: Pasti dong.
4: Ya udah deh bang, gini aja, adek minjem duit buat beli sikat gigi.
3: Jangankan duit dek, jodoh aja abang gak punya.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Hud ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan." Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam

Dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syuhubat. Bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya. Atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa. Atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasulnya. Ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuh, ditagi sama Niji, mana janji-janjimu? Oke, di pendengar yang suka ayam bakar siapa? Wih, banyak ya. Jenis olahan ayam yang satu ini banyak banget yang favoritin ya. Dan gak harus dibeli ya. Jadi ayam bakar bisa dibikin di rumah. Ayam bakar rumahan namanya. Ini jadi favorit keluarga juga. Rasanya gurih, manis, cocok disantap barengan sama nasi anget tiap hari. Setiap hari makan ayam bakar. Bumbu ayam bakar ini simple ya. Biasanya terdiri dari bawang, cabai, ketumbar, kecap manis. Kalau bumbu bakar Padang biasanya pakai santan. Perpaduan ini menghasilkan aroma yang lezat pastinya, yang wangi, menggugah selera. Proses memasak ayam bakar ini membutuhkan waktu agar bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Ayam biasanya direbus terlebih dahulu sebelum dibakar di atas bara api. Pembakaran membuat permukaan ayam terlihat kecoklatan dan lebih menggoda saat disajikan. Aroma asap dari pembakaran juga menambah cita rasa khas makanan rumahan ya. Kalau di rumah itu biasanya sekarang lebih simple, pakai teflon. Jadi tidak harus pakai bara api gitu. Tapi memang smoky-smokinya nggak dapet ya. Kalau pakai bara itu kan asap-asapnya itu kan bikin makin lezat gitu kan si ayam bakarnya. Tapi it's okay ya, nggak apa-apa. Yang penting makan yang namanya ayam bakar.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kita cukupkan dulu hiburan sejenak ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita jelang warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepare. Kondisi hari ini juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan.
3: Merupakan sebuah event tahunan. Kita sudah melaksanakan tahun ini adalah pelaksanaan yang ke-6 mulai pada tahun 2020.
4: Kita memang sesuai instruksi dari Menteri Haji dan Umroh, tidak ada acara seremonial-seremonial yang menghabiskan waktu sehingga jemaah lelah.
1: Sari Berita. Asita Sumbar siapkan layanan wisata sambut libur sekolah. Rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang segera dimulai. Inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya Lydia Permata.
2: Kawan-kawan pengusaha di Asita.
1: Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies Asita Sumatera Barat mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim libur sekolah. Berlangsung hampir 3 pekan, diperkirakan musim libur sekolah bisa meningkatkan pergerakan wisatawan ke daerah ini. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Kawan-kawan pengusaha di Asita, apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini.
5: Ketua DPD Asita Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi menyampaikan, musim libur sekolah dimulai pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. Asita bersama pelaku usaha perjalanan wisata telah mengantisipasi peningkatan kunjungan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan layanan wisata. Ia menjelaskan persiapan yang dilakukan seperti memastikan armada transportasi wisata. Tujuannya agar dapat melayani kebutuhan wisatawan dengan aman dan nyaman selama masa liburan berlangsung. Selain itu, Asita juga menjalin koordinasi dengan pengelola objek wisata dan destinasi di berbagai daerah. Hal dimaksud untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan bagi pengunjung dalam kondisi siap digunakan.
2: Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepare. Kondisi hari ini juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan selama berkunjung di Sumatera Barat, terutama pada musim liburan anak-anak sekolah.
5: Ketua DPD Asita Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengungkapkan telah menerima sejumlah reservasi kunjungan wisata untuk periode libur sekolah. Kunjungan tersebut didominasi kegiatan wisata pelajar dan keluarga dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Nadir Syah memperkirakan destinasi wisata yang menawarkan aktivitas ramah anak menjadi tujuan favorit selama libur sekolah. Begitu pula dengan kawasan wisata pantai, pulau, hingga destinasi berbasis aktivitas air diprediksi ramai dikunjungi wisatawan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaketrans Provinsi Sumatera Barat mengingatkan peserta yang mendaftar kegiatan pemagangan kerja ke Jepang untuk segera melengkapi syarat pendaftaran. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
6: Antusias peserta yang mendaftar program pemagangan ke Jepang tahun ini cukup tinggi. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnaketrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, mengatakan hingga hari ini tercatat 180 pendaftar, kemudian 400 lebih yang berkonsultasi untuk mendaftar. Namun demikian, belum seluruh pendaftar tuntas mengunggah berkas dan persyaratan. Bagi peserta yang kesulitan melengkapi berkas, kata Rina, bisa datang secara langsung ke kantor di Senaker Trans Sumatera Barat untuk dibantu secara langsung oleh petugas.
7: Yang masuk ke link pendaftaran itu kan harus mengisi persyaratan. Nah, kan mereka baru masuk data awal aja, persyaratan lain belum. Jadi kita siasatin yang nggak paham cara pengisian itu, persyaratannya kan ada di leaflet-leaflet yang kita sebar. Bisa datang ke kantor langsung antar aja manual.
6: Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan di Senaker Trans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, menjelaskan pendaftaran pemagangan ke Jepang akan ditutup pada 5 Juli mendatang. Oleh karena itu, pemuda di provinsi ini yang berminat menimba pengalaman kerja selama 3 tahun di negeri Sakura diimbau segera mendaftar. Setelah tahap pendaftaran ditutup, kata Rina, dilanjutkan dengan tahap seleksi pada 13 dan 17 Juli 2026. Terdapat 4 seleksi untuk mendapat peserta yang nantinya dinyatakan layak, mulai dari seleksi tertulis, kesehatan, bahasa, hingga wawancara. Kegiatan pemagangan ke Jepang tahun ini bekerja sama dengan International Manpower Development Organization Jepang yang telah berlangsung secara rutin sejak tahun 1993. Dodi Istio melaporkan.
1: Jambore Kelompok Siaga Bencana Sekota Padang 2026 yang telah digelar selama 3 hari di ABG Waterpark Lubuk Minturun Padang diharapkan akan semakin terjalinnya komunikasi dan kerjasama antar insan kebencanaan di Kota Padang.
8: Harapan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang Hendri Zulfiton di sela-sela penutupan Jambore KSB kemarin. Dijelaskan Hendri Zulfiton, Jambore ini diikuti sekitar 700 orang relawan kelompok siaga bencana yang merupakan utusan dari 11 kecamatan di Kota Padang. Menurutnya, kegiatan Jambore ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kapasitas relawan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana di tingkat masyarakat. Jambore Kelompok Siaga Bencana Kota Padang tahun 2026 ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan dan silaturahmi antar relawan saja, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Relawan Kelompok Siaga Bencana merupakan kekuatan utama di tengah masyarakat yang harus diperkuat.
9: Harapan kita, komunikasi kan sudah terjadi selama ini, lagi ditingkatkan dalam hal kebencanaan gitu. Jadi mungkin kalau ada kebencanaan, urusan bencana, mungkin SB ini komunikasi kita lebih meningkat koordinasi dan ini komunikasi kita terhadap bencana. Jadi mereka mungkin bisa membantu juga gitu kan. Kemudian menjaga kekompakan, meningkatkan sumber daya personil dari kelompok siaga bencana gitu. Kemampuannya di lapangan secara teori ataupun lapangan.
8: Hendri Zulfiton menambahkan, pemerintah Kota Padang telah menyerahkan berbagai bantuan peralatan penanggulan bencana kepada kelompok siaga bencana Kota Padang. Bantuan yang diserahkan meliputi 36 unit handy talkie, 50 unit body harness, 36 unit chainsaw, 51 unit helm vertical rescue, 53 stealth life jacket, 14 unit poly double, 50 unit center standard safety, dan 14 roll tali karmantel. Kalaksa menambahkan bantuan peralatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang merupakan bentuk dukungan nyata terhadap operasional kelompok siaga bencana dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Armen Ramdi melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pengosongan di Stadion Haji Agus Salim yang berada di Kota Padang mulai dilakukan. Langkah dimaksud merupakan persiapan untuk peruntuhan Stadion Sepak Bola yang selanjutnya dibangun ulang Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp340 miliar. Rupiah. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Mahdianur pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, rekonstruksi kawasan Gor Haji Agus Salim dimulai dengan membangun ulang stadion sesuai standar ASEAN Football Confederation AFC dengan kapasitas 12 hingga 13.000 penonton. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana prasarana lain sesuai desain. Secara keseluruhan, kawasan Gor Haji Agus Salim dengan luas 7,8 hektar akan dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama yakni stadion berstandar internasional. Zona kedua merupakan ruang terbuka hijau, jogging track, dan area olahraga publik. Sementara zona ketiga merupakan area parkir terpadu, sekretariat cabang olahraga hingga pusat kuliner.
10: Memang fokus kepada di Gor Haji Agus Salim Stadion, setelah itu di beberapa selasar-selasar yang ada di area Gor Haji Agus Salim. Karena salah satu konsep dan prasyaratan yang disampaikan oleh Kementerian PU, pembangunan sebuah area gor itu harus tertumpang juga dan terfasilitasi dengan area perparkiran yang memadai, kurang lebih 20-30% dari stadion. Dan itu adalah sebuah standarisasi yang diamanatkan oleh standar AFC.
6: Mahdian Nur menjelaskan untuk mendukung proses peruntuhan stadion lama, saat ini mulai dilakukan pemindahan terhadap kantor sekretariat cabang olahraga dan pedagang yang menempati ruangan di selasar stadion. Pedagang dipindahkan ke area panjat tebing, sementara sekretariat cabang olahraga diarahkan ke gedung KNPI. Sementara itu, Komite Futsal Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Barat, Lutfi Mifta, berharap pembangunan Gor Haji Agus Salim juga mengakomodasi kebutuhan cabang olahraga lain sehingga benar-benar menjadi pusat dan magnet dalam pengembangan olahraga di provinsi ini.
11: Ada juga Gor Serbaguna yang di kawasan gor itu bisa digunakan untuk cabur seperti futsal, badminton juga ada. Tujuannya sih kalau bisa sebagai pusat olahraga gitu. Kalau untuk nantinya event gitu terfokus di situ semua.
6: Rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp340 miliar. Pengerjaan fisik rekonstruksi ditargetkan rampung dalam 18 bulan. Dodi Stio melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Padang kembali menggelar pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak pada tahun ini. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-6 dimaksud menjadi salah satu bentuk pemulih pemenuhan hak anak. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Merupakan sebuah event tahunan. Kita sudah melaksanakan tahun ini adalah pelaksanaan yang ke-6 mulai pada tahun 2020.
5: Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3 AP2KB Kota Padang Ade Yonanda Irza kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pendaftaran pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak telah dibuka sejak 1 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kegiatan dimaksud menjadi sarana bagi anak berprestasi untuk menyalurkan ide, inovasi, dan kreativitas mereka. Menurutnya, salah satu indikator penting dalam pemenuhan hak anak adalah partisipasi anak dalam berbagai kegiatan. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah menghadirkan ajang pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak sebagai wadah pengembangan potensi sekaligus ruang berekspresi bagi generasi muda. Ade mengungkapkan peserta yang dapat mengikuti seleksi merupakan pelajar tingkat SMP dan MTS sederajat kelas 7 hingga 9 yang berdomisili di Kota Padang. Selain itu, peserta harus mendapat rekomendasi dari sekolah, izin orang tua, serta tidak sedang menyandang predikat duta atau gelar serupa dari kegiatan lainnya.
3: Kegiatan atau event ini merupakan salah satu akses implementasi daripada pemenuhan hak anak, terutama di klaster hak sipil dan kebebasan di partisipasi, pelembagaan partisipasi anak. Salah satunya indikator terpenting adalah pengembangan kreativitas. Berarti salah satu dari hak anak itu adalah hak mereka untuk berkreativitas.
5: Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3 AP2KB Kota Padang Ade Yonanda Irza mengatakan, antusias sekolah terbilang tinggi untuk mengikuti pemilihan Wali Kota Cilik dan Duta Anak. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah sekolah mengajukan lebih dari satu pasangan peserta karena banyak siswa berprestasi yang dinilai layak mengikuti seleksi. Melati Oktawina melaporkan.
0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 11 berjumlah 389 orang. Jemaah berasal dari Kota Padang, Kabupaten Darmas Raya, Sijunjung, dan Pesisir Selatan. Siang ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat mendarat di Bandara Internasional Minangkabau.
8: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki kepada RRI pagi tadi mengatakan Setelah jemaah haji mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, jemaah haji langsung dibawa ke asrama Haji Tambing Padang guna pelepasan dan penyerahan oleh panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Haji Padang ke masing-masing pemerintah kabupaten kota. Dijelaskan Rifki, di kloter 11 ini terdapat satu jemaah haji yang meninggal dunia di Mekah atas nama Imam Qadir, umur 81 tahun, asal Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, di kloter 11 ini tidak ada jemaah haji yang tanazul atau pindah kloter. Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki menjelaskan, sesuai instruksi dari Kementerian Haji dan Umroh, dalam pelepasan jemaah haji tidak ada acara seremonial.
4: Kita memang sesuai instruksi dari Menteri Haji dan Umroh, tidak ada acara seremonial-seremonial yang menghabiskan waktu sehingga jemaah lelah, apalagi jemaah itu sudah sangat rindu dengan keluarga. Maka yang kita lakukan itu hanya sekitar 5-7 unit itu penyerahan kembali jemaah haji dari petugas kloter kepada PPIH Debarkasi Padang. Nah, kemudian kita setelah menerima dari petugas, PPIH Debarkasi menyerahkan kembali jemaah tersebut kepada pemerintah daerah. Jadi kita serahkan kembali jemaah ini agar difasilitasi kepulangannya ke daerah masing-masing.
8: Muhammad Rifki menambahkan hingga kloter 10 kemarin, jumlah jemaah haji Debarkasi Haji Padang yang sudah berada di tanah air berjumlah 4.294 orang jemaah. Armin Ramli melaporkan.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Asita Sumbar, siapkan layanan wisata sambut libur sekolah. Rekonstruksi Gor Haji Agus Salim Padang segera dimulai. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: ada dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Tawuran bukan hal yang bisa diremehkan. Pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, tawuran pelajar berisiko menyebabkan kematian hingga cacat. Sementara, efek jangka panjang lainnya menimbulkan konflik yang semakin sulit diselesaikan. Tawuran bisa diminimalkan dengan cara membangun dan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif serta bermanfaat yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah. Di antaranya, pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Selanjutnya, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Dan yang terakhir, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tidak harus melalui kekerasan saja. Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelajar. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur serta memiliki kecerdasan dan intelektual yang baik pula.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau

dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu, request lagu kesayangan. Setiap hari, pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Rosa tuh kanal informasi dan inspirasi. Ya, saya tuh sekarang opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Rules sih masih sama ya. Telepon boleh 0751812878 ataupun di WhatsApp ya 0811666975. Cerita tentang pertandingan yang udah berjalan tadi malam. Ada 4 ternyata. Wah. Dan yang paling amazing ini Jerman ya. Jerman 7-1. Widih, mantep. Ini yang ngeidolain tim Panzer itu pasti keren banget. Ya udah deh, telepon dulu deh ya. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang. Iya, telat. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum, Opsi.
0: Iya.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, kemarin di Ruang Rindu, sekarang di Opsi juga yang pertama nih, Angel Gazi.
1: Iya, dong.
0: Tapi tadi nggak masuk kan yang pertama?
1: Enggak, tadi siapa tuh?
0: Oh, nggak tahu. Mati. Udah mati.
1: Tapi saya agak tahu nih, openingnya kalau di Opsi terkhusus untuk siaran Piala Dunia ini agak lama openingnya Kak Lydia dikit kan, makanya ditahan dikit tuh kan.
0: Enggak, emang sebelumnya emang ada, karena kan lagi ngobrol dulu di awal.
1: Iya, kakaknya opening atau lagi ngobrol tentang pertandingan tadi dini hari atau tadi pagi kan. Nah, jadinya lewat lah telepon orang satu kan.
0: Gitu, ya. Ya belum rezeki kali ya.
1: Rezeki saya yang selalu yang pertama nih Kak.
0: Benar. Ini hari ini kerja tapi semalam nonton, ini sempet nonton gak sih Uncle?
1: Oh iya, nonton dong Kak, 2 pertandingan tadi malam Kak.
0: Wah, begadang dong.
1: Iya.
0: Ah, demi bola begitu ya.
1: Cuma sekali 4 tahun kan Kak.
0: Iya sih, benar-benar
1: sekali. Tapi gak selalu setiap malam deh Kak. Tapi kalau ntar malam gak apa-apa deh Kak. Ntar malam ada Spanyol, terus lanjut dini hari kan Kak. Besok kan kita libur Kak.
0: Oh iya, besok tanggal merah ya.
1: Iya.
0: Oh iya, benar-benar. Tapi kalau dari tadi 2 yang ditonton ya?
1: Iya, 2 tadi. Kedua. Yang dini hari sama yang
0: dini hari.
1: Dua-duanya
0: Ini apa sih namanya, ini yang paling amazing Jerman ya, 7-1 ya.
1: Kalau untuk amazing tentang pertandingan tadi malam ya Jerman, tapi yang paling seru Belanda. Jepang.
0: Wih, ya. betul. Ini geregetan pasti nih, sama imbang.
1: Iya, nggak geregetan lagi deh Kak. Imbas deh Kak.
0: Ih, bener-bener. Tapi kalau dari Belanda sama Jepang, Uncle milih siapa, Uncle?
1: No, saya yang Asia dong Kak.
0: Oh, Jepang.
1: Walaupun sama-sama menjajah Indonesia, atau waktu di zaman penjajahan kan Kak.
0: Iya.
1: Saya biarlah pilih Asia, walaupun kita pernah juga menjajah kita Kak Jepang.
0: Iya.
1: Karena kita membelah tim Asia deh Kak.
0: Benar. Oke. Baik. Tempat tapi kalau
1: tertinggal 1-0, 1-1, tertinggal 2-1, kembalikan lagi 2-2, 2 menit menyelang menit 90 Kak. Wih, sukses deh Kak.
0: Sukses akhirnya 2-2 ya.
1: Iya. Okay. Tapi kalau Jerman tadi malam. Yang pertama enggak seimbang ya juga.
0: Enggak seimbang, Kak. Betul.
1: Iya. Kalau Belanda sama Jepang malam, itu berimbang tuh, Kak.
0: Berimbang.
1: Apalagi kalau main pemain Jepang yang kini yang lagi cedera 3 orang lagi, Kak. Mungkin enggak akan kalah deh. Okay. Sama Belanda tuh, Kak.
0: Tapi ini
1: kuncinya ada yang cedera kemarin sebelum turnamen 3 orang, Kak. Mungkin di pertandingan selanjutnya bisa gabung lagi deh, Kak.
0: Gitu. Tapi ini laga pembuka contohnya yang keren sih.
1: Iya. Iya, Minamino, Kak. Contohnya Minamino kan.
0: Oke. Okay. Oh, ini ya.
1: Pemain kuncinya.
0: Oke deh. Tapi buktinya walaupun pemain kuncinya tidak ada, tapi mereka masih bisa mengimbangi. Iya. Permainan ya, Belanda.
1: Pemain Jepang tuh lapis pertama, lapis keduanya hampir berimbang Kak.
0: Oke, baik. Berarti nanti malam lanjut begadang lagi ya?
1: Iya dong, tim favorit ntar main lagi Kak, Spanyol.
0: Spanyol, iya. Oke deh, siap. Ini Lida bacain dulu lagu-lagunya ya, Uncle ya?
1: Oke deh Kak,
0: oke. Ada Hanindia, Bintang Kehidupan, Bondan Prakoso, Ekspresikan, Lala Carmela, Satu Jam Saja, Elo, Aku Selalu Ada. Tiga komposer belum tentu, payung teduh di atas meja, Judika bukan dia tapi aku, Retina Don Juan, Mahal ini bawa dia kembali, BCL wajahmu ingatkan aku, ada band Seribu Bayang, Raisa teduhnya wanita, Peter Pan mungkin nanti, Rosa featuring Afgan kamu yang kutunggu, Reza Artamevia selalu ada, Gigi sahabat, Gita Gutawa tak perlu keliling dunia, Terry di persimpangan dilema, Dewi Sandra kapan lagi bilang I love you.
1: Seribu Bayang itu yang vokalisnya Baim ada Benten itu kali dia.
0: Iya, betul.
1: Lama juga ya. Seribu bayangan dirimu terus melayang.
0: Iya, benar. Gimana mau itu?
1: Tapi saya mau yang cantik lah, yang hari ini kak.
0: Apa Mahal itu? Mahal ini. Bawa dia kembali. Oke.
1: Bawa dia kembali.
0: Boleh, salamnya silakan Uncle.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, gak lain gak bukan, salam sayang, salam hormat, selalu buatnya ibu semua ya. Sehat selalu, panjang umur, waras, selalu. Salam buatnya kali dia yang lagi tugas, sehat selalu kak, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia seluruh keluarga. Sehat selalu buatnya kali dia, semangat selalu kak.
0: Okay.
1: Salam buatnya kakak Mary yang dari Bekasi, semoga didengar juga lewat streaming, sehat selalu bahagia seluruh keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, salam juga buatnya Oma Ayu, salam juga buatnya Bu Cica, Pak Ilham, salam buatnya Maite Gopek, Pak Anton, Pak Sas, salam buatnya Bang Budi Caniago, salam buatnya Bang Tekan, Ibu Anwar, salam buatnya Bang Hanafi, Fitraun Cilipo, Kadiana Kaulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Pak Agus. Salam buatnya Mas Pur, salam juga buatnya Bang Cik Ita Mame, salam juga buatnya Bang Benicio di Manado. Salam buatnya Bang Rian, buatnya Bang Daniel, Ajun yang gak lupa. Pokoknya salam kompas selalu yang biasa dan gabung selalu di Pro 1 Padang, tanpa terkecuali. Salam kompas selalu dari Angel Gazi, spesialnya untuk pemilik jahat yang selalu ada di hati Kak Lydia.
0: Okay.
1: Terima kasih Kak Lydia,
0: sama-sama.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi di Padang Panjang. Kita terima lagi yang ada di telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang, Opsi 100% Indonesia.
0: Iya, apa kabar Ibu Irza?
2: Alhamdulillah baik. Kalau ibu sih nggak bicara soal bola, soalnya ibu nggak nonton. Ibu pilih yang menang aja deh.
0: Nah, itu ibu berarti ini jagoannya sama Kak Rita.
2: Oh,
0: yang menang.
2: Iya, pilih yang menang. Iya.
0: Ih, nggak apa-apa ibu. Ngerti kok.
2: Iya.
0: Oke deh. Sama Lili juga nggak ngikutin sebenarnya karena emang tengah malam mainnya. Susah
2: iya,
0: juga.
2: Tengah malam. Bapak yang ngikutin, kalau ibu enggak.
0: Oh, bapak ngikutin. Bapak jagonya siapa ibu?
2: Nah, kurang tahu pula ibu.
0: Kurang ada tahu. Iya, karena bapak juga tahu kalau ibu enggak hobi bola ya.
2: Iya.
0: Oke deh, ya udah. Ibu Irza sudah dengar lagu-lagunya tadi?
2: Udah. Anu aja Rosa featuring Afgan aja.
0: Oke deh, kamu yang kutunggu. Salamnya silakan.
2: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas. Sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
2: Lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bu Nur, buatnya Uncle Gazi, Rahma, cepat lekas sembuh ya Rahma yang lagi sakit.
0: Oke.
2: Mary di Bekasi. Buatnya Hanafi, buatnya Uncu Dipo, buatnya Widira, buat Bang Techan, buat Cut Abang Vita Mame, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu. Pokoknya buat semuanya aja lah Lydia yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu dari Bu Irza. Makasih Lydia.
0: Sama-sama Ibu Irza.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, mendengar satu telepon ya lagi. Lidah terima di 812878. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam, Opsi. 100% Indonesia. Selamat siang, Lydia.
0: Selamat siang. Ini lemes-lemes karena begadang atau emang lemes-lemes dilemesin nih?
3: Enggak ada lemes.
0: Oh, enggak ada lemes. Oh, langsung
3: biasa.
0: Tapi ikutan begadang enggak sih Kak Mary?
3: karena tadi Saum ya nonton dikit di TikTok.
0: Oh gitu, cuplikan.
3: Live.
0: Nonton live-nya.
3: Iya, ada live-nya.
0: Oh gitu, bentaran dong ya.
3: Iya, pas ngeliat dia, wih, udah ada yang gol nih, wih, semangat.
0: Oh gitu, pas ini ya, pas Belanda Jepang ya.
3: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Mary agak suka nggak sama bola? Dibilang suka banget mungkin nggak ya? Kalau suka, enggak. Ada sukanya nggak?
3: Ada suka, tapi nggak suka banget. Ini aja sih, apa ya? Kalau lagi ada yang ini kayaknya bagus nih. Nah, gitu.
0: Oh gitu.
3: Iya. Pokoknya negaranya mana nih? Kayaknya negaranya nih bagus nih. Wah, nonton gitu.
0: Iya. Yang penting kalau ada yang suka nonton, kalau enggak ya udah gitu ya. Oke. Baik. Ini Kak Mary, di Bekasi gimana cuacanya siang ini?
3: Oh, cerah.
0: Cerah ya.
3: Tapi agak-agak rada-rada mendung, cemen lah gitu.
0: Cemen. Cuacanya cemen.
3: Mendung.
0: Di
3: Padang pasti panas ya.
0: Panas banget, tapi kemarin tuh hujannya deras banget.
3: Iya. Kayak balasan gitu ya.
0: Balas-balasan ya. Yang penting
3: mudah-mudahan abis ini enggak ada balasannya deh. Emang terdup, malam redup gitu ya.
0: Malam redup. Iya sih, tapi enggak apa-apa biar agak ademan gitu kan, panas banget ya. Adem, tapi iya jangan sih, sampai.
3: Kalau di Padang tuh kalau panas tuh emang aduh ya Allah, masya Allah ya.
0: Iya, tapi panas di sini masih oke sebenarnya. Ke Pekanbaru lah Kak Mary. Itu panasnya emang panasnya berminyak, lebih parah kalau di situ.
3: Kalau di Padang orang panas tapi orang kulitnya bersih ya.
0: Iya bersih.
3: Gitu. Iya bersih, kalau di Padang tuh kulit orang bersih.
0: Bersih, ya agak hitam-hitam dikit lah.
3: Ya hitamnya, tapi hitam gak hitam gimana gitu. Enggak. Kan cerah-cerah juga lah.
0: Cerah. Di sini kan memang rata sawo ya. Sawo-sawo gitu.
3: Jangan sampai sawo busuk aja.
0: Jangan, itu warnanya apa ya kalau sawo busuk. Aduh, oke deh. Ini Kak Mary mau milih lagu apa?
3: Listnya apa? Aku belum denger nih.
0: Oh, oke, sip. Ada Hanindia, Bintang Kehidupan, ada Bondan Prakoso, Ekspresikan, Lala Carmela, Satu Jam Saja, Elo, Aku Selalu Ada, Tiga Komposer, Belum Tentu, Payung Teduh, Di Atas Meja, Judika Bukan Dia Tapi Aku, Retina Don Juan, BCL Wajah Mengingatkan Aku, ada band Seribu Bayang, Raisa Teduhnya Wanita, Peter Pan Mungkin Nanti, Reza Artamevia Selalu Ada, Gigi Sahabat, Kita Gutawa Tak Perlu Keliling Dunia, Terry Di Persimpangan Dilema, Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You.
3: Itu. Gigi deh.
0: Gigi siapa?
3: Bagus gak?
0: Gigi
3: bagus
0: siapa? Gak? Gigi aku giginya bagus. Bagus.
3: Ya udah. Gigi aja.
0: Oke. Okay. Ya udah, salam-salam boleh. Salam.
3: Ya, salam sehat selalu buat Lydia.
0: Makasih.
3: Semoga ada Saum ya?
0: Lagi enggak.
3: Oh, enggak. Ya udah. Selamat makan ya.
0: Udah.
3: Udah.
0: Udah juga.
3: Semua dong. Salam juga buat yang udah gabung, buat Ibu Ezanu, buat Bang Tecan, buat Angkel Gazi, buat Teh Dinda, buat Hanafi, Cudipo, buat Pak Agus, buat Hendra, buat Teh Dinda, dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat selalu dari Mary. Sekian saja.
0: Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Lydia. Ketemu lagi kita ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara juga. Kak Mary lagi di Bekasi. Kangen sih ke Bekasi sebenarnya. Enggak ke Bekasi juga sih. Ke Jawa lah. Ke Jakarta. Mahal ya tiketnya sekarang ya. Mending melipir kemana gitu ya kalau mau liburan. Gak kesana dulu ya, walaupun nungguin tiket jadi murah juga gak bakal kayak gitu. Karena ya begitu sekarang kehidupan, ya mahal semua, gak apa-apa, dinikmatin. Mudah-mudahan rezekinya semakin berlimpah ya, semua-muanya. Oke deh, udah tiga telepon ya. Ada Uncle Gazi, tadi minta lagu Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Ada Rosa, featuring sama Afgan, Kamu Yang Kutunggu diminta sama. Bu Irza, Gigi, bukan Gigi aku, tapi giginya Arman ya. Dengan Sahabat, diminta sama Kak Mary yang lagi di Bekasi. Oke deh, pendengar, Mahal Ini kita dengerin dulu ya. Lagu yang kayaknya semuanya pada tahu ya. Bawa Dia. Yaudah, di Mahal Ini aja deh.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar akun TikTok Yonas 9855 pada Jumat 15 Mei 2026 mengunggah video disertai klaim yang diklaim sebagai korban hantavirus di Jakarta. Unggahan tersebut disertai narasi, lagi viral hantavirus, lagi diselidiki Dinas Kesehatan dari mana asalnya. Hingga minggu 14 Juni 2026, video tersebut telah dilihat lebih dari 800 kali dan disukai 10 kali. Tim pemeriksaan fakta Mavindo Turnback Hoax memeriksa foto pada unggahan tersebut menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke akun Facebook Wish Kolang yang mengunggah video bertagar hashtag behind the scenes dengan keterangan Wish Kolang Rabies. Video tersebut serupa dengan unggahan akun TikTok Yonas 9855. Diketahui Wish Kolang merupakan serial televisi Filipina yang memiliki episode berjudul Rabies. Turnback Hoax kemudian menelusuri informasi mengenai hantavirus di Jakarta per Mei 2026. Berdasarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, kasus hantavirus yang terdeteksi di DKI Jakarta masih terkendali. Pemerintah juga memantau seluruh kontak erat pasien selama 14 hari untuk mencegah penularan lanjutan. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa hantavirus tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Sekitar 99% penularan terjadi melalui kontak dengan hewan pengerat, terutama tikus atau cairan tubuhnya seperti urin, air liur, dan feses. Video tersebut berasal dari video di balik layar syuting serial TV Filipina Wish Kolang atau Rabies. Unggahan dengan narasi korban hantavirus di Jakarta merupakan konten yang menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rosa Tegal, informasi dan inspirasi. Kembali terima telepon Anda ya. Atensi Anda di 081278 atau di 0816666975. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi, selamat siang kembali ya, Kak.
0: Selamat siang, Bang Teichan.
1: Iya, apa kabar, Kak?
0: Sehat, Bang Teichan, bagaimana?
1: Alhamdulillah, juga sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Sudah berapa hari begadang?
1: Oh enggak.
0: Bang
1: Teichan enggak begadang.
0: Oh enggak ya.
1: Nunggu hasilnya aja. Tapi kalau yang mainnya mantap-mantap didengar gitu loh. Ditonton maksudnya.
0: Iya. Nah, semalam itu Jerman enggak ditonton?
1: Nah, enggak lah, itu udah pastilah Jermannya menang. Udah diomongin semalam itu.
0: Oh gitu.
1: Cuma kita enggak nebak skor. Semakin nanti malam jam 11, Spanyol lawan Tanjung Verde ya, Kak?
0: Iya benar, Tanjung Verde.
1: Ah, nanti pesta gol Spanyol itu. Skornya Bang Desen enggak tahu lah.
0: Oh iya.
1: Pokok pesta gol lagi nih. Ini sama kayak Jerman lawan itu, Curaçao.
0: Iya.
1: Iya, kalau ini Spanyol udah pesta gol ini, kita lihat aja lah berapa gol yang dia bikin itu.
0: Betul.
1: Apalagi pemain Spanyol lagi hot-hotnya ini, Kak.
0: Benar.
1: Ya. Kan kompetisi Liga Eropa kan baru selesai itu. Di semuanya kan. Jadi pemainnya udah mahal semua, udah hebat semua. Tergantung racikan pelatihnya aja lagi.
0: Iya, mari kita nantikan hasilnya seperti apa ya.
1: Iya, ini yang main nanti siapa lagi, Kak, setelah ini, Kak?
0: Yang main
1: setelah Spanyol lawan Tanjung Verde siapa lagi?
0: Ada ini, Belgia versus Mesir.
1: Kalau ini Bang Tejen kayaknya imbang nih, Kak.
0: Imbang, Belgia versus Mesir.
1: Tapi kalau di masih dimungkinkan buat unggul, ya udah Belgia yang menang.
0: Oke.
1: Istilahnya pemaksaan ya, pemaksaan kehendak gitu loh. Di hati nurani ini partai imbang, tapi kalau kita memaksakan kehendak, kayaknya Bang Tejen condong ke Belgia, Kak.
0: Oh gitu.
1: Terus satu lagi apa lagi, Kak, yang main, Kak?
0: Ada Arab Saudi versus Uruguay. Terus satu
1: Arab
0: lagi
1: Saudi.
0: Ada.
1: Udah, Kak. Nah, yang ini aja, Arab Saudi.
0: Uruguay.
1: Ini kan ceritanya tim Asia ini kan lagi menyala sekarang, Kak. Tim Asia ya. Dua menang, dua imbang ya, Kak, ya.
0: Iya.
1: Tim Asia kan udah jalan 4, berarti tinggal 4-nya lagi. Jadi nanti Arab Saudi yang kelima ya.
0: Ya, amin.
1: Tapi Arab Saudi yang kelima, tapi lawannya ini bahaya ini, Kak.
0: Iya sih.
1: Uruguay kalau nggak salah ini juara Piala Dunia yang pertama ini. Beliau ini Uruguay ini. Ya. Piala Dunia yang pertama ya, kan dia yang juara ini, Kak.
0: Oke.
1: Uruguay ini, Kak. Kalau nggak salah dia tuan rumah juga dulunya. Tapi nggak tahu juga ya. Ini kalau salah Bang Tejan, Kak, maklum aja ya, Kak, ya. Kan kita ini nggak pengamat banget, Kak. Pengamat ica-ica gitu, Kak.
0: Oh iya dong, benar. Walaupun kita tahu nanti kalau di lapangan itu semuanya bisa terjadi apa saja gitu ya.
1: Iya, jadi kita saksikan ini Arab Saudinya kayak gimana ini. Apakah meniru yang udah main, apa Arab Saudi tim Asia pertama yang kalah. Kita nggak tahu ya, Kak, ya.
0: Iya. Nah,
1: mudah-mudahan menyala juga lah. Minimal imbang juga gitu. Oke, Kak?
0: Oke deh, lagunya apa nih?
1: Ya. Kalau Bang Tejan, kalau mau bahas bola ini, yang akan main aja, Kak. Kalau yang udah main, udah dapat hasil, nggak usah dibahas lagi.
0: Itu nanti makanya dibahas.
1: Nah, kalau sekarang ya akan main aja yang dibahas.
0: Yang akan main itu nanti malam, makanya sekarang ulasan, begitu Bang Tejan.
1: Nanti malam yang siaran siapa, Kak?
0: Siapa ya?
1: Nanti malam, Kak, kita bahas ini lagi, Kak. Lebih mendalam lagi nih.
0: Oh, ada Bang Yudi nanti malam.
1: Nah, Bang Yudi, nah itu nanti di lagu Bang Tejan kayaknya ada nih, Kak. Kak pasti tahu ini. Ada simpang-simpang itu loh.
0: Oh, di persimpangan dilema ya.
1: Itu kan lagu Kak juga.
0: Betul. Nah, mau itu ya?
1: Iya dong. Salam buat yang udah gabung ya, Kak, yang udah gabung. Terus nanti akan gabung disalamin semua tanpa terkecuali. Salam istimewa buat kakak siang ini. Spesialnya buat Trio Macan Badung Sana. Makasih banyak, Kak.
0: Sama-sama, Bang Teichan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teichan lagi di mana, Bang Teichan tadi? Rawang. Kita terima di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Opsi selamat siang. Assalamualaikum, Opsi selamat siang. Ya, jaringannya kena nih. Jaringan siapa nih yang kena nih? Halo? Halo? Ya udah, kita coba lagi.

0: Oke. Okay. Assalamualaikum, Opsi. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lydia 100% Indonesia.
0: Oke, okay, ada Kak Rahma lagi di Batu Sangkar.
1: Betul sekali.
0: Katanya lagi sakit.
1: Oh, tahu aja.
0: Disebutin tadi. Siapa yang nyebutin tadi ya? Ada Bu Irza apa?
1: Oh.
0: Iya, Bu Irza kayaknya, Bu Irza. Lagi sakit, iya, katanya gitu.
1: Terima kasih Bu Irza Hanum. Salam selalu deh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perhatian banget sama Rahma ya.
0: Oke deh. Gimana sekarang udah ini? Udah mendingan?
1: Alhamdulillah mendingan. Ini dia dengar nih waktu Kak Rahma gabung sama Kak Rita nih.
0: Oh.
1: Kak Rahma kan Sabtu kemarin ada kemalangan.
0: Oh gitu.
1: Suami gak meninggal gitu.
0: Ah, iya.
1: Kurang sehat, banyak begadang ini jadi ini.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kebanting ini ya.
0: Iya, jadi kebanting ya.
1: Jadi kebanting, bukan kita banting ya. Kita gak pandai banting orang ya.
0: Tapi mudah-mudahan bisa segera pulih banget ya, karena memang sekarang juga cuaca juga gini ya, kadang panas banget terus tiba-tiba ada hujan gitu kan.
1: Iya betul, sekarang ini panas nih, panas berangin di sini,
0: panas berangin ya. Oke deh ya deh. Kak Rahma, kalau Kak Rahma nonton bola nggak sih?
1: Kak Rahma senang bola tapi jarang ngikutin gitu.
0: Oh, jarang ngikutin.
1: Tapi yang kalau negaranya suka dari dulunya, dari waktu kecil dulu ya, Argentina sukanya.
0: Oh, Argentina dulu.
1: Dari dulu-dulunya sampai sekarang. Kalau menang tetap menang di hati.
0: Wis, kalau menang tetap di hati. Siapa masih ingat pemainnya yang disuka siapa?
1: Iya, Maradona lah. Ya udah enggak ada kan.
0: Oh, Maradona, wah, pemain legend.
1: Ya sekarang lah kan Messi yang ini kan.
0: Betul. Yang lagi hype legend juga tuh.
1: Kita kalau Karama nggak dukung siapa-siapa, pokoknya sebagai fan aja, buat kesenangan aja.
0: Oh. Iya.
1: Enjoy aja kita gitu, dengan adanya Piala Dunia ini, enjoy gitu.
0: Oke, dinikmatin aja gitu ya.
1: Nikmatin. Pokoknya istilahnya di mana kita, di mana di mana langit dijunjung situ bumi dipijak kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Apa yang lagi diviralkan kita ngikutin aja. Kita ambil yang sisi baiknya, kita buang sisi jeleknya.
0: Oke, betul, setuju. Oke deh, ini kalau lagu-lagunya udah denger pilihannya, Kak?
1: Denger tadi, pilihkan aja sama Lydia, lagunya kesukaan Lydia.
0: Oke, Lydia pilih Reza ya?
1: Iya, okay. Aku tulang juga suka Reza.
0: Oke, siap. Salamnya silakan.
1: Salam sehat, susah sebagai selalu buat Lydia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat keluarga besar Kak Rahma di Sungai Tara Batu Sangkar, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kebetulan spesial banget nih Rahma sisters yang lagi kumpul bareng nih di kampung nih. Yang dari Jakarta pulang, Payakumbuh, Bukit Tinggi pulang. Pokoknya selalu tak lupa buat kencana kita misa, selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin di Minahasa, sehat selalu beserta ayah dan kakak tercinta. Buat Ibu Irza Hanum sekali lagi, sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah serta keluarga. Terima kasih buat perhatiannya, Bu Irza Hanum. Juga buat Cudivo, buat Anafis, mama tercinta, buat Bang Techan, buat Diana, buat Wulan, buat Ayi, buat Ayu Manise, buat Bu Nur, buat Bu Ibu Ayu, buat Bang Cut Itaname, buat Tete Dinda, buat Diona, buat Bang Aye, buat Ika Ribet Tipu, selalu semoga laris manis ya dagangannya. Buat Ade, buat Rian, buat Daniel, buat Pak Bohari, buat Bang buat Pak Yanto, buat Hendra yang lagi di Sungai yang selalu ya. Semoga selalu dilindungi oleh segala, baik yang di keluarganya di Jawa Tengah sana, itu juga yang di Sungai yang selalu. Pokoknya buat semua-semuanya aja deh yang selalu apa namanya itu. Pokoknya yang the best deh di hati Kak Ramas, selalu semoga selalu dilindungi oleh segala.
0: Okay.
1: Terima kasih Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekarama lagi di Batu Sangkar. Assalamualaikum, mau sih selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.
0: Pakai jaya lagi, 3 kali dong biar sama kayak prediksi.
2: Jaya, jaya, jaya.
0: Aduh, Hanafi. Kenapa tadi jaringannya?
2: Ya kurang tahu juga, bukan jaringan sih, tapi ini nasib-nasiban.
0: Tuh nasib-nasiban, udah sama aja nih sama pertandingan bola, ada yang nasib sih, ada yang memang kuat ya. Yeah. Oke, baik-baik. Ini kalau Hanafi udah beberapa hari nih yang jalan nih Piala Dunia nih, itu nonton siaran, dengar siaran tundanya atau... hanya ini liatin skornya aja atau gimana?
2: Ya nanti dengar siaran langsung
0: begadang
2: di radio sama di televisi tadi.
0: Oh gitu. Ya. Begadang berarti ya?
2: Enggak begadang, tapi nanti dengarnya tuh dari tengah malam dari pertandingan Jerman versus Curaçao. Oh. Ya, tapi ini Jermannya tuh kuat. Gimana lagi? Astagfirullahaladzim. Itu saja.
0: Oh iya dong, emang begitu. Oke deh, baik. Ini Hanafi mau diputerin lagu apa?
2: Lagu ini Hanindia.
0: Bintang Kehidupan.
2: Ya.
0: Oke, salamnya
2: sih. Dua. Ya, Racing Star Indonesia. Ya, tadi Napi dan Nima ini pertandingan ini tim Furnitur versus tim Tunisia. Ya, IKEA versus Tunisia. Nah, Swedia menang 5-1 ya di pertandingan olahraga.
0: Pertandingan jam 9 tadi ya.
2: Ya.
0: Oke deh. Ini salamnya silakan buat siapa?
2: Salam pertama buat Kak Lydia, semoga sehat selalu. Terus salam buat teman terbaiknya Lydia, Bang Tajudin di Minasa.
0: Okay. Nah,
2: Bang Tajudin ada nonton bola, tapi mau nanya.
0: Iya.
2: Ya, terus salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Tejan, kemudian buat Uncle Gazi, kemudian buat Bu Zanum, buat Kak Ahma, Kak Mary, buat Bang Eka, buat semuanya aja.
0: Oke, terima kasih Hanafi. Ya,
2: Bang Hendra juga.
0: Ya.
2: Ya itu aja.
0: Kasih ya.
2: Terima kasih. Salam olahraga jaya jaya jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya adalah salam dari Terry ya di persimpangan dilema. Kita dengerin dulu.

0: bagaimanapun caranya untuk menjaga kelestariannya juga. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang, hah, kawan-kawannya dan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kah disalahan, hah?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
0: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Maaf ya. Agak sedikit telat. Ya oke. Lanjut dari telepon lagi. Apa 12878? Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi, selamat siang, menjelang sore, Lydia.
0: Iya, selamat siang, Tajudin, kemana aja?
1: Iya, hari Senin lalu sibuk, kan, jadi gak gabung, hari Sabtu, malam Minggu, aku dengerin Lydia, siaran hari malam Minggu kan, kemarin Sabtu.
0: Iya, betul, Sabtu.
1: Streamingnya bermasalah, jadi gak bisa denger.
0: Oh, bermasalah ya hari Sabtu kemarin. Oh.
1: Ya, pas bisa dengerin malamnya malah rusak streaming. Kalau yang Senin lalu sih memang enggak, cuman enggak bisa gabung aja.
0: Tuh tahu dari mana kalau Lidi siaran malam Sabtu?
1: Iya, makanya sempat ada tapi hilang lagi gitu. Sempat ada tapi kayak siarannya berulang-ulang gitu, jadi enggak stabil kan. Kayak Lidi yang ngomong itu hanya itu terus yang berulang-ulang gitu ya. Streaming kan pasti berganti-ganti gitu.
0: Harus dong.
1: Iya gitu. Okay.
0: Baik. So, oke, okay. Sekarang udah gabung lagi.
1: Iya, baru sembuh juga dari batuk kemarin hari Sabtu gitu.
0: Kayaknya emang lagi hobi sakit batuk, demam sekarang ya.
1: Iya, gitu. Jadi pas gak gabung sama Lydia Senin lalu itu memang lagi sakit juga.
0: Oke, baik. Ini udah apa sih namanya? Kalau sakit berarti nggak ini dong, nggak dibelain buat begadang buat nonton bola dong.
1: Nggak suka bola, Lidi.
0: Oh, nggak suka bola.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau misalkan lagi nongki-nongki sama teman-teman itu lagi ngomongin bola, dengerin aja.
1: Ikut-ikut aja.
0: Ikut-ikut aja. Tapi walaupun nggak hobi bola, tapi paling nggak ini dong adalah jagoannya apa dari negara mana gitu.
1: Gak ada sih kayaknya.
0: Emang gak ada ya? Nah,
1: ikut-ikut denger-denger aja. Kalau ada yang misalkan kayak teman atau penyiar gitu yang favorit mereka, ada yang mereka suka, aku ikut mereka aja.
0: Ikut-ikut. Okay, deh. Itu terjawab pertanyaan Hanafi. Tadi Hanafi nanya, Bang Tajudin suka bola gak gitu.
1: Iya.
0: Okay, deh. Ini sekarang udah ini ya, udah sehat batuknya.
1: Udah dari Sabtu kemarin udah sembuh.
0: Oh, udah sembuh. Oke, deh. Oke, lagu-lagu lagunya tadi dipilihin ya.
1: Iya.
0: Oke, deh. Salamnya boleh
1: buat Hanafi sama Kak Rahma aja. Ini apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Iya, lama juga emang kita enggak ngobrol di udara. Udah makan ya, dia?
0: Udah makan. Tadi udah makan, menunya pakai apa?
1: Sambal goreng kentang.
0: Sambal goreng kentang, mantap. Yeah. Pedes gak? Enggak suka pedes ya?
1: Iya, yeah, agak pedes.
0: Enggak
1: terlalu.
0: Oh, aman lah ya.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Sayang cuma kentangnya doang, nggak ada tiga banyak.
0: Nggak ada tiga banyak ya, udah.
1: Iya, tapi enak sih karena kecapnya banyak.
0: Oh, suka yang pakai kecap?
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Manis-manis, pedas-pedas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh
1: buat semuanya aja, buat Lydia, juga kesehatan. Gimana cuaca di sana?
0: Sekarang lagi panas. Panas sama. Banget. Di sana juga panas ya?
1: Sama.
0: Sama.
1: Buat Lydia jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi, Lydia.
0: Baik.
1: Maaf kalau berhubung hari ini.
0: Oke.
1: Iya, makasih Lydia.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tajudin lagi di Minahasa. Buat Anda juga yang sedang sakit ya, semoga segera sembuh. Karena memang musim sakit juga dengan cuaca yang seperti ini ya, pancaroba di Indonesia. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Salam olahraga, Jaya.
0: Baik, Unco Dipo.
2: Ya.
0: Unco Dipo suka bola?
2: Suka aja.
0: Oh, tapi kalau apa negara favoritnya apa, Unco?
2: Kita ini yang terbaik aja lah, jadi yang terbaik ya, siapa yang menang, siapa yang kalah sama, itu netral namanya pertandingan, ada menang, ada kalah, kalau gak ada menang, ada kalah, itu namanya pertandingan.
0: Nah oh, gitu, jadi mana yang menang itu pilihan Unjul?
2: Iya, bukannya semuanya pilihan aja lah.
0: Oke deh, baik Unjul, lagu-lagunya Unjul udah denger?
2: List cewek. Karena lagu udah diambil sama orang menyanyi.
0: Oke deh. Ada ini Unjo, ada BCL, Wajah Mengingatkan Aku, Lala Carmela, Satu Jam Saja. Ada Raisa, Teduhnya Wanita. Gita Gotawa, Tak Perlu Keliling Dunia. Dewi Sandra, Kapan Lagi Bilang I Love You. Itu Unjo.
2: Gita Gotawa.
0: Oke, salam ya.
2: Gita tertawa.
0: Kita tertawa. Iya, kita tertawa. Lagu Peter Pan itu dulu, Kita Tertawa. Iya. Salamnya Uncu.
2: Salam yang spesial tuh ini.
0: Makasih.
2: Kita menyaksikan cara kita berdua Uni di Persaksi WRI di Padang untuk disco di Nampu Kesatola. Aku fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya. Siapa aja yang main setelah jam 23 nanti di tanggal 16 nih.
0: Yang 16 setelah 23 itu ada Belgia versus Mesir di jam 2. Terus Arab Saudi versus Uruguay jam 5. Iran versus Selandia Baru jam 8.
2: Jadi
0: 2, 5, 8. Yes.
2: Nah itu kalau 23 kan yang hari ini.
0: Iya betul.
2: 2, 5, 8. Wah makin hari makin banyak ya.
0: Benar. Hari Kamis lumayan 1, 2, 3, 4, 5 hari Kamis Unju.
2: Oh iyalah.
0: Oke deh, makasih Unju.
2: Menyuruh orang yang hobi dan senang jadi ketar ya. Kondisinya kita aman-aman aja ya nih dengan adanya Piala Dunia ini tidak mengaruh dengan kondisinya kan nggak enak kalau kenapa tuh sudah rasain dan
0: betul.
2: Aku salamnya tu semua lah ya ni. Halo semua, dapat salam dari Intudifo di Nampu Kota Tempat Kutu Kali. Halo Intudifo menyapa dari Nampu Kota Solo.
0: Okay.
2: Aku lagunya ya ni.
0: Okay.
2: Kan lagunya di sana untuk dengar lagunya di sini. Ini Kriting itu penguntungan ya dapat ini dapat nelfon tu ya ni.
0: Iya.
2: Ada dari awal tadi ini. Yang putus aku tadi ini putusin telepon aku.
0: Ih, siapa yang mutusin diangkat Uncu, tapi memang waktunya habis makanya mati.
2: Jangan sampai habis nih, kalau udah bunyi agak 10 kali diangkat dari ini dia bunyinya 12 kali nih.
0: kan lagi baru opening Uncu, kalau openingnya harus memperkenalkan dulu. Gak bisa langsung angkat telepon.
2: Di bawah kekuatan kendali kita ini apalah daya ini.
0: Betul.
2: Yaudah ya ini.
0: Okay.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum ini.
0: Waalaikumsalam Uncu. Dari Solo ya ada Uncu Dipo. Satu WhatsApp ya dari siapa sebentar. Gak ada nama sih katanya mau request lagu dari Judika bukan dia tapi aku. Makasih. Ini namanya enggak ada. Ya udahlah, ada 3 lagu yang bisa diputerin ya. Buat Judika dia pilih lagu BCL Wajahmu Ingatkan Aku. Terus Gita Gotawa di request sama Judipo, terus No Name. Judika bukan dia tapi aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rum satu kanal informasi dan inspirasi. Berger, saya Tila sekarang Lidia harus pamit dari Gerwan Negara Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang atensi ya, yang udah ngobrol-ngobrol juga seru tadi tentang pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Nanti kan obrolan seru di Opsi dan juga Ruang Rindu dan Debar ya, denger bareng kita di Pro 1 RRI Padang. Di sini akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda di Padang sore ini. Satu lagu terakhir, Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

Padang sore ini.

0: 101.
1: Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kilas Info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 11 berjumlah 389 orang. Dan pendengar, jamaah berasal dari Kota Padang, Kabupaten Darmasraya, Sijunjung, dan Pesisir Selatan siang tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat telah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan, setelah jamaah mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, jamaah langsung dibawa ke Asrama Haji Tabing Padang guna pelepasan dan juga penyerahan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Haji Padang ke masing-masing pemerintah kabupaten kota. Dan pendengar, dijelaskan Rifki, di kloter 11 tersebut terdapat satu jamaah haji meninggal dunia di Mekah atas nama Imam Khodir, umur 81 tahun, asal Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu di kloter 11 tidak ada jamaah haji yang tanazul atau pindah kloter. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Dengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara.
2: Radio Republik Indonesia Padang dalam Mozaik Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Senin tanggal 15 Juni 2026 dalam Mozaik Indonesia. Untuk UMKM bicara kali ini, pendengar, topik bahasan kita strategi jaring pengaman kredit untuk program dan juga pemulihan UMKM pasca bencana di Sumatera Barat ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, pendengar, silakan saja. Kami buka line telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, untuk kesempatan sore hari ini, kami juga live streaming ya melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja, pendengar, sapa dan juga perkenalkan para narasumber kita. Sudah bersama saya, pendengar, di studio Pro 1 RRI. Ini dia yang pertama, ada Ibu Hilma Damanhuri Jalil SMSI. Iya.
1: Rina Morita.
0: Oke. Baik, saya akan coba sedikit ralat lagi ya. Ada Ibu Rina Marita MSI.
1: Morita.
0: Ibu Insinyur Rina Morita MSI ya, selaku pejabat fungsional kewirausahaan Madya dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Sumatera Barat ya. Oke. Baik, kabar baik, sehat Ibu Rina?
1: Alhamdulillah, selamat siang Mas Tito dan pendengar seluruh Sumatera Barat.
0: Iya, terima kasih ya Ibu Rina sudah hadir langsung ya di kesempatan sore hari ini. Kemudian berikutnya, pendengar, juga sudah bersama kami narasumber kita yang lain. Nah, ini dia, ada Bapak Bayu Setiawan Yuniarto, selaku Kabid PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bayu.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik, sehat Pak Bayu?
2: Alhamdulillah, sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Kemudian berikutnya ada Bapak Rudi Hidayat, selaku analis grup kebijakan dan juga pengembangan kredit dari Bank Nagari. Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tito dan pendengar RRI Pro 1 Padang.
0: Nah, seperti ini baru terlihat ya wajahnya Pak Rudi.
3: Ya.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin ikut bergabung silakan saja ya untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi bahasan kita yaitu seputar strategi jaring pengaman kredit program dan pemulihan UMKM pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat. Baik, pertama-tama saya ingin ke Ibu Rina dulu. Nah, Ibu Rina boleh diinformasikan ataupun juga disampaikan ya ke pendengar kita terkait kondisi UMKM kita di Sumatera Barat sejauh ini pasca bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti apa sih Ibu gambarannya, Bu? Ini boleh diinformasikan dulu ya, silakan Ibu Rina.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Tito.
0: Iya.
1: Mungkin barangkali untuk seluruh pendengar di Sumatera Barat, bahwa kemarin kita terkena bencana tahun 2025. Nah, itu kita mencatat jumlah UMKM kita yang terdampak itu sebanyak 4.876 UMKM.
0: Yeah.
1: Nah, itu untuk seluruh Sumatera Barat. Kemudian juga dari debitur perbankan, kita tercatat juga UMKM yang terdampak itu sebanyak lebih kurang 11.000 UMKM. Nah, kemudian dari kita kondisi setelah terjadinya pasca bencana, beberapa upaya sudah kita lakukan untuk mendampingi UMKM kita. Nah, di antaranya kita membentuk klinik UMKM Minang Bangkit yang mana diresmikan langsung oleh Kementerian UMKM Jakarta ya, melalui Bapak Wamen, kemudian didampingi Bapak Gubernur. Kemudian kita juga melakukan beberapa kegiatan trauma healing. Nah, ini kita lakukan di beberapa daerah kabupaten kota. di mana melibatkan hampir 965 UMKM langsung yang kita lakukan pelatihan dan pendampingan. Nah, selain pelatihan dan pendampingan, kita juga memberikan bermacam paket bantuan. Di mana ada sarana untuk pengembangan UMKM sendiri, seperti kompor gas, kemudian juga peralatan untuk pengembangan UMKM seperti peralatan masak, dan juga berbagai bentuk bantuan yang kita berikan. Nah, selain trauma healing, kita juga melakukan pendampingan terhadap beberapa UMKM kita, 485 UMKM kita yang kita lanjutkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang kita berikan secara maraton di seluruh Sumatera Barat, diantaranya di Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Pesisir Selatan, kemudian Agam, kemudian Tanah Datar, Kota Padang. Itu yang kita berikan pelatihan untuk 495 peserta. Nah, selain itu kita juga tetap memberikan sosialisasi terhadap akses perbankan terhadap UMKM kita yang terdampak, bagaimana dengan hadirnya Permenko nomor 1 dan nomor 2, di mana di dalam Permenko nomor 2 khusus untuk bencana Sumatera Barat itu diberikan kemudahan bagi UMKM kita untuk mendapatkan akses perbankan. Nah, khusus dari bulan Oktober sampai Maret itu boleh dikatakan itu kegiatan kita untuk UMKM itu bisa direschedule peminjamannya. Dan sampai akhir tahun 2026 ini untuk bunganya itu diberikan keringanan untuk 0%. Nah, mungkin nanti dari perbankan bisa menjelaskan ini. Dan ini adalah bentuk kemudahan-kemudahan dan sosialisasi kita lakukan untuk mendampingi UMKM kita agar terus bangkit untuk menghadapi bencana yang kita hadapi bersama. Selain itu kita juga melakukan koordinasi kepada seluruh perbankan yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita hampir tiap bulan itu melakukan rapat koordinasi bagaimana memudahkan akses permodalan ini bagi UMKM kita yang terdampak bencana. Nah, mungkin itu beberapa kegiatan-kegiatan kita. Dan sampai minggu kemarin kita juga melakukan pendampingan terhadap UMKM kita yang terdampak bencana, terutama bagaimana mengembangkan usaha dan bagaimana memudahkan terhadap akses permodalan mereka. Mungkin itu sementara dulu, Pak Tito. Terima kasih.
0: Baik, Ibu Rina, sedikit lagi untuk sektor UMKM kita yang bisa dikatakan paling parah terdampak itu di sektor mana ya?
1: Nah, Ibu Rina. Kita kebanyakan yang parah itu kan kuliner kita.
0: Kuliner ya.
1: Dan paling parah itu kita lihat itu di Kota Padang, kemudian Padang Pariaman dan Agam. Nah, itu tiga daerah yang memang kita anggap agak perlu perhatian khusus. Nah, ini kita memang kegiatan kita lebih banyak kita alokasikan di daerah, tiga daerah ini, tapi tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain yang terdampak juga. Begitu, Mas Tito.
0: Oke. Baik, saya ingin bergeser lagi ke Pak Bayu dulu ya, begini ya, sebelum nanti saya ke Pak Rudi. Nah, saya ingin minta gambaran juga ini ya, kalau dari Pak Bayu seputar peran dari DJPB Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini mencakup apa-apa saja. Pak Bayu, boleh diinformasikan dulu.
2: Baik, terima kasih Mas Tito. Jadi kami di Jenderal Kendaraan merupakan salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan. Jadi tugas kami adalah selaku Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara yang mengatur pengelolaan kas, penyaluran anggaran, nah, itu ada di kami. Nah, salah satu yang harus kita lihat ataupun apa belanja yang kita monitor itu adalah belanja subsidi kredit usaha rakyat.
0: Jadi subsidi kredit ya.
2: KUR itu adalah tingkat bunganya relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga standar. Karena selisihnya nanti akan dibiayai dari subsidi. Nah, itu dialokasikan oleh Kementerian Keuangan melalui belanja bendahara umum negara. Jadi sebagai informasi, di tahun 2026 ini sudah dialokasikan secara nasional kurang lebih 36,4 triliun untuk alokasi subsidi belanja kredit usaha rakyat. Ini nanti pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing perbankan. Nah, kami sebagai Wakil Kementerian Keuangan di daerah, terutama dalam pelaksanaan belanja, diminta untuk melakukan ataupun memastikan bahwa belanja tersebut telah tetap tepat sasaran, tepat sasaran dan berdampak secara real terhadap perekonomian. Itu yang harus kita selaku Dirjen Bendahara untuk memastikan itu.
0: Oke, itu salah satu peran ya yang diemban oleh DJPB ya.
2: Dirjen Pembendaharaan DJPB.
0: Oke, baik. Nah, untuk program kredit pemerintah sejauh ini apa saja yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM kita? Mungkin selain KUR ada.
2: Jadi selain KUR itu ada juga kredit UMI ya, ultra mikro.
0: Izin Pak Bayu sebelumnya boleh agak dekat ke mikrofon agar suaranya lebih terdengar. Pak Bayu boleh agak digeser sedikit ke arah sana mungkin Pak. Nah, seperti siap, itu siap. Baik.
2: Jadi selain KUR ada UMI ultra mikro.
0: Oke.
2: Nah, UMI ini beda segmennya dengan KUR. Jadi UMI itu adalah sasarannya untuk UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan atau belum bankable. Jadi dia bisa mengakses KUR, bisa mengakses UMI.
0: Bisa mengakses UMI ya.
2: Tapi kalau dia UMKM-nya sudah bisa bankable secara perbankan, dia memang layak dibiayai oleh perbankan, dia mengaksesnya ke KUR. Jadi mestinya kita memastikan semua UMKM itu, walaupun yang bisa mengakses sistem perbankan maupun secara kondisinya dia belum mampu mengakses sistem perbankan, dalam artian secara aktiva asetnya mereka belum bisa di sebagai dianggap layak untuk diberikan kita oleh perbankan, mereka bisa mengakses ke UMI.
0: Oke. Baik, ini bisa jadi pilihan juga ya untuk teman-teman UMKM kita ya, UMI ini berarti ya, Pak Bayu.
2: Jadi untuk UMKM yang belum bankable, mereka bisa mengakses UMI, tapi kalau sudah bankable, mereka bisa mengakses KUR dengan rate kredit yang lebih rendah daripada tingkat kredit yang standar memang biasa ditetapkan oleh perbankan.
0: Ada syarat-syarat khusus untuk bisa mengakses UMI ini, Pak Bayu?
2: Syaratnya yang jelas mereka untuk lembaga penyalurnya untuk UMI ini tidak disalurkan oleh perbankan tapi oleh PNM.
0: Oh, PNM ya. Oke, baik.
2: Maupun koperasi ataupun yang lembaga-lembaga keuangan yang ditunjuk itu.
0: Oke, baik. Saya geser lagi nih ke Pak Rudi sekarang ya. Tadi juga disampaikan Pak Rudi bahwa harus tepat sasaran ya.
3: Benar, Pak.
0: Benar. Ini jadi salah satu permasalahan ya, jadi soal juga ya terkait hal ini. Boleh berkomentar silakan.
3: Baik, sebelumnya perkenalkan, tadi sudah dikenalkan, saya Rudi Dayat dari kantor pusat analis grup kebijakan pengeuangan kredit. Jadi pasca bencana ya, relaksasi kita bicara, Bank Nagari sendiri adalah bank BPD yang dimiliki oleh pemerintah provinsi daerah. Salah satu misi yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, Pak. Jadi dengan adanya bencana kemarin tanggal 24 November 2025, tentu ini berpengaruh ke nasabah kita, Pak. Nasabah pelaku usaha khususnya di Sumatera Barat. Jadi pada saat bencana ini, itu pelaku usaha itu kan tidak hanya berdampak terhadap bangunannya saja yang rusak, usahanya yang terganggu, tetapi ada di balik itu yang tidak nampak, tidak kelihatan. Apakah itu? Yaitu SLIK, rapornya pelaku UMKM yang memiliki pinjaman di perbankan, Pak.
0: Iya.
3: Jadi pelaku usaha ketika mengalami bencana, kita siap, perbankan juga ikut was-was, Pak. Artinya dengan adanya bencana ini, pastilah ekonomi ini apa ekonomi itu terganggu, baik secara langsung maupun tidak langsung, Pak.
0: Iya.
3: Jadi di sini pemerintah melalui apa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan kebijakan terkait Permenko 2. Itu petunjuk teknis terkait relaksasi atau pasca bencana.
0: Relaksasi ya.
3: Pada saat bencana dan pasca bencana. Jadi kita Bank Nagari juga ikut menyalurkan kredit program KUR tadi, Pak. Jadi program KUR kita dapat pagu itu 1,5 triliun.
0: Iya.
3: Ya. 1,5 triliun 2026 dan saat ini sudah tersalurkan itu 662 miliar. Hampir lebih dari 40%.
0: Iya.
3: Jadi pelaku UMKM itu yang saat 2025 itu ada sekitar saat pemetaan awal itu ada 1.546 debitur yang terdampak bencana. Itu angka di awal dan angka ini terus bergerak sampai saat ini, Pak. Artinya kan pada saat bencana itu arus barang, arus modal itu kan terganggu, Pak. Karena pada saat bencana lalu lintas itu kan terganggu. Hanya di setinggi laut yang itu yang terbuka. Jadi dengan adanya Permenko itu menyelamatkan rapor nasabah itu sendiri, Pak. Karena apa? Pada saat 24 November dan 16 Desember itu Komite Kebijakan mengeluarkan meradakan rapat sesuai arahan Presiden dan dikeluarkanlah Permenko nomor 2 tahun 2026 pada tanggal 13 Januari. Ketika Permenko itu lahir, perbankan secara ini harus segera nih baik bagaimana kita melakukan penyusuan collectability, Pak. Jadi biar rapor pelaku usaha yang tadi tidak jadi bermasalah, jadi pemerintah itu collectibility-nya itu atau rapor tadi collectibility itu disesuaikan per posisi tanggal 31 Desember 2005 sampai bulan Maret, 31 Maret. Jadi posisi tanggal 1 Maret sama dengan posisi tanggal 31 Desember 2025. Jadi dengan waktu 3 bulan itu, jadi debitur ini tidak membayar apa angsuran. Jadi angsuran yang terganggu ya, terganggu pembayarannya. Jadi kolektibilitasnya jadi tidak bermasalah. Nah, jadi di seliknya itu dia tidak di freeze kalau istilahnya itu kan dibekukan sampai dengan 31 Maret 2026.
0: Sampai jadi tanggal 31 Maret ya.
3: Jadi pada saat itu pelaku usaha terbantu, terselamatkan, pihak bank juga terbantu, Pak. Karena di sini pemerintah juga melalui Permenko ini memberikan tambahan subsidi, Pak. Artinya bunga yang dibayar oleh nasabah itu diberikan bantuan berupa tambahan subsidi oleh pemerintah. Gitu. Jadi di sini yang selain itu juga perusahaan asuransi pun kan juga seharusnya menerima klaim, harusnya tertunda juga klaimnya, jadi terselamatkan juga. Jadi kebijakan ini benar-benar membantu pelaku UMKM khususnya di Sumatera Barat, gitu, Pak Tito.
0: Oke, baik. Setelah tanggal 31 Maret itu sudah kembali seperti biasa?
3: Ya, sesuai Permenko itu masuk masa relaksasi, Pak. Jadi masa pemetaan, masa relaksasi lagi. Mulai 1 April itu masa relaksasi sampai dengan 31 Desember 2027, Pak.
0: Sampai dengan 31 Desember 2027 ya.
3: Apa aja keringanannya itu, misalnya bisa diberikan gas period, bisa diberikan suplesi, tambahan modal kerja. Pada saat pelaku usaha ini terganggu modal kerjanya, pada saat itu kan padahal dia pengen bangkit lagi nih, kan butuh sentukan modal lagi ya. Itu bisa dalam bentuk suplesi atau kemampuan bayarnya agak terganggu misalnya kan, membayar pokoknya, itu bisa ditunda, digeser atau dengan perpanjangan jangka waktu. Jadi angsurannya lebih ringan. Habis itu ada juga kemudahan dalam administrasi, Pak. Jadi debitur ini yang terganggu itu kan bisa mengajukan restrukturisasi. Istilahnya itu kalau kita itu sama kayak di rumah sakit, Pak. Nasabah yang mengalami udah mulai tanda-tanda bahwasanya tidak kemampuan bayarnya menurun, itu bisa saja langsung ke bank ngajuin, Pak, saya nggak bisa yang bayar segini, saya bisanya segini. Itu bisa dilakukan restrukturisasi. Okay. Gitu Pak. Mungkin baik. Masih ada juga relaksasi lagi suku bunganya itu Pak, ya. Itu bisa disesuaikan jadi 0%.
0: Oh, jadi 0% ya?
3: Sampai tanggal 31 Desember 2027.
0: Wow.
3: 2026 ya. Dan 3% sampai dengan Desember 2027.
0: 3%?
3: Iya. Yeah. Kalau sekarang ini normalnya 6% Pak.
0: Iya, normal 6% ya.
3: Kalau sampai dengan Desember 2026 ini kan nggak bayar bunga gitu. Iya, hanya bayar pokok aja gitu.
0: Iya, iya. Oke. Wah,
3: rasanya ini cukup menarik Pak.
0: Betul, ini kabar baik. Kabar baik ya.
3: Ya, tujuannya benar tadi pemerintah untuk memajukan ekonomi Sumatera Barat. Agar lebih, jadi diintimidasi nih, agar perekonomian ini bisa maju gitu Pak.
0: Bahkan sampai 2027 ya, ya Parudi ya.
3: Masa relaksasinya
0: sampai 2027. Wow, ini harusnya kabar sangat baik ya untuk teman-teman UMKM kita begitu ya. Nah, saya geser lagi sekarang ke Ibu Rina. Nah, Ibu Rina ini dari teman-teman UMKM sejauh ini setelah tahu bahwa ada relaksasi, ada program-program yang dicanangkan lah ya oleh pemerintah untuk bisa memudahkan mereka lah untuk bisa kembali bangkit. Komentar teman-teman UMKM kita seperti apa sejauh ini, Ibu?
1: Ya, mungkin Mas Tito ya. Jadi memang dengan adanya Permenko nomor 2 ya, 2 tahun 2026, itu memang kabar baik bagi UMKM kita di Sumatera Barat, sebenarnya berlaku untuk 3 provinsi ya, untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Nah, khusus untuk kita selalu mensosialisasikannya kepada UMKM bahwa ada dari kemudahan oleh pemerintah kita untuk yang UMKM kita yang terdampak. Nah, ini positifnya ini berlaku untuk Sumatera Barat ternyata. Waktu kita ini ada sosialisasi di Bank Nagari ya. Jadi tidak hanya untuk daerah-daerah terdampak, tapi ini sudah wilayah Sumatera Barat. Ini langsung
0: keseluruhan ya, bahkan ya.
1: Nah, ini memang bagus sekali di mana suku bunga margin kita untuk relaksasi ini 0% sampai tahun 2026, kemudian 3% untuk
0: sampai 2027.
1: 27 31 akhir ya, 31 Desember 2027. Nah, ini memang kita minta setiap pelatihan dan pendampingan UMKM kita untuk tahap awal kita petakan dari tanggal 24 November sampai 31 Maret 2026 itu kan kita pemetaan terhadap kredit dan debitur kita, UMKM kita yang terdampak bencana. Nah, ini selalu kita sosialisasikan setiap pertemuan sehingga UMKM kita betul-betul mendapatkan keringanan. Nah, kemudian di samping itu kita

0: masih berlaku. Tapi dengan adanya KUR ini 11-12 ini antara KUR dengan si Mama ini sama-sama memberikan kemudahan dengan 0% bunga. Mungkin gitu Mas Tito.
1: Oke, baik. Kalau misalnya sebelumnya sudah ada yang progres ya berjalan begitu ya KUR-nya, ini nanti menyesuaikan saja begitu ya Pak Rudi. Ya, mungkin nanti akan menyesuaikan bunganya akan kemudian dari yang tadinya normal 6% kemudian jadi 0% atau seperti apa tuh gambarannya
2: Pak Rudi? Kalau di kita bagian dari relaksasi itu kan salah satunya keringanan bunga. Jadi nanti nasabah yang saat ini sedang menikmati kredit KUR itu datang aja ke bank langsung minta penyesuaian. Langsung minta diselesaikan bunganya jadi 0%. 0% sampai dengan 31 Desember 2026 dan 3% di tahun 1 Januari 2027 sampai 31 Desember 2027 dan kembali normal itu suku bunganya sampai kreditnya lunas.
1: Sampai setelah, kreditnya lunas ya.
2: Ya, mulai 1 Januari 2028 berarti itu Pak Tito. Jadi pada pemirsa yang saat ini sedang apa menikmati kredit KUR ya, itu bisa datang ke bank untuk dilakukan penyesuaian suku bunganya.
1: Oke. Baik. Nah, ini seperti ada pendengar kita juga yang ikut bergabung ya dari WA. Untuk Anda pendengar tidak hanya dari WA saja ya, dari telepon juga boleh silakan saja di 812878 ya atau WhatsApp di 0811666975. Ini bertanya seputar mekanisme agar pelaku UMKM dapat ya mengakses program-program tersebut. Nah, ini nantinya akan seperti apa? Mungkin saya ke Pak Bayu kali ya atau Pak Rudi? Silakan Pak Rudi.
2: Jadi gini, kita saat ini punya pagu KUR itu 1,5 triliun. Artinya saat ini udah terserap sekitar 40% Pak. Jadi kan cukup cepat ini penyalurannya karena saat ini mungkin karena ada stimulus juga bunga 0%. Jadi debitur saat ini yang ingin mengajukan pinjaman itu dapat mengajukan pinjaman di Bank Nagari di seluruh kantor cabang atau KCP di seluruh Sumatera Barat yang ada di Sumatera Barat ya. Berarti nanti untuk persyaratannya itu mudah sekali, itu cukup membawa kopi legalitas diri, misalnya KTP, KK, buku nikah. Habis itu nanti untuk pinjaman di atas 100 juta itu nanti dipersyaratkan agunan tambahan. Dan untuk apanya nanti perizinan. Perizinan itu kalau di KUR itu cukup surat keterangan usaha dari kantor wali nagari atau kecamatan. Tapi kalau ada apa dari apa NIB itu sangat lebih baik lagi.
1: Oke.
2: Jadi paling itu persyaratannya sangat mudah karena KUR ini tujuannya kan kepada nasabah yang visible tapi dia belum bankable. Jadi secara persyaratan dia sebenarnya untuk bank apa pinjaman komersial ini belum belum layak, tapi di KUR itulah kemudahannya, persyaratannya lebih mudah. Dan juga itu nanti untuk pagu KUR untuk satu orang itu saat ini ada relaksasi dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dibatasi itu maksimal plafon untuk akumulasi itu kan 500 juta.
1: Ya, 500 ya.
2: Misalnya kalau dia minjam itu 300, mau minjam lagi berarti 200 bisa. Kalau saat ini untuk selain sektor perdagangan yang tidak berorientasi ekspor, itu khusus perdagangan yang tidak berorientasi ekspor itu dibatasi 500, tetapi selain itu untuk sektor produksi dan perdagangan yang berorientasi ekspor itu tidak dihitung akumulasi. Artinya mau minjam 500 juta saat ini, habis itu telah lunas mau minjam lagi 500 juta lagi itu bisa Pak. Jadi enggak dibatasi lagi akumulasi plafonnya. Nah, jadi itu kemudahan yang saat ini.
1: Banyak ya, banyak sekali kemudahan.
2: Sebenarnya banyak lagi nih.
1: Oke, baik saya geser lagi ya ke Pak Bayu sekarang. Nah, Pak Bayu kalau melihat sejauh ini ya, seberapa besar Pak Bayu dampaknya program perkreditan rakyat ini ya untuk pemulihan ekonomi daerah? Untuk hasil evaluasi sejauh ini mungkin berjalan triwulan 2 ya. Nah ini seperti apa gambarannya Pak Bayu?
3: Ya, jadi sebagaimana kita ketahui UMKM itu adalah pelaku yang

0: paling dominan di perekonomian kita.
1: Yeah.
0: Secara nasional hampir 70% itu share UMKM terhadap perekonomian. Yeah. Terhadap
1: jadi tulang punggung gitu ya, Bapak.
0: Tulang punggungnya. Mm. Bahkan mungkin di Sumatera Barat mestinya lebih besar lagi.
1: Yeah.
0: Sekitar 70% mungkin. Jadi ini menjadi perhatian bagi pemerintah memastikan bahwa UMKM ini bisa berkembang, bisa tumbuh, yang semula dia hanya bisa mengakses atau belum bisa mengakses perbankan, kita fasilitasi melalui KUR, kemudian dia bisa mengakses perbankan, ada tahapan-tahapannya mulai dari pagu sampai dengan 10 juta, ultramikro sampai dengan 100. Kita pastikan pengusaha-pengusaha UMKM itu bisa berkembang. Nah, untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh memang ada perlakuan khusus karena ada bencana hidrometeorologi kemarin. Yeah. Jadi ini salah satu bukti perhatian dari pemerintah untuk memastikan bahwa daerah-daerah terdampak bencana itu bisa segera pulih.
1: Hmm.
0: Bahkan pengusaha UMKM yang tidak terkena bencana pun,
1: yeah,
0: yang dia berlokasi di wilayah tiga provinsi itu bisa menikmati,
1: iya,
0: fasilitas UMKM.
1: Jatuhnya jadi lebih diuntungkan.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Benar.
0: Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, terus kebetulan dia pengusaha UMKM tapi tidak terdampak bencana,
1: iya,
3: dia
1: tetap bisa menikmati.
0: Sangat-sangat karena dia bisa ikut menikmati fasilitas UMKM ini. Jadi untuk di Sumatera Barat tadi sampaikan Pak Rudi untuk Bank Nagari 1,5 triliun ya, kurang lebih
1: 1,5 ya.
2: Benar, Pak.
0: Untuk total plafon di Sumatera Barat sekitar 7,9 triliun.
1: Jadi
0: ini bisa diakses melalui perbankan. Tadi Bank Nagari sudah menyampaikan, bank lainnya juga ada, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI,
1: Bank Himbara ya.
0: Bank Himbara,
1: iya,
0: bahkan ada yang bank non Himbara juga.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sebagian ada yang bisa menyediakan fasilitas itu gitu.
1: Hmm.
0: Nah, untuk per bulan April kemarin,
1: iya,
0: sudah terrealisasi sekitar 439 miliar atau ini sekitar 48,6% dari
1: 48 ya, 48,6%. Oke. Okay.
0: Mestinya dengan validitas ini di bulan, mungkin mestinya di bulan Mei, Juni harusnya lebih meningkat lagi gitu. Bahkan tahun kemarin plafon Sumatera Barat itu melebihi.
1: Wow.
0: Kita melebihi plafon yang sudah ditetapkan.
1: Jadi
0: memang antusias masyarakat di Sumatera Barat terhadap fasilitas KUR itu relatif tinggi.
1: Oke, baik. Ada kemungkinan tambahan dari pemerintah kita, Pak Rudi?
2: Ya, benar, Pak. Kalau KUR ini ibaratnya, kalau bahasa Minangkabau, bunga galeh, Pak. Artinya apa?
1: Iya.
2: Yang di etalase itu KUR ini loh, Pak, yang kita jual. Malahan kita di kantor-kantor cabang itu kita pasang semaduk besar-besar tuh, Pak.
1: Iya.
2: Bunga 0%. Di media juga kita sampaikan itu, di sosial media juga itu kita.
1: Itu orang yang nggak percaya tuh bertanya-tanya ya.
2: Iya.
1: Ini benar nggak ya?
2: Nah, jadi itu, Pak, kita perbankan itu menjaga benar, artinya nasabah-nasabah yang sudah loyal, artinya menjaga kepercayaannya selama ini, Pak, dengan adanya bencana tadi. Berarti peran pemerintah melalui pemerintah ya, perbankan juga itu kan ini menolong pelaku usaha itu sendiri, Pak.
1: Iya.
2: Artinya dengan stimulus tadi itu rapot mereka nggak jadi merah. Tetapi bagaimana pelaku UMKM yang sebelumnya emang udah bermasalah juga sebelum bencana, nah itu tidak kita lakukan freeze, Pak. Artinya tidak kita berlaku kasus apa, karena itu kan sebelum bencana kan udah kelihatan nih nanti rapotnya bagaimana. Tapi bagi debitur-debitur yang memang menjaga menjaga kepercayaan dari bank sendiri, karena dana KUR ini kan dananya dari bank, cuma dibantu oleh subsidi oleh pemerintah dalam bentuk tambahan dalam bentuk subsidi bunga dan tambahan subsidi bunga. Jadi itu, Pak. Jadi Mungkin kepada penyiar pelaku UMKM yang selama ini artinya dengan adanya stimulus ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku UMKM di Sumatera Barat. Dengan 0% sampai dengan 31 Desember 2026 dan 3% sampai dengan 31 Desember 2027.
1: Gitu, baik, berarti program-program ini harus benar-benar dimanfaatkan sekali ya, Bapak Ibu ya.
2: Benar.
1: Oleh teman-teman UMKM kita. Nah, saya geser lagi nih ke Ibu Rina. Ini soal pemetaan nih, Ibu Rina. Sejauh ini seperti apa, Ibu Rina? Apalagi ketika teman-teman UMKM dapat informasi ya, yang kalau saya bilang ini sangat menggembirakan sekali, apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita. Apakah semakin banyak teman-teman UMKM kita yang akhirnya melengkapi legalitas? Atau bagaimana, Ibu Rina?
3: Iya, makasih Mas Tito.
1: Iya.
3: Jadi dari data kita terakhir, itu jumlah usaha mikro kita itu sebanyak 738.322, ini yang mikro. Kemudian usaha kecil kita di Sumatera Barat itu terdata 1.750, kemudian usaha menengah 275. Artinya di Sumatera Barat ini memang didominasi usaha kecil dan menengah. Nah, dengan adanya tidak hanya dari Permenko nomor 2 ya, Mas Tito, itu juga bersamaan lahirnya Permenko nomor 1 tahun 2026-nya ini. Nah, di sini kita lihat juga ada skema kredit untuk plafon KUR ini yang diutamakan untuk pekerja yang terkena PHK, kemudian ibu rumah tangga dan atau pengusaha pemula. Nah, ini kita lihat pada super mikro. Nah, ini sangat ringan sekali kita lihat untuk pemula-pemula UMKM kita yang ingin mendapatkan permodalan. Di mana di dalam KUR super mikro ini kita selalu mensosialisasikan itu mendapatkan pinjaman 10 juta. Nah, ini boleh dikatakan ini hampir dikatakan hibah lah ya Pak dari Bank Nagari, karena ini dengan bunga yang sangat ringan sekali. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita, walaupun Permenko ini berlaku umum gitu ya, tapi ini bisa kita manfaatkan bagi UMKM kita yang ada di Sumatera Barat, terutama bagi ibu rumah tangga dan pemula ini yang ingin mengembangkan usahanya. Nah, mungkin dalam perkembangan, mungkin kami melihat juga seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, memang serapan dari KUR ini makin lama makin besar ya, karena kita selalu mendorong, karena selama ini akses permodalan ini memang agak berat bagi UMKM kita, apalagi dengan syaratnya ada tambahan syarat dari sebelumnya. Nah, tadi kita mendengarkan tadi bahwa untuk Permenko nomor 2 tadi, kalau di atas 100 juta baru ditambahkan dengan syarat yang lain. Artinya kalaupun akan meminjam KUR ini sampai 100 juta itu tidak ada selain proposal yang dibawa. Nah, ini komitmen ini yang kami harapkan dari seluruh perbankan, sehingga benar-benar akses KUR ini bisa dijangkau oleh UMKM kita yang ada di Sumatera Barat. Nah, ini nanti dengan hasil review dari Pak Bayu ini kita juga akan melihat apakah serapan untuk KUR kita di Sumatera Barat ini betul-betul bisa mengakomodasi permodalan UMKM kita yang kemarin terkena bencana. Begitu Pak Tito.
1: Oke. Baik. Saya geser lagi ke Pak Bayu ya. Kalau untuk koordinasi sejauh ini seperti apa Pak Bayu? Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian juga lembaga keuangan dalam pelaksanaan program ini bagaimana?
0: Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini kan salah satu bentuk koordinasi juga gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kami insya Allah sebulan sekali ya Pak Rudi, Pak Yurina bertemu, ada kegiatan coffee morning, kita putar ya dari kami, dinas koperasi dari
3: UMKM,
0: biro perekonomian juga dari dan perbankan
1: jalur
0: KUR, kita mengadakan pertemuan setiap insya Allah dan setiap sebulan sekali lah untuk bagaimana berdiskusi, kita memastikan bahwa minimal target yang ditetapkan oleh pemerintah itu plafonnya itu bisa terserap atau bahkan seperti tahun kemarin bisa melebihi pagu yang disediakan itu.
1: Oke. Akan ada kemungkinan ini semuanya akan terserap nantinya. Kira-kira seperti apa gambarannya, Pak
0: Ya, tahun Bayu. Kemarin kan plafon yang disediakan pemerintah itu
1: habis semua terserap ya. Oke. Okay.
0: Jadi setahu saya secara nasional itu tidak terserap semua. Tapi untuk Sumatera Barat terserap semua. Jadi mungkin nanti itu teknisnya nanti bisa.
1: Iya.
0: Ya, pokoknya secara lokasi sudah disediakan untuk membayarkan selisih itu kepada perbankan nanti.
1: Oke, baik. Saya geser lagi ke Bang Rudi ya, Pak Rudi ya. Kalau seputar apa ya, tantangan penyaluran biasanya apa, Pak Rudi?
2: Baik, Pak Tito.
1: Untuk pembiayaan ini ya.
2: Oke, baik Pak Tito. Mungkin dikit tadi yang terkait super mikro ya Bu ya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau program super mikro ini kan bunganya ringan Pak ya, 3% dan plafonnya itu sampai dengan 10 juta. Tapi perlu diingat ini bukan hibah ya.
4: Mirip.
2: Keringanan ya, keringanan bunga. Karena bunganya dari subsidi pemerintah loh.
1: Iya, hanya 3% ya.
2: 3% kan. Jadi sangat ringan ini untuk pelaku yang masa rentai, Pak ya. Pemutusan hubungan apa?
4: Hubungan kerja,
2: ibu rumah tangga,
4: pengusaha pemula.
2: Dan ini ada persyaratan lebih mudah lagi, yaitu tidak harus 6 bulan ya. Pengalaman usaha yang berjalan saat ini,
1: harus,
2: dengan catatan dia sudah memiliki sertifikat mengikuti kepelatihan terkait kewirausahaan gitu. Baik yang dia dilakukan oleh dinas sendiri ya Bu ya. Dinas ataupun instansi lain, nah di mana dia bisa menunjukkan sertifikat keikut persertaan dalam kepelatihan dari kewirausahaan.
1: Okay.
2: Untuk tantangan ya Pak Tito, tantangan saat ini memang kita ini karena bencana ini kan menghambat arus ekonomi dan arus barang Pak. Artinya kan, artinya saat ini kan bencana masih terus ada juga sedikit-sedikit walaupun tidak sebesar kemarin.
1: Masih ada efeknya.
2: Ada juga efek. Artinya di sini masih ada terganggu secara ekonomi keseluruhan, tapi melihat perkembangan kurs saat ini cukup peminatan cukup besar Pak, karena sampai bulan Mei saja udah 44% ini penyaluran kurnya. Mudah-mudahan nanti kalau udah habis kita minta tambah lagi nih Pak. Kalau habis nanti kita. Kalau tantangannya benar, salah satunya kondisi emang geografis kita ini emang sering bencana Pak, tapi kita harus mengantisipasi, harus udah punya planning kalau seandainya bencana terjadi kembali atau mudah-mudahan tidak terjadi. Habis itu masalah yang sering itu terkait ini Pak, pelaku UMKM kita ini banyak yang terjerat rentenir Pak.
1: Waduh.
2: Pinjol bank-bank apa namanya, bank berjalan ya Bu ya, di pasar-pasar nih. Itu tuh sangat apa namanya, kemampuan bayar debitur ini dia memberikan pinjaman itu cepat. Cuma bunganya besar gitu. Dan pinjaman online juga, pinjaman online ini sehingga slick raportnya tadi bermasalah gara-gara pinjaman yang sedikit Pak.
1: Terdeteksi ya di BI checking ya.
2: BI checking Pak. Kalau sekarang namanya sistem layanan informasi keuangan OJK.
1: OJK ya.
2: Iya. Okay. Jadi gara-gara permasalahan sedikit pinjaman online sehingga dia nggak bisa memanfaatkan fasilitas pinjaman KUR itu.
1: Waduh.
2: Jadi para pemirsa RI Pro Satu Padang mohon dijaga benar ini raportnya pelaku UMKM ini di slicknya tadi.
1: Iya,
2: Pak Tito.
1: Itu beberapa hal yang harus diperhatikan ya oleh teman-teman UMKM kita.
2: Benar. Waduh. Karena kita melihat, selain melihat usahanya, itu kan melihat rapornya tadi. Kalau udah ada catatan hitam di perbankan, ini mau minjam kemana aja perbankan ini nggak bisa ngasih.
1: Betul.
2: Gitu, Pak.
1: Sudah sangat sulit sekali untuk dibantu bahkan.
2: Iya, sulit. Oh, rapornya ini, udah merah nih. Tapi kalau misalnya udah usahanya dulu mungkin terganggu karena bencana atau apa kan. Nah, tapi kondisi saat ini memang harus lancar baru bisa mendapatkan pinjaman KUR.
1: Oke, baik. Pak Rudi, Pak Bayu, dan Ibu Rina, sepertinya kita break dulu ya sejenak. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali diskusi kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih temani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam program Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara. Tapi kita break dulu sejenak, tepat pukul 15:47 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
5: Allah.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, masih dalam program Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara. Topik bahasan kita, strategi jaring pengaman kredit program dan pemulihan UMKM pasca bencana di Sumatera Barat ya. Dan sepertinya sekarang kita sudah ada di bagian akhir untuk program Mozaik Indonesia UMKM Bicara kali ini. Saya akan langsung ke masing-masing narasumber, pendengar, untuk bisa memberikan pesan-pesan ataupun juga ada himbauan-himbauan yang ingin disampaikan ke pendengar kita ya, khususnya mungkin juga teman-teman UMKM dan para nasabah gitu ya. Saya mulai dulu dari Pak Bayu. Silakan Pak Bayu, mungkin ada pesan-pesan, ada himbauan-himbauan yang ingin disampaikan khusus dari DJPB di bagian akhir ini. Silakan Pak Bayu.
2: Terima kasih Mas Tito.
1: Iya.
2: Ibu sekalian, para pendengar RRI, terutama pengusaha UMKM di Sumatera Barat, silakan kita manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah dalam rangka mengembangkan UMKM, meningkatkan kelas UMKM. Di sini ada fasilitas kredit berbagai level ya, kalau kita bisa kita bikin klasifikasi kan. Jadi cari informasi sebanyak mungkin, hubungi ke perbankan terdekat, tanyakan bagaimana mereka, Bapak Ibu sekalian, bisa menikmati ataupun mengakses fasilitas ini. Tadi disampaikan sampai dengan Desember 2026 akan ditetapkan untuk Sumatera Barat maksimal 3%, 0% ya,
3: 0%
2: ya. Dan sampai dengan 2027 3%. Itu mungkin itu Pak.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Bayu. Saya bergeser lagi ke Ibu Rina. Terakhir ya, Pak Rudi ya.
4: Siap, Pak.
1: Siapa tahu nanti ada hal-hal penting begitu. Ya. Dari Bang Nagari yang ingin disampaikan. Tapi ke Ibu Rina dulu, silakan Ibu Rina.
5: Baik. Ya. Mungkin kepada seluruh UMKM yang ada di Sumatera Barat.
1: Ya.
5: Selama ini kita memang agak terkendala dengan akses permodalan ini. Dengan hadirnya Permenko nomor 2 tahun 2026, kemudian ditambah dengan Permenko nomor 1 tahun 2026, maka kami menghimbau kepada Bapak Ibu UMKM yang ada di Sumatera Barat, mari kita manfaatkan momen ini untuk meningkatkan usaha UMKM kita di dalam permodalan. Nah, ini dengan kredit yang hanya mendapatkan suku bunga 0% untuk tahun 2026, kemudian 3% tahun 2027, ini adalah bentuk kemudahan bagi kita mengembangkan usaha UMKM kita. Kemudian juga ada di pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Simama yang juga memberikan solusi terhadap Bapak Ibu permodalannya dengan bunga 0%, peminjaman 100 juta selama 12 bulan. Nah, ini juga solusi untuk Bapak Ibu bisa mengakses permodalan dalam peningkatan pendapatan UMKM kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita berpikir cerdas dan kita tingkatkan UMKM kita supaya bisa naik kelas dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah. Tetap semangat dan terus melangkah untuk lebih sukses. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Rina. Terakhir sekali, silakan Pak Rudi.
4: Baik, pendengar RRI Pro 1 Padang, bersama Bang Nagari kita tumbuh Pak, artinya kita juga ikut menyalurkan kredit usaha rakyat, kredit program lainnya juga, dan juga kita memiliki misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat kepada pelaku usaha di Sumatera Barat, baik pun yang sudah jadi nasabah Bang Nagari atau belum menjadi nasabah Bang Nagari, segera merapat ke kantor cabang kita yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Dengan adanya bunga 0% ini, rasanya ini udah sama kayak minjam sama saudara sendiri Pak. Nggak ada bayar bunga lagi, iya, bayar pokok
1: kredit,
4: aja.
1: Kredit nah, lunak ya?
4: Iya.
1: Sampai, sangat lunak.
4: Sangat lunak gitu. Bayar pokok aja kan. Sampai dengan 31 Desember 2026. Bisa 3% sampai 31 Desember 2007.
1: Iya.
4: Jarang-jarang kan ada stimulus yang kayak gini. Ya. Ini mungkin angin segar bagi pelaku usaha UMKM.
1: Iya.
4: Untuk bisa bangkit lagi dari bencana yang ada. Bila bencana berlalu, kita juga harus bangkit dan tumbuh, berkembang bersama Bank Nagari gitu Pak. Okay. Jadi manfaatinlah fasilitas pembiayaan KUR ini sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Sama kita mau mancing, kalau kita pengen dapat ikan besar ya pancingnya harus besar juga. Nah, jadi artinya sama Ibu bilang tadi, Bu Hilma tadi, ya kita harus dengan adanya usaha ini bagaimana kita mengembangkan usaha ini menjadi lebih besar lagi. Kalau kekurangan modal, datang aja ke Bank Nagari. Insya Allah solusi terkait finansial nanti bisa kita bantu melalui perbankan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Bayu, Ibu Rina sudah bersama di kesempatan sore hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan tugas-tugas ya.
5: Terima kasih Mas Tito.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum Bapak Ibu Narasumber.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, iya, baik. Baik, pendengar dimanapun Anda berada harus kami akhiri untuk Mozaik Indonesia UMKM Bicara. Topik bahasan kita strategi jaring pengaman kredit untuk program dan juga pemulihan UMKM pasca bencana di Sumatera Barat ya. Tadi pendengar Anda sudah dengarkan juga ikuti para narasumber kita. Ada Ibu Insinyur Rina Murita MSI, Pejabat Fungsional Kewirausahaan Madya dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Kemudian juga ada Bapak Bayu Setiawan Yuniarto, Kabid PPA 2 dari Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat. Juga ada Pak Rudi Hidayat, Analis Grup Kebijakan dan juga Pengembangan Kredit Bank Nagari. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara. Kali ini akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.
0: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
1: Kami awali dari RRI Pekanbaru, pendengar. Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
2: Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa tiga anaknya untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risahon II mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci.
3: Modusnya adalah untuk meminta-minta. Nah, untuk meminta-minta kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Pelalawan. Kemudian didapatkanlah modus mereka-mereka ini di eksploitasi untuk meminta-minta di lampu merah.
2: Sementara itu warga mengaku miris mengetahui ada yang kasus orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dengan menjadi seorang pengemis. Menurutnya anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak bukan dipaksa untuk mencari uang di jalanan.
4: Merasa itu sangat miris ya, karena anak harus seperti itu dipekerjakan dan menggunakan cat atau sebagainya, itu sangat membahayakan untuk anak. Seharusnya anak mendapatkan pendidikan atau yang terbaik, namun diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa ini juga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait ya, seperti Dinsos atau untuk anak agar lebih memperhatikan ini. Sebelumnya ini jangan dibiarkan meluas. Jika ini tidak segera diatasi, ini akan muncul-muncul lagi yang orang tua yang memperlakukan anak seperti itu. Saya harap ketegasan dari pemerintah, dari penegak hukum untuk menghentikan kegiatan seperti ini. Saya rasa seperti itu.
2: Dalam penindakan ini, polisi turut menyita dua unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan mengamen. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka pun telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Sementara itu, untuk Pertalite sulit didapatkan masyarakat karena tidak boleh dijual secara eceran. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya dua SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, Bengkalis mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter, sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
6: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Surabaya. Dari Bengkalis ke Surabaya sekitar 12 menit juga nih. Sudah 2 hari susah Pak di
7: keliling-keliling jadi ya.
6: Udah keliling Pak. Selama ini sih di pinggiran jalan ini pertama udah 19.000 kalau di eceran. Enggak sanggup kita Pak. Sebagai warga negara yang menengah.
5: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu di SPBU Jalan Banten, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
8: Enggak ada apa informasi kenaikan Pertalite, enggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal. Berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
9: Soalnya berapa Mas?
8: 15 KL.
9: Habis semua?
8: Habis. Pagi ini baru habis. Ini baru habis nih.
9: Untuk hari ini berapa?
8: Hari ini 15 KL.
9: 15 KL. Ya. Kita pesan jenis apa aja Pak?
8: Jenis Pertalite aja Pak, soalnya dengan biaya solar.
9: Oh, biaya solar sama Pertalite?
8: Iya.
9: Berarti yang masih dicari masyarakat itu yang mana Pak?
8: Pertalite
9: ya?
8: Iya.
5: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamax Ron 95 dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Ia memastikan ketersediaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Beralih ke Batam, pendengar, momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan PMI Kota Batam untuk mengajak masyarakat lebih aktif mendonorkan darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Selengkapnya laporan reporter Nurul Mahfud.
10: Kebutuhan darah di Kota Batam terus menjadi perhatian seiring tingginya permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk menjaga ketersediaan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala PMI Kota Batam Sri Sudarsono mengatakan, donor darah selain membantu pasien yang membutuhkan transfusi, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat luas bagi kemanusiaan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah pendonor sukarela di Kota Batam. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi maupun komunitas dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darah.
11: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus seperti kita makan minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu yang moto kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar. Itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan. Jadi hampir setiap hari ada donor darah.
10: Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk donor darah diharapkan terus meningkat sepanjang tahun. Dengan bertambahnya jumlah pendonor aktif, PMI optimistis kebutuhan darah bagi masyarakat Batam dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
1: Pendengar, peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 menjadi momentum bagi PMI Natuna untuk kembali mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi donor darah di tengah masih terbatasnya ketersediaan stok darah di Natuna. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
2: Momentum Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni 2026 dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI Natuna, untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah di Kabupaten Natuna. Ketua Markas PMI Natuna, Dede Muhammad Ramli, kepada RRI menyampaikan keprihatinnya terhadap kondisi stok darah yang masih belum stabil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang ada.
12: Masyarakat itu mau mendonorkan darahnya. Memang ada sebagian orang berpendapat sakit ditusuk jarum, tapi lebih menyakitkan di saat kita membutuhkan darah dan tak kunjung mendapatkan darah. Jadi masyarakat, ayo sama-sama kita sepakat untuk menyelamatkan orang lain adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Yuk, kita donor darah.
2: Sementara itu, warga Ranai Kabupaten Natuna, Rawi, kepada RRI membagikan pengalamannya saat keluarganya membutuhkan transfusi darah namun sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan donor darah di Natuna.
13: Pernah mengalami butuh darah, tapi sulit di Natuna. Waktu itu kebetulan keluarga, ya berharap ke depan stok darah di Natuna itu tersedia dan mudah didapat sehingga pasien dan keluarga pasien tidak kebingungan jika membutuhkan darah tanpa perlu mencari pendonor darah.
2: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, sehingga kebutuhan darah di Natuna dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan Bukit Tinggi di usianya ke satu abad harus mendunia tanpa kehilangan jati diri. Laporan Joni Marbeta.
14: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Deni Abdi, SMSI, menilai kehadiran para duta besar negara sahabat pada puncak peringatan satu abad Jam Gadang yang malam puncaknya dihelat 20 Juni 2006 menjadi simbol persahabatan sekaligus kolaborasi internasional bagi Kota Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Deni Abdi, merupakan diplomat karir senior itu berasal dari Ranah Minang, bahwa rencana kehadiran sejumlah duta besar termasuk duta besar Belanda untuk Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap pentingnya Bukit Tinggi yang memiliki nilai sejarah besar histori dalam perjalanan bangsa di negeri ini. Dikatakan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis karena pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang dipimpin Perdana Menteri Mr. Saprudin Prawiranegara. Selain memiliki sejarah perjuangan bangsa, kota ini juga didukung panorama alam yang indah dan kekayaan budaya yang menjadi daya tarik wisata saat ini. Dirinya menegaskan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan citra Bukit Tinggi di tingkat kancah internasional. Momentum peringatan satu abad Jam Gadang juga dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kota ini kepada masyarakat dunia secara global. Deni Abdi juga mendorong pemerintah daerah mengadopsi berbagai praktik terbaik dari negara lain, terutama dalam pengelolaan kebersihan, sampah, penyediaan air bersih, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan Go Green. Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bukit Tinggi memiliki visi yang sama dalam mempromosikan kota tersebut tanpa meninggalkan identitas budaya lokal. Civil society, bahkan wisatawan mancanegara datang untuk melihat keunikan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dimiliki Bukit Tinggi. Karena itu, aspek hospitality, keramataman masyarakat dan pelayanan kepada wisatawan harus terus diperkuat agar Bukit Tinggi semakin nyaman bagi seluruh pengunjung yang datang ke kota ini.
15: Bukit Tinggi ini kan sejarahnya banyak sekali ya. Kalau kita bicara Republik Indonesia, banyak sekali peran baik Bukit Tingginya maupun tokoh-tokohnya gitu. Di masa lalu, masa sekarang dan masa depan Republik Indonesia. Nah, kita ingin menjadi negara maju. Kita punya banyak SDM, kita punya banyak sektor yang bisa kita bangun. Bukit Tinggi ini memiliki paket yang lengkap, khususnya daya tarik histori dan keindahannya. Nah, ini yang mau kita kemas, kita buat secara rapi, secara profesional, termasuk beberapa diantaranya duta besar sahabat. Ini akan semakin positif citra Bukit Tinggi ke depan dan tentu Sumatera Barat pada umumnya. Nah, kalau sudah begitu ya, termasuk masyarakat yang ada di Minangkabau menjadi kebanggaan. Kota-kota di Indonesia, termasuk Bukit Tinggi, ini semakin mengglobal. Kita ikuti best practice dari berbagai negara, misalnya bagaimana kerapian, pengelolaan sampah, gitu. Air bersih itu penting. Dan kita menuju go green juga supaya polusi makin berkurang. Dan yang penting juga masyarakat diuntungkan dengan adanya berbagai aktivitas ekonomi. Nah, yang penting kita kompak, kita punya visi bersama, kita majukan dan kita promosikan Bukit Tinggi.
16: Ya. Dan Bukit Tinggi harus membuka diri ya, Pak?
15: Harus membuka diri, betul. Ya. 100 tahun perayaan Jam Gadang ini membuka diri, ya of course, karena kita mau interaksi dengan orang asing, tapi jangan lupa juga budaya lokal kita tampilkan, karena orang asing itu datang pengen melihat keunikan. Dari sisi budaya kita kaya sekali kan, di 100 tahun perayaan Jam Gadang ini, jadi luar biasa.
14: Oke. Peringatan satu abad Jam Gadang diharapkan menjadi momentum memperkokoh posisi Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah, berbudaya sekaligus destinasi wisata bertaraf internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Beralih ke Padang, pendengar. Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, ASITA, Sumatera Barat mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim libur sekolah. Berlangsung hampir 3 pekan, diperkirakan musim liburan sekolah bisa meningkatkan pergerakan wisatawan ke daerah ini. Selengkapnya laporan reporter Melati Oktawina.
17: Kawan-kawan pengusaha di ASITA, apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini.
18: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat, Nadir Syah Bakri, kepada RRI di Padang pagi tadi menyampaikan, musim libur sekolah dimulai pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. ASITA bersama pelaku usaha perjalanan wisata telah mengantisipasi peningkatan kunjungan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan layanan wisata. Ia menjelaskan persiapan yang dilakukan seperti memastikan armada transportasi wisata. Tujuannya agar dapat melayani kebutuhan wisatawan dengan aman dan nyaman selama masa liburan berlangsung. Selain itu, ASITA juga menjalin koordinasi dengan pengelola objek wisata dan destinasi di berbagai daerah. Hal dimaksud untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan bagi pengunjung dalam kondisi siap digunakan.
17: Mulai dari maintain mereka punya properti untuk berkendara dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepared kondisi hari ini. Juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan selama berkunjung di Sumatera Barat, terutama pada musim liburan anak-anak sekolah.
18: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat, Nadir Syah Bakri, mengungkapkan telah menerima sejumlah reservasi kunjungan wisata untuk periode libur sekolah. Kunjungan tersebut didominasi kegiatan wisata pelajar dan keluarga dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Nadir Syah memperkirakan destinasi wisata yang menawarkan aktivitas ramah anak menjadi tujuan favorit selama libur sekolah. Begitu pula dengan kawasan wisata pantai, pulau, hingga destinasi berbasis aktivitas air diprediksi ramai dikunjungi wisatawan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Mendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan akan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah hinterland. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
19: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
20: Kehadiran pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
19: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakipan Musaki melaporkan.
1: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD Kabupaten Bengkalis, mulai memfinalisasi berbagai persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pilkada serentak yang direncanakan digelar tahun depan. Salah satunya melalui penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pilkades. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
21: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat ini tengah memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu menyelesaikan perubahan peraturan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas PMD Bengkalis Ismail mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain itu, PMD juga tengah menyiapkan rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa agar memahami aturan dan tahap pilkades yang akan dilaksanakan.
22: Dinas PMD sekarang sedang mempersiapkan apa memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pilkades. Salah satunya perubahan perda terkait dengan pelaksanaan pilkades sehubungan dengan telah terbitnya PP 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang desa.
21: Ismail menambahkan, setelah proses finalisasi selesai, dokumen perubahan peraturan daerah yang akan segera diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pilkades serentak mendatang dapat terselenggara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari RRI Pekanbaru, pendengar, menjadi orang pertama di data dalam Sensus Ekonomi 2026. PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
23: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
24: Alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau pada hari dimulai di Jakarta. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru pertama dengan sensus ini agar menerima ya seluruh tim datang ke rumah ya dan yang keduanya memberikan data yang benar ya, untuk data-data yang diperlukan, namun kerahasiaannya tetap dijaga ya, kerahasiaan tetap dijaga. Inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data yang ini untuk masa depan Indonesia.
23: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan, tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS.
3: Terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab ya, isi data sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, data itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi TIR, terima, isi, dan rahasia tetap terjaga. Itu saja mungkin Pak Gub, terima kasih dukungannya. Insya Allah BPS akan mensukseskan dan seluruh masyarakat Riau akan mensukseskan SE 2026.
23: Asep Riyadi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 atau yang disebut dengan SE 2026. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Menjelang dimulainya operasi Patuh Singgalang 2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam bersama kepolisian memperketat pemeriksaan dokumen dan pajak kendaraan di kantor Bupati Agam serta di RSUD Lubuk Basung. Selengkapnya laporan Irsad dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan Satlantas Polres Agam, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan UPT Samsat Agam dalam melaksanakan pengecekan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di area kantor Bupati Agam serta RSUD Lubuk Basung. Kegiatan pemeriksaan itu sengaja diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan aparatur sipil negara terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pihak panitia juga mempermudah proses pembayaran di tempat dengan menyediakan layanan Samsat keliling secara langsung di lokasi pengecekan itu. Kepala Bapenda Kabupaten Agam Helton menjelaskan bahwa fokus dari kegiatan ini tidak sekedar memeriksa administrasi kendaraan, melainkan juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Helton mengimbau kepada seluruh ASN selaku panutan masyarakat beserta warga pemilik kendaraan untuk segera melunasi pajak serta memanfaatkan fasilitas Samsat keliling maupun aplikasi pembayaran digital yang sudah disiapkan. Dirinya menambahkan bahwa pemeriksaan yang menyasar kendaraan para ASN di lingkungan Pemkab Agam ini merupakan bagian dari sosialisasi persuasif menjelang bergulirnya operasi Patuh Singgalang 2026.
6: Kita mengecek yang belum membayar pajak, tapi tidak mengambil tindakan, tidak mengeksekusi atau menilang atau tidak.

0: Nelayan Natuna siap bantu patroli awasi kapal asing di Laut Natuna Utara. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan Marjani.
1: Nelayan Natuna menyatakan kesiapan mereka untuk membantu aparat dalam melakukan pengawasan dan patroli terhadap dugaan aktivitas kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan para nelayan siap terlibat dalam pemantauan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kedaulatan perairan Indonesia sekaligus melindungi wilayah tangkap nelayan lokal. Menurut Rahmat, laporan mengenai keberadaan kapal ikan asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara selama ini berasal dari temuan langsung para nelayan yang melaut setiap hari. Bahkan ia menegaskan nelayan siap mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan. Ia berharap sinergi antara nelayan dan aparat keamanan laut dapat terus ditingkatkan agar pengawasan terhadap wilayah perairan Natuna semakin efektif.
2: Kalau memang tak bisa Bapak cari, biar kami yang antar. Siapkan kapalnya, nanti kami antar. Tidak mungkin dengan peralatan yang sebegitu canggih, Bapak tidak lihat. Kami bilang gitu, saya ngomong waktu itu. Kalau memang Bapak tidak bisa ketemukan itu, gandeng nelayan Natuna. Beberapa nanti kami tunjukkan spot-spotnya. Kalau nggak temu dalam jangka 3 hari, ya berarti kami yang salah. Kami bilang gitu. Bahkan waktu itu, ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nelayan Natuna ini tidak paham bahwa kapal itu hanya lewat.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna, Jerman, menyayangkan belum adanya umpan balik kepada nelayan terkait hasil tindak lanjut dari berbagai laporan yang telah disampaikan. Menurutnya, setiap informasi yang diberikan nelayan seharusnya ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil patroli kepada masyarakat nelayan agar tercipta kepercayaan dan koordinasi yang lebih baik. Ia berharap ke depan, setiap laporan yang disampaikan masyarakat dapat direspon secara terbuka termasuk dengan memberikan informasi mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
3: Ditindaklanjuti juga tidak kembali informasinya ke nelayan. Jadi nelayan cuma melaporkan, ya memang seperti itu. Jalur Pokmaswas itu memang seperti itu.
1: Isu keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Aparat keamanan laut sebelumnya juga melakukan patroli dan penelusuran terhadap laporan nelayan terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan nelayan sebagai mata dan telinga di laut, diharapkan pengawasan terhadap potensi praktek ilegal fishing di perairan Natuna dapat semakin optimal. Demikian Mardani melaporkan.
0: Beralih ke Padang, pendengar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengingatkan peserta yang mendaftar kegiatan pemagangan kerja ke Jepang untuk segera melengkapi syarat pendaftaran. Selengkapnya laporan reporter Dodi Setio.
4: Antusias peserta yang mendaftar program pemagangan ke Jepang tahun ini cukup tinggi. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnaker Trans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, mengatakan, hingga hari ini tercatat 180 pendaftar, kemudian 400 lebih yang berkonsultasi untuk mendaftar. Namun demikian, belum seluruh pendaftar tuntas mengunggah berkas dan persyaratan. Bagi peserta yang kesulitan melengkapi berkas, kata Rina, bisa datang secara langsung ke kantor Disnaker Trans Sumatera Barat untuk dibantu secara langsung oleh petugas.
5: Yang masuk ke link pendaftaran itu kan harus mengisi persyaratan. Nah, kan mereka baru masuk data awal aja, persyaratan lain belum. Jadi kita siasatin yang nggak paham cara pengisian itu, persyaratannya kan ada di leaflet-leaflet yang kita sebar. Bisa datang ke kantor langsung antar aja manual.
4: Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnaker Trans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, menjelaskan pendaftaran pemagangan ke Jepang akan ditutup pada 5 Juli mendatang. Oleh karena itu, pemuda di provinsi ini yang berminat menimba pengalaman kerja selama 3 tahun di negeri Sakura diimbau segera mendaftar. Setelah tahap pendaftaran ditutup, kata Rina, dilanjutkan dengan tahap seleksi pada 13 dan 17 Juli 2026. Terdapat 4 seleksi untuk mendapat peserta yang nantinya dinyatakan layak, mulai dari seleksi tertulis, kesehatan, bahasa, hingga wawancara. Kegiatan pemagangan ke Jepang tahun ini bekerja sama dengan International Manpower Development Organization Jepang yang telah berlangsung secara rutin sejak tahun 1993. Dodi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian Lintas Berita Kuril Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Kuril Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pohon adalah makhluk hidup yang berperan penting bagi kehidupan di bumi. Mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Selain itu, pohon juga membantu mendinginkan lingkungan, menahan erosi tanah, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup. Banyak pohon juga menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi, serta bahan alami untuk obat-obatan. Kehadiran pohon membuat lingkungan lebih sejuk, udara lebih bersih, dan ekosistem tetap seimbang. Menjaga dan menanam pohon berarti menjaga kehidupan dan kesejahteraan semua makhluk di bumi.
4: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
5: Oh iya, tadi Bu panggil 5 kali, kamu juga low response.
4: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
5: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
4: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
6: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar akun TikTok Yona 9855 pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 mengunggah video disertai klaim sebagai korban hantavirus di Jakarta. Unggahan tersebut disertai narasi lagi viral hantavirus lagi diselidiki Dinas Kesehatan dari mana asalnya. Dan pendengar, hingga Minggu tanggal 14 Juli 2026 video tersebut telah dilihat lebih dari 800 kali dan disukai 10 kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, memeriksa foto pada unggahan tersebut menggunakan Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke akun Facebook Wish Kolang yang mengunggah video bertagar hashtag behind the scene dengan keterangan Wis Kolang Rabies. Video tersebut serupa dengan unggahan akun TikTok Yona 9855. Diketahui Wis Kolang merupakan serial televisi Filipina yang memiliki episode berjudul Rabies. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa hantavirus tidak mudah menular antar manusia seperti COVID-19. Sekitar 99% penularan terjadi melalui kontak dengan hewan pengerat, terutama tikus atau cairan tubuhnya seperti urin, air liur, dan feses. Video tersebut berasal dari video di balik layar syuting serial film TV Filipina, Wis Kolang Rabies. Pendengar, unggahan dengan narasi korban hantavirus di Jakarta merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content. Demikian informasi kami kutip dari termehoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ratusan jamaah haji yang tergabung dalam kloter 11 Debarkasi Padang hari ini tiba kembali di tanah air setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Suasana haru dan bahagia mewarnai penyambutan jemaah di Asrama Haji Embarkasi Padang yang dipadati keluarga penjemput. Pendengar, sekarang saya sudah bersama dengan rekan reporter Febian Syafitra. Kita coba sapa dulu. Halo rekan Bian.
2: Halo rekan Tito.
1: Iya, kabar baik, sehat rekan Bian?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan dengan laporan Anda rekan Bian.
2: Baik, terima kasih rekan Tito.
1: Iya.
2: Pendengar, saat ini saya sedang melaporkan dari Asrama Haji Embarkasi Padang di lokasi penyambutan jemaah haji kloter 11 di Embarkasi Padang. Tampak ratusan keluarga membadati area kedatangan untuk menunggu kepulangan saudara mereka yang baru menyelesaikan ibadah haji di Tanah Suci. Diketahui kloter 11 membawa sebanyak 388 jemaah dan petugas yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Damasraya, serta beberapa jemaah dari Kota Padang. Sebelumnya rombongan tiba di Bandara Internasional Minangkabau tadi siang. Kabarnya dari lokasi saat ini juga telah hadir Wakil Bupati Pesisir Selatan beserta jajaran pemerintah daerah untuk menyambut kepulangan jemaah asal Pesisir Selatan. Dari pantauan kami di lapangan, para keluarga tampak antusias menunggu kedatangan jemaah. Saat ini saya dengan salah satu keluarga jemaah, Ibu Dewi. Ibu, sudah berapa lama menunggu kedatangan keluarga Ibu?
3: Sekitar setengah jaman.
2: Ibu, dari mana keluarga Ibu?
3: Dari Embarkasi Sijunjung.
2: Terima kasih. Bagaimana perasaan Ibu setelah satu bulan hampir tidak bertemu dengan keluarga?
3: Bahagia, campur haru ya. Menyambut kepulangan keluarga, Alhamdulillah pulang dengan selamat. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dengan hidup yang lebih baik.
2: Terima kasih Ibu Dewi. Pendengar, berdasarkan informasi dari panitia penyelenggara, setelah mengikuti prosesi penerimaan dan penyambutan di Asrama Haji Embarkasi Padang, para jemaah akan diberangkatkan menuju kabupaten dan kota masing-masing untuk diserahkan pada pemerintah daerah serta kembali berkumpul bersama keluarga. Panitia juga memastikan proses pemulangan berlangsung lancar dengan dukungan petugas di embarkasi dan tim kesehatan serta aparat pengamanan. Hingga laporan ini disampaikan, proses penyambutan masih berlangsung dan para jemaah secara bertahap memasuki aula untuk menjalani tahapan penerimaan sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Dari Asrama Haji Embarkasi Kelas 1 Padang, saya Febian Syafitra melaporkan kembali ke studio. Kan Tito.
1: Iya. Yeah. Baik. Terima kasih, itu dia tadi pendengar laporan dari rekan reporter Febian Syafitra.
0: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BIFast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai para pecinta sepak bola, jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.

0: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sambac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Ari, kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Ari.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Gito.
0: Iya, kabar baik, sehat Bang Ari?
1: Alhamdulillah, baik sehat Bang Gito.
0: Alhamdulillah. Bang Ari, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan, Bang Ari.
1: Ya, begitu. Ya, baik. Para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada sore hari ini. Dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Solok Selatan dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Darmasraya. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang terdapat di wilayah Sejunjung dan Darmasraya. Lanjut pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada dini harinya yaitu berawan. Kemudian lanjut pada pagi hari tanggal 16 Juni 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan. Lanjut pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Pasaman. Dan untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiran cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau dan selalu tetap stay tune dari Pusat Padang. Demikian Bang Gito.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Bang Ari. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Ari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau. Baru saja Anda sudah dengarkan juga ikuti perkirawan BMKG Minangkabau kita, pendengar, ada Bang Ari.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: sekarang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng nggak?
5: Loh, kok paketnya habis sih?
6: Lagi asik-asik main game juga.
5: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
4: Taruh dulu HP-nya, kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
5: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, bekal bajut.
1: Ada warna receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18.24 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah An-Nahl ayat 51 sampai dengan 61 dibacakan Kori Ahyanti Novita, terjemahan oleh Heranov. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang disampaikan oleh Ustazah Nurhelmi dengan judul Ketika Hati Bersujud, Dunia Menjadi Kecil. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Nya saja kamu takut. Dan milik-Nya meliputi segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kepada-Nyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada-Nyalah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rejeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia. Sedang untuk mereka sendiri, apa yang mereka sukai, anak laki-laki. Padahal, apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka an tusallia wa tusallima ala nabiyyika Muhammadin wa an taj'ala sholata qurrata aini li wa sababan ila sa'adatid dunya wal akhirah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salat sebagai penyejuk hati dan jalan menuju kebahagiaan dunia serta akhirat. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Pemirsa RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita dapat kembali bersua melalui udara RRI dalam rangkaian tausiah agama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Judul bahasan kita pada hari ini adalah Ketika Hati Bersujud, Dunia Menjadi Kecil. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, salat bukan sekedar gerakan fisik, tetapi adalah sujud hati kepada Sang Pencipta. Ketika hati bersujud, dunia terasa kecil. Semua kegelisahan, masalah, dan kesibukan dunia akan sirna di hadapan kebesaran Allah. Salat sering kita pahami hanya sebatas gerakan rukun, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Padahal hakikat salat bukanlah sekedar rutinitas tubuh, melainkan perjalanan rohani seorang hamba menuju Rabb-nya. Gerakan fisik memang penting, karena mengikuti tuntunan syariat. Tetapi jika salat hanya berhenti pada gerakan tubuh tanpa diiringi dengan kehadiran hati, maka ibarat tubuh tanpa ruh. Allah tidak hanya memandang gerakan kita, tetapi lebih dari itu, kekusukan dan ketundukan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Maka sujud hati adalah puncak dari ketundukan seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, sejatinya hati sedang menunduk lebih dalam di hadapan Allah. Merasakan betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan kebesaran-Nya. Manusia seringkali terikat oleh urusan dunia, yaitu harta, jabatan, popularitas, bahkan masalah hidup. Namun, ketika hati benar-benar bersujud, segala hal itu menjadi kecil dan tidak berarti. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang kusuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang kusuk dalam sholat merasakan dunia hanyalah persinggahan sementara. Kegelisahan hati akan sirna, karena ia menyadari bahwa semua urusan berada dalam genggaman Allah. Dunia yang semula terasa menekan, kini tampak kecil, bila dibandingkan dengan luasnya rahmat Allah. Salat bukan sekedar rutinitas gerakan fisik, tetapi penyerahan hati sepenuhnya kepada Allah. Saat hati bersujud, dunia dengan segala gemerlapnya menjadi kecil dan tidak berarti. Salat menghadirkan ketenangan batin, kekuatan menghadapi ujian dan kebahagiaan sejati. Maka mari kita perbaiki kualitas salat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi hadirkan hati agar sujud kita benar-benar menyentuh kedalaman jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis solata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbaru, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa salat adalah penolong utama dalam menghadapi kehidupan. Orang yang menjaga salat dengan khusyuk akan terbentengi dari kemaksiatan dan hatinya selalu tenang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jadikanlah salat sebagai penolongmu." Dan salat adalah cahaya bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, "Dijadikan penyujuk mataku dalam salat." Hadis riwayat An-Nasa'i. Artinya, salat adalah tempat kembali bagi hati yang gelisah. Saat seorang mukmin bersujud, Ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, sekaligus meninggikan martabatnya di sisinya. Dunia dengan segala kemewahannya menjadi kecil dan tidak lagi menawan hati, sebab hati sudah tertambat pada Allah. Para pemirsa RRI yang dimuliakan Allah, ketika hati bersujud, seseorang merasakan ketentraman. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukan pada harta, jabatan, atau kedudukan, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Dunia yang luas terasa sempit bila hati jauh darinya, tetapi dunia yang sempit terasa lapang bila hati dekat dengan Allah lewat sholat. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai sumber kekuatan batin, tempat beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, serta jalan menuju ridha Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang khusyuk dalam sholat, sehingga hati kita senantiasa tenang dari dunia, menjadi kecil di hadapan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18:24 waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Yudi Mazwar menemani Anda untuk Padang malam ini. Sekaligus kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu dan diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di terbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5 nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal enggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
4: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
5: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP D. Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2022.
5: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
6: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
5: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional. Waktu sholat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pada pukul 20 nanti saya akan hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda semuanya. Kemudian dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya temani Anda semua dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik lainnya. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026 akan hadir ke ruang dengar Anda semuanya untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan dan juga perbincangan mengenai Piala Dunia 2026. Dan pada pukul 23 kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti secara langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola Piala Dunia dari Grup H antara Spanyol melawan Tanjung Verde. Baik, pendengar, itu tadi informasi untuk Anda di hari ini Padang malam ini bersama saya. Baik, pendengar, saya hadirkan dulu beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar saat ini pukul 19:38 waktu Indonesia Barat. Mendengar saya informasikan kembali waktu sholat Isya untuk kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pukul 19:39 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami kumandangkan azan, tanda masuknya waktu sholat Isya untuk kota Padang dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Mengatasi bullying di sekolah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah. Pendidikan dan kesadaran adalah langkah pertama dengan program yang mengajarkan siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya saling menghormati. Guru dan staf sekolah juga harus dilatih untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif, sehingga mereka dapat bertindak segera jika terjadi insiden. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas, mencakup definisi bullying, prosedur pelaporan, dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Kebijakan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan adanya kebijakan yang transparan, siswa dan orang tua akan lebih merasa aman untuk melaporkan insiden bullying, sehingga dapat ditangani dengan tepat. Pendekatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua sangat penting. Komunikasi terbuka dan rutin membantu dalam memonitor perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Orang tua perlu diberi informasi tentang tanda-tanda bahwa anak mereka mungkin menjadi korban atau pelaku bullying, sehingga mereka dapat memberi dukungan yang tepat. Selain itu, sekolah harus mempromosikan budaya positif dengan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan saling menghormati melalui kegiatan yang mendorong partisipasi dan kebersamaan. Dukungan psikologis bagi korban bullying juga sangat penting. Sekolah harus menyediakan akses ke layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi trauma dan mengembangkan strategi menghadapi situasi sulit. Dengan pendidikan yang tepat, kebijakan yang tegas, kerjasama antar sekolah dan orang tua, serta dukungan psikologis yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat tercipta bagi semua siswa.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
2: Setuju, setuju.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Adam. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas Info.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pengosongan di Stadion Haji Agus Salim yang berada di Kota Padang mulai dilakukan. Langkah dimaksud merupakan persiapan untuk peruntuhan stadion sepak bola tersebut yang selanjutnya dibangun ulang Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp340 miliar rupiah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat Mahdianur pada RRI Padang pagi tadi mengatakan rekonstruksi kawasan Gor Haji Agus Salim dimulai dengan membangun ulang stadion sesuai standar Asian Football Confederation AFC dengan kapasitas 12 hingga 13 ribu penonton. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan sarana-prasarana lain sesuai desain. Secara keseluruhan, kawasan Gor Haji Agus Salim dengan luas 7,8 hektar akan dibagi menjadi 3 zona. Zona pertama yang stadion berstandar internasional. Zona kedua merupakan ruang terbuka hijau, jogging track, dan area olahraga publik. Sementara zona ketiga merupakan area parkir terpadu, sekretariat cabang olahraga, hingga pusat kuliner. Mahdianur menjelaskan, untuk mendukung proses peruntuhan stadion lama, saat ini mulai dilakukan pemindahan terhadap kantor sekretariat cabang olahraga dan pedagang yang menempati ruangan di selasar stadion. Pedagang dipindahkan ke area panjat tebing, sementara sekretariat cabang olahraga diarahkan ke gedung KNPI. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info untuk malam ini. Selanjutnya kita dengarkan drama radio berjudul Pelangi di Atas Tambelingan. Selamat mendengarkan.

0: Coba deh lihat, sinar matahari yang menembus gumpalan kabut benar-benar ya membuat pemandangan di atas Tamblingan sangat indah.
1: Benar loh Diana, kebahagiaan hati Beli ini seakan kian lengkap seiring kesediaan lu Diana mau menerima cinta yang Beli harapkan.
0: Oh iya Beli, kapan Beli bersedia datang ke rumah dan menemui kedua orang tua Tiang?
1: Sebenarnya sangat besar keinginan Beli untuk bertemu dan bicara dengan orang tua lu. Tapi orang tuamu selalu memperlihatkan wajah bermusuhan.
0: Beli jangan khawatir. Walau Bapak Tiang bersikap memusuhi, tetapi sebenarnya dia sayang dengan Beli Putu.
1: Baiklah, nanti sore Beli akan mencobanya sekali lagi, oke?

0: Ini baru namanya ayam jago aduan. Kalau ayam ini dibawa ke Tajen, pasti bisa membuat mati lawan-lawannya.
1: Duh, sejak Bapak menemukan ayam jagoan itu, hampir setiap hari yang diurus hanya ayam di kurungan itu saja. Bahkan Tiang sebagai anaknya tidak pernah Bapak perhatikan.
0: Kamu jangan bicara seperti itu loh, Diana. Di mata Bapak, kamu adalah harta satu-satunya. Tidak ada yang bisa mengalahkan.
1: Tapi kenapa Bapak tidak pernah menanyakan lagi? Apakah sudah ada pria yang menarik atau tidak?
0: Walaupun Bapak tidak menanyakannya lagi, itu bukan berarti tidak memperhatikan nasibmu loh. Nah, sekarang Bapak tanya, apakah kamu sudah menemukan pria tambatan hati itu?
1: Tiang sudah menemukannya, Bapak. Bahkan pria itu begitu mengagumkan. Sulit deh diucapkan dengan kata-kata.
0: Baru hari ini, Bapak melihat kamu sebahagia ini loh. Kalau kamu senang, maka Bapak pun ikut senang juga. Sekarang coba katakan, siapa pria yang membuatmu jatuh cinta itu?
1: Namanya Putu Malyase, Pe. Dia pria asal dari Goblek. Tapi ia sudah lama menetap di Pancasari, Pe.
0: Asal Goblek dan menetap di Pancasari? Hah?
1: Kenapa Bapak kelihatan kaget?
0: Tidak apa-apa. Suatu saat, coba kamu ajak dia kemari. Perkenalkan dengan Bapak, supaya tahu asal-usulnya.
2: Duduklah dulu, Putu Malyase. Mimi ingin bicara soal yang sangat penting.
3: Jangan terlalu banyak berpikir, Mimi. Memangnya ada masalah apa nih?
2: Ini menyangkut hubungan kita dengan keluarga Bapak Sure. Tadi ia datang kemari dan banyak cerita tentang anaknya.
3: Bicara tentang apa, Mimi?
2: Dia ingin menjodohkan kamu dengan Nyoman Dewi, anaknya.
3: Hah? Apa? Tiang dijodohkan? Tiang tidak mau, Mimi. Lagi pula, Tiang tidak kenal dan tidak mencintai Nyoman Dewi itu.
2: Kamu jangan buru-buru menolaknya. Kamu kan belum pernah lihat raut wajahnya.
3: Tapi Tiang sudah punya pilihan lain, Mimi. Dia wanita asli Tamblingan yang Tiang sudah kenal cukup lama ini.
2: Tapi Mimi tidak rela kalau kamu mengambil perempuan dari sana. Sebab Mimi punya kenangan sejak lama, Putu.
3: Tapi yang akan menjalani perkawinan, ya Tiang, Mi. Tiang yang merasakan manis pahitnya kelak.
1: Bli.
3: Ya?
1: Apa yang mesti Tiang lakukan sekarang di Putu? Di saat Bapak Tiang menyetujui hubungan kita, justru keluarga Beli Putu yang menentang.
3: Itulah yang membuat Beli sejak beberapa hari ini tidak bisa makan dan tidur.
1: Kenapa ya duri penghalang yang kita lalui semakin tajam dan cobaan juga silih berganti?
3: Tapi kita tidak boleh putus asa, Diana. Semakin besar duri yang menghalangi kita, maka semakin kuat keinginan Beli untuk memilih kamu.
1: Ya udah, ya deh Beli.
0: Sebaiknya kamu duduk dulu, Putu Asih. Tidak baik kita menyelesaikan masalah dengan kemarahan.
2: Lima D Tirta jangan pura-pura tidak ingat akan kejadian waktu itu. Setelah mencapakan Dewi Tiang dalam keadaan mengandung, lalu Beli kawin dengan wanita lain dengan alasan yang tidak jelas.
0: Terus terang, Beli tidak bermaksud untuk mengecewakanmu, Putu Asih. Tapi wanita itu benar-benar membutuhkan bantuan. Hanya Beli yang bisa memperpanjang umurnya.
2: Tapi kenapa Beli Made tega meninggalkan calon anak yang ada di dalam perut Tiang? Kenapa Beli Made pergi tanpa pernah memberi kabar lagi?
0: Keadaan yang memaksa Dewek Beli harus memilih jalan itu. Komang Sukreni oleh dokter dinyatakan menderita kanker dan umurnya pun tidak panjang lagi.
2: Lalu permintaan apa yang Beli maksudkan?
0: Beli harus rela menjadi suaminya. Dan itulah pilihan satu-satunya. Setelah perkawinan Beli berumur 2 tahun, maka lahirlah Luh Diana, pianak Beli satu-satunya.
2: Lalu di mana Komang Sukreni sekarang, Beli?
0: Dia meninggal saat melahirkan Luh Diana. Dan sejak saat itu, Beli harus merawat dan membesarkannya sendirian.
2: Maafkan Tiang, Beli, kalau selama ini menaruh benci kepada Beli Made.
0: Oh iya, di mana anakmu sekarang, Putu Asih? Di mana anak kita? Apakah dia laki-laki atau wanita? Dan siapa namanya?
1: Bape, Tiang sudah banyak bercerita dengan Beli Putu Maliase. Dan Tiang sekarang sudah mengambil keputusan, Bape.
0: Keputusan?
4: Iya, Bape. Kita sudah sangat saling mencintai. Tiang sudah merasa siap untuk itu.
2: Tolong jangan lakukan itu, Putu Maliase. Jangan buat keadaan semakin keruh.
4: Makin keruh bagaimana maksud Meme? Apa salah jika sepasang laki-laki dan perempuan yang masih sendiri ingin hidup rumah tangga?
0: Bukan itu yang dimaksud Memen Putune. Tetapi ada hal lain yang selama ini tidak pernah kalian ketahui.
1: Aduh, sebaiknya Meme Asi tidak usah berbelit-belit. Ceritakan saja pada kami yang sesungguhnya.
2: Tahun yang lalu, Mimi mengandung seorang bayi. Dan tidak lama bayi itu pun lahir. Sehingga Mimi tidak punya pilihan lain, harus merawat dan membesarkannya sendirian. Sampai akhirnya bayi itu kini tumbuh dewasa dan menjadi kebanggaan Mimi satu-satunya.
1: Bentar, maksud Mimi?
2: Iya, benar. Dan kamu mungkin ingin mengetahui siapa laki-laki yang menjadi bapaknya Putu Maliase. Setelah menunggu lama 21 tahun dan akhirnya sekarang bertemu juga.
4: Siapa bapak Tiang itu, Meme? Cepat katakan.
2: Laki-laki itu tidak lain adalah Bapak Madetirta.
1: Jadi?
4: Berarti Tiang dengan Ludiana adalah?
2: Iya, kalian sebenarnya bersaudara.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak Pesta Bola Dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya Dimas Wur, temani Anda semuanya dalam Padang malam ini. Baik pendengar, pukul 21 nanti Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026 kembali menyapa Anda, dan Anda bisa ngobrol dengan saya mengenai Piala Dunia, mengenai tim unggulan Anda, mengenai mungkin Anda ingin memberikan komentar terkait pertandingan-pertandingan yang telah berlangsung sebelumnya, banyak kejutan-kejutan ya. Dan juga tentunya membahas atau memperbincangkan pertandingan yang akan diselenggarakan pada malam hari ini di grup H ya. Pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, yang akan dirilai juga oleh Pro 1 dari Padang melalui Pro 3 ya, secara langsungnya antara Spanyol versus Tanjung Verde pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, yaitu pertandingan di grup H ya. Nah, dari hasil-hasil pertandingan juga nanti akan kita bahas ya, hasilnya seperti apa, kemudian juga jagoan-jagoan dari kesebelasan Anda juga akan kita perbincangkan nantinya. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang.

Mengatasi bullying di sekolah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah. Pendidikan dan kesadaran adalah langkah pertama dengan program yang mengajarkan siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya saling menghormati. Guru dan staf sekolah juga harus dilatih untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif, sehingga mereka dapat bertindak segera jika terjadi insiden. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas, mencakup definisi bullying, prosedur pelaporan, dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Kebijakan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan adanya kebijakan yang transparan, siswa dan orang tua akan lebih merasa aman untuk melaporkan insiden bullying, sehingga dapat ditangani dengan tepat. Pendekatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua sangat penting. Komunikasi terbuka dan rutin membantu dalam memonitor perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Orang tua perlu diberi informasi tentang tanda-tanda bahwa anak mereka mungkin menjadi korban atau pelaku bullying, sehingga mereka dapat memberi dukungan yang tepat. Selain itu, sekolah harus mempromosikan budaya positif dengan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan saling menghormati melalui kegiatan yang mendorong partisipasi dan kebersamaan. Dukungan psikologis bagi korban bullying juga sangat penting. Sekolah harus menyediakan akses ke layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi trauma dan mengembangkan strategi menghadapi situasi sulit. Dengan pendidikan yang tepat, kebijakan yang tegas, kerjasama antar sekolah dan orang tua, serta dukungan psikologis yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat tercipta bagi semua siswa.

0: sih? Kan ada langkah-langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi
0: ini apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
2: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
0: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
2: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
3: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.
4: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar, pukul 20.39 menit waktu Indonesia Barat malam hari ini. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Rangkaian hiburan dan juga informasi-informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini hingga jelang nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan pada pukul 21 kita akan bersama dalam Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Tapi sebelumnya saya mau berbagi informasi dulu dari dunia hiburan, yaitu dari dunia film. Pekan ketiga bulan Juni ternyata cukup banyak terjadi pergeseran posisi dalam daftar film Indonesia terlaris pekan ini. Film-film yang pekan lalu berada dalam daftar, beberapa juga ada harus mundur dari top 10 film terlaris. Berdasarkan web Cinepoint, periode 8 sampai 14 Juni 2026 ini, peringkat pertama pekan ini masih dipertahankan oleh film horor komedi berjudul Sekawan Limo 2 Gunung Kelawih. Film karya Bayu Skak yang merupakan sequel dari film pertama berjudul sama tersebut, pekan ini berhasil meraih jumlah penonton sebanyak 315.417 orang. Nah, untuk peringkat kedua pekan ini ditempati oleh sebuah film baru yang rilis pada 11 Juni lalu, baru rilis, berjudul Warkop DKI Viralin Dong. Dengan formasi pemain baru yang memerankan karakter ikonik Warkop DKI, yaitu Deddy Mahendra Desta sebagai Dono, kemudian Vino Gebastian sebagai Kasino dan Tora Sudiro sebagai Indro, menghadirkan cerita yang lebih segar. Nah, hadirnya Desta yang memerankan Dono dalam film ini cukup menarik perhatian karena banyak yang menilai bahwa Desta ini sangat mirip dengan Dono. Nah, pekan pertamanya di bioskop-bioskop Indonesia, film ini telah meraup jumlah penonton sebanyak 219.537 orang. Kemudian turun satu peringkat ke peringkat ketiga pekan ini, runner-up pekan lalu, film berjudul Badut Gendong berhasil meraih jumlah penonton sebanyak 196.169 orang. Kemudian peringkat keempat pekan ini diduduki oleh film yang berada di posisi ketiga pekan lalu, yaitu Children of Heaven yang pekan ini telah ditonton oleh sebanyak 137.324 orang. Pada posisi kelima pekan ini diisi oleh sebuah film baru yang berjenis film animasi. Judulnya Garuda di Dadaku, yang mulai tayang pada 11 Juni 2026 lalu dan berhasil menarik penonton sebanyak 51.634 orang. Kemudian masih dari jajaran film baru pekan ini, ada film yang berjudul Dosa masuk dalam daftar film terlaris posisi ke-6 pekan ini yang dibintangi oleh Safira Ratu Sofia, Revaldo dan juga Dominic Sanda, berhasil meraih jumlah penonton sebanyak 49.718 orang. Dan beralih ke peringkat ketujuh berdengar, ditempati oleh film Nobody Loves Kay dengan raihan penontonnya sebanyak 39.535 orang. Sementara film yang pernah menjadi jawara beberapa pekan lalu, film horor berjudul Tumbal Proyek, pekan ini harus melorot ke posisi 8 dengan jumlah penontonnya hanya 29.164 orang. Menyusul pada peringkat ke-9 pekan ini ada film Monster Pabrik Rambut dengan raihan jumlah penontonnya hanya sebanyak 17.059 orang, dan menutup daftar film terlaris pekan ini diisi oleh film drama Suamiku Lukaku yang berada di posisi ke-10 dengan penonton hanya sebanyak 4.722 orang. Lebih lengkap bisa Anda baca di rri.co.id di segmen Gaya Hidup dan Hiburan. Di situ Anda juga bisa melihat perkembangan dari minggu ke minggu bagaimana film-film berpacu meraih jumlah penonton terbanyak di setiap minggunya. Baik pendengar, tadi sedikit informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Tugas kemarin gimana nih?
4: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
3: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
5: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
6: Aku suka semangatmu.
7: Kamu adalah pendengar yang baik.
6: Aku tidak pernah meragukanmu.
7: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
6: Kamu membuatku merasa lebih baik.
7: Aku suka berbicara dengan kamu.
8: Pohon adalah makhluk hidup yang berperan penting bagi kehidupan di bumi. Mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Selain itu, pohon juga membantu mendinginkan lingkungan, menahan erosi tanah, dan menjadi habitat bagi makhluk hidup. Banyak pohon juga menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi, serta bahan alami untuk obat-obatan. Kehadiran pohon membuat lingkungan lebih sejuk, udara lebih bersih, dan ekosistem tetap seimbang. Menjaga dan menanam pohon berarti menjaga kehidupan dan kesejahteraan semua makhluk di bumi.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ini juga oke. Ah, boleh deh. Masuk keranjang. Loh, ini apa lagi? Cus beli deh.
1: Sadar, Bu. Ini mau belanja baju apa jualan baju sih? Banyak banget.
0: Ya harus ngeborong dong, Bang. Mumpung lagi pada murah. Terus nanti dijual deh dengan harga tinggi. Kan lumayan dutanya alias duitnya, Bang.
1: Wah, ini mah bukan lumayan, tapi lu udah senewen. Gak mikir apa, belanja berlebihan, apalagi menjual barang dengan harga tinggi, dapat memicu kenaikan harga barang lo. Nah, belinya sesuai kebutuhan aja ya, Dek, agar inflasi tetap terjaga.
0: Iya, Bang, siap. Seperti aku yang tetap akan jagain kamu, Bang.
1: Gombal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Akun TikTok Adi Maizal 89 pada Jumat 5 Juni mengunggah unggahan yang menampilkan edaran berisi pemberitaan pemberhentian sementara MBG pada Jumat 5 Juni 2026. Narasi dalam unggahan tersebut sebagai berikut: penghentian sementara makan bergizi gratis. Sehubungan dengan adanya kendala teknis terkait dana operasional, maka pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dihentikan sementara mulai Jumat 5 Juni 2026 hingga waktu yang tidak ditentukan. Hingga Minggu 14 Juni lalu, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 51 ribu kali, disukai sebanyak 229 kali, menuai 42 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 264 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri klaim tersebut melalui akun Instagram resmi Badan Gizi Nasional untuk memeriksa kebenaran surat edaran pemberhentian sementara. Hasilnya ditemukan yang menyatakan bahwa surat edaran tentang pemberhentian sementara MBG adalah hoaks. BGN menegaskan tidak pernah mengeluarkan instruksi maupun kebijakan resmi terkait pemberhentian sementara program tersebut. Demikian kelas info malam ini. Saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak Pesta Bola Dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Hey, bersiaplah.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Jumpa lagi di Ruang Rindu, tapi Ruang Rindunya spesial edisi Pesta Bola 2026. Dan di Ruang Rindu Pesta Bola 2026, tentunya kita bakal ngobrol santai mengenai Piala Dunia. Yang mau gabung boleh, yang ngasih komentar tentang pertandingan-pertandingan yang sudah dilaksanakan, atau pengen kasih dukungan ke tim unggulannya. Oke, saya mau mulai dulu nih dengan hasil terdekat. Ya, tadi dini hari jam 12 malam, Jerman melawan Curaçao itu skornya telak 7-1. Jerman. Kemudian pada pertandingan kedua ada Belanda versus Jepang, bermain imbang, berbagi gol 2 sama. Kemudian pertandingan di grup E berikutnya, Pantai Gading melawan Ekuador, itu dimenangkan oleh Pantai Gading dengan skor 1-0. Dan di grup F pertandingan kedua itu antara Swedia versus Tunisia, dimenangkan juga telak dengan skor 5-1 oleh Swedia. Oke, dan pertandingan berikutnya nanti pada pukul 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Barat, itu akan berlangsung pertandingan antara El Maltador Spanyol versus Tanjung Verde. Timnas Spanyol atau julukannya La Furia Roja datang dengan status sebagai jawara Euro 2024 lalu. Anak asuh dari pelatih Luis de la Fuente diunggulkan sebagai salah satu kandidat kuat peraih trofi Piala Dunia 2026. Rekornya luar biasa, 30 pertandingan tidak terkalahkan di semua kompetisi resmi. Kekalahan terakhir mereka terjadi pada Maret 2024. Sementara untuk konsistensi sejarah mereka, ini merupakan partisipasi ke-17 Spanyol di Piala Dunia, sekaligus penampilan ke-13 mereka secara berturut-turut sejak edisi 1978. Ya. Sementara Tanjung Verde dengan julukan The Blue Shark. Tanjung Verde ini adalah negara kepulauan kecil di Afrika Barat, mencatatkan sejarah besar dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah sepak bola mereka. Tapi langkah mereka menuju Piala Dunia ini tidak main-main. Tanjung Verde berhasil lolos kualifikasi zona Afrika dengan menyingkirkan tim kuat Kamerun. Meski tidak diunggulkan, tim asuhan Bubista ini memiliki modal impresif dalam laga uji coba terakhir, termasuk melibas Serbia. Ia juga tidak lolos dengan skor telak 3-0 pada akhir Mei lalu. Halo Kepo, halo Aprilia 20, halo Karjo, ada Indra Iin juga. Selamat malam yang baru bergabung di live TikTok saya di malam hari ini. Selamat malam juga Dio, apa kabar Dio malam ini? Menjagokan siapa untuk Piala Dunia 2026 ini? Nah, kalau untuk head to head antara mereka, Spanyol versus Tanjung Verde, kedua tim belum pernah bertemu sama sekali di panggung sepak bola internasional. Jadi malam hari ini adalah momen pertama kali mereka berjumpa. Spanyol peringkat 2 dunia akan melawan Tanjung Verde peringkat 67 dunia. Oke, yang malam hari ini mau gabung boleh 0751812878, WhatsApp 0811666975. Bakal ngobrol bola dulu ya. Kita harus ngobrol bola dulu. Kita langsung request deh. Kalau request-requestnya udah biasa itu, jadi harus ngobrol dulu.
Kalau yang request-request saja mungkin belum bisa langsung saya putarkan ya. Di waiting list saja.

0: Oke, ini penelpon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dia Budi, dengan siapa di mana ini?
1: Aye.
0: Aye. Bang Endi Yudhistira. Udah bergeser ya dari ujung Sumatera, dari selatan Sumatera ke atas sedikit ya.
1: Masih jalur Sumatera.
0: Masih jalur Sumatera.
1: Belum bergeser di daratannya gitu, baikpun perairannya gitu.
0: Oke. Gimana, sudah siap nonton bola malam hari ini?
1: Oh, pasti dari awal pukulan insya Allah sampai penutupan gitu ya.
0: Mumpung masih besok libur. Jamnya gak ramah banget buat pegawai.
1: Jarang-jarang nih bahas bola dengan Bung Yudi.
0: Waduh.
1: Terus kalau Bung Yudi istilahnya yang lagi mandu program pembahasannya beda gitu dengan yang saat ini gitu.
0: Kenapa? Kok beda? Sama aja lah. Masa beda? Materinya sama, terus frekuensinya sama, siarannya sama.
1: Kalau frekuensi jangan ditanya. Nggak mungkin suara saya terdengar di sini kalau berubah.
0: Iya.
1: Nah itu. Cuma materinya karena ini momennya World Cup gitu kan. Mm-hmm. Kalau kemarin-kemarin kan ya istilah kalau makanan gado-gado gitu.
0: Gado-gado.
1: Campur yang mana gitu yang mau dibahas, yang mana ini, yang penting ada tema aja bisa menjadi pembahasan gitu kan.
0: Iya, gitu pula ya.
1: Nah, kalau sekarang ini kan momennya full gitu.
0: Full ya?
1: Nah,
0: bakalan sepi dong?
1: Nggak bakal sepi.
0: Nggak, maksudnya yang masuk pasti bakalan sepi, yang masuk ya tentu yang penyuka-penyuka bola
1: ya,
0: aja.
1: Ya itu yang merasakan istilahnya sebagai penggila bola aja seperti saya gitu. Beda kalau memang nggak hobi bola ya mungkin hanya ini aja gitu kan, ngalihkan istilahnya program lain gitu.
0: Iya.
1: Tapi ya kami terus terang sebagai pendengar sangat berterima kasih karena RRI sudah berusaha dari awal sampai saat ini gitu. Mengadakan siaran langsung yang dirilai ya semua Pro 1 dari Pro 3 gitu. Dan ini dikhususkan untuk saudara-saudara kita dari di Sabah gitu.
0: Betul.
1: Bung Yudi.
0: Yes.
1: Jadi favoritnya Anda?
0: Favorit saya? Pastinya Jerman.
1: Wah, kalau masih kipernya itu Neuer itu. Dan itu kayaknya sudah ini gitu. Ini menurut saya, prediksi saya Bung Yudi. Jerman gak bakal istilahnya merengkut trofi gitu. Iya, kalau masih itu kipernya gitu yang dipertahankan gitu kan.
0: Iya. Tapi kan kiper itu satu dari sekian pemain yang ada.
1: Iya. Ini saya lihat istilahnya statistik, baikpun istilahnya formasi, khususnya skuad timnas Jerman ini ya, banyak diisi muka-muka baru gitu.
0: Betul. Nah,
1: jadi sebenarnya muka lama gitu ya. Beda kalau yang Spain ini ya jelas. Bisa dipastikan ya salah satu favorit gitu ya. Tapi ya bisa jadi Argentina bisa back to back lagi gitu.
0: Yang namanya
1: kalau masih iya, kalau masih Lionel Messi gitu, masih istilahnya ini belum gantung sepatu gitu. Iya, sama istilahnya kalau bulu tangkis itu. Kalau Ahn Se-Yong belum istilahnya gantung raket, susah mengalahkan istilahnya ratu bulu tangkis tunggal putri gitu. Apalagi dilatih oleh Roni Agustinus. Mm-hmm. Dari negeri kita kan. Jadi kalau tim debutan kali ini, ya susah kita memprediksi sekarang ini karena kayak mainnya kayak modern maksudnya gitu, Bungir. Jadi tim yang dianggap underdog malah bisa istilahnya merepotkan gitu.
0: Oh iya, bisa jadi, bisa jadi. Karena di Piala Dunia itu apapun bisa terjadi.
1: Betul.
0: Karena nggak menyangka Korea Selatan bisa selaju itu pada
1: 2000. Selagi bola itu bisa digoreng ya.
0: Jangan digoreng-goreng. Jangan terlalu digoreng. Hangus, hangus. Digoreng boleh, tapi jangan terlalu lama gorengnya. Hangus nanti.
1: Tapi kalau prediksi ya, yang pastinya insya Allah Lami Yamal maupun Rodri gitu ya dari Spanyol bisa mencatatkan namanya di papan skor nanti. Mungkin skornya ya agak telak gitu seperti Jerman versus Kurasau gitu ya.
0: Bisa jadi timpang ya.
1: Betul. Nah yang seru ini partai keduanya gitu. Belgia versus Mesir.
0: Belgia.
1: Karena masing-masing Mesir. Tim ini ya mereka punya ini gitu kedalaman squad, khususnya individu seperti Mohamed Salah. Ya yang biasa kita ketahui bermain di Liverpool. Sementara di Belgia ini ya paling yang diturunkan nanti seperti Kevin De Bruyne maupun Romelu Lukaku gitu ya. Ini masih santer terdengar gitu, masih aktif gitu di Liga Elite Eropa gitu, di, khususnya di Italia gitu ya. Jadi prediksinya mungkin Belgia bisa mengatasi Mesir gitu ya. Kalau skornya mungkin agak tipis gitu,
0: jadi agak tipis ya?
1: Iya agak tipis, tapi yang jelas menang saya jagokan Belgia gitu.
0: Belgia
1: bisa mengatasi Mesir gitu.
0: Oke, siap.
1: Tapi saya nggak tahu prediksi Anda gitu.
0: Kalau saya sih, kalau untuk prediksi skor saya tidak jago ya.
1: Ya masalahnya begini, kalau kipernya ini, saya itu pun masalah yang jadi problem itu masalah kipernya ini gitu. Siapa yang berdiri di bawah mistar itu, Bung Yudi. Gitu ya. Kalau Belgia ini kalau masih istilahnya Tibor Tortius ya, insya Allah kuat, apalagi dari Real Madrid gitu ya. Beda kalau istilahnya Jerman, masa Anda ini kalau masih Neuer itu, aduh. Padahalnya dia sudah mulai kata udah waktunya pensiun gitu atau gantung sepatu gitu ya.
0: Iya, usianya sudah mulai senja ya.
1: Iya, sudah menginjak kepala empat itu. Ya, sama aja Ronaldo gitu ya.
0: Ronaldo, Messi ya.
1: Tapi ya, mereka tampil ini ya terus terang ya seperti yang kita ketahui ya, mereka kan ingin cetak sejarah gitu ya. Jadi seperti Ronaldo ya rekornya semakin istilahnya dipertajam lagi gitu, begitu juga Lionel Messi gitu ya.
0: Iya betul. Ya,
1: si Lionel Messi ini punya istilahnya misi istilahnya. Dia bisa melebihi rekor pencetak gol terbanyak khusus di World Cup gitu. Melebihi gol dari Milosevic dari Jerman itu. Ya. Saya kira itu dulu, Bung Yudi. Kasih waktu untuk saudara-saudara kita di belakangnya.
0: Siap.
1: Kalau lagunya ada, Cause I Love You dari Ita Purnamasari, silakan di play. Halo?
0: Apa?
1: Cause I Love You dari Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari.
1: Cause I Love You. Cause I Love You. Cause how much I love you. And I really do.
0: Oh, itu versi Inggris Cintaku Padamu.
1: Ya, ini kan barat ini malam ini kan.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu makanya itu lagunya. Nah, kalau saya misalnya istilahnya Indo, ya saya nyanyi istilahnya versi asli juga. Walaupun tidak masuk kategori kalau misalnya mengikuti audisi gitu, Bung Yudik.
0: Oke deh. Ya. Nanti kita cari dulu ya, Bang Andi ya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay.
1: Saya percaya dengan Anda gitu.
0: Siap.
1: Salam sehat, Bung Yudik.
0: Oke, Bang Andi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi Yudhistira sudah join malam hari ini. Dan Bang Andi menjagokan Spanyol untuk malam hari ini. Oke, okay. Rasanya untuk pertandingan Spanyol melawan Tanjung Verde banyak yang menjagokan Spanyol ya. Gimana nih yang di TikTok menjagokan siapa untuk Spanyol lawan Tanjung Verde? Saya yakinnya pasti kebanyakan jagokan Spanyol deh. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi, Bang Berbagi Indu, Memori Lagu. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
2: Anapi dirimu datar, Bang Yudi.
0: Anapi ya? Dirimu datar, ya. Oke. Gimana, Nabi?
2: Ini, kalau untuk Spanyol tuh udah terbilang sering. Ini kalau saya tuh lebih lihat anak baru tuh rasanya langsung ini kepikiran menjagokan anak baru. Kayaknya ini maunya Spanyolnya dipermalukan gitu. Dengan lo nanti gitu.
0: Iya, sama kayak Jerman Curaçao ya. Ternyata Curaçao yang dipermalukan ya.
2: Iya. Iya.
0: Oke. Ya, ini berarti malam hari ini kalau Hanafi menjagokan Tanjung Verde ya?
2: Ya, Tanjung Verde atau Cape Verde ya. Itu dari Afrika.
0: Ya, Tanjung Verde aja.
2: Ya, kalau selanjutnya kalau untuk ini Mesir, Belgia versus Mesir, ini kayaknya Belgia ini apa namanya? Dibilang tim yang sangat kuat gitu, kayak pemain-pemainnya tuh takut gitu. Jadi Belgia ini sulit itu membuat Mesir ini. Jadi kalau untuk polnya gitu Bang Yudi, saya mau ini 0-1 kemenangan Mesir. Gitu.
0: Oh gitu. Ya, oke.
2: Okay. Yang penting bertahan aja yang diutamakan gitu. Jangan hanya ini poin itu hanya angka saja, tapi bisa jadi itu beruntungannya karena ada bertanding dengan tim lain gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya segitu aja Bang Edi.
0: Oke,
2: Hanafi. Mau lagu dari ini aja, ada lagu La Copa de la Vida dari Ricky Martin, official World Cup 2 tahun 1998, French.
0: Ricky Martin, La Copa de la Vida. Ntar saya cek dulu. Oke, ada.
2: Ya, terima kasih. Salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu. Terus buat Bang Andi di Sira pertama, terus buat Bang Pecan, kemudian buat Anggazi, Bu Izanum, Pak Mary, Kak Rahma, kemudian Bang Eka Fadi, buat ini, Pak Agus, buat Bang Tajudin di Minasa. Buat semua buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Itu aja. Baik. Terima kasih. Salam olahraga, jaya jaya jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, okay, malam hari ini Spanyol versus Tanjung Verde jam 11 malam. Bagaimana prediksi teman-teman semuanya yang di TikTok nih khususnya? Menjagokan siapa? Silakan komen di kolom komentarnya di Bang Yu Voice. Pada lubang ketiga.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam kembali, Bang Ye.
3: Ya. Dengan siapa di mana ini? Kok ramai banget di situ ya?
4: Dengan Bang Tae-chan.
3: Bang Tae-chan. Oke. Lagi ada acara apa di situ?
4: Oh, ini di masjid Tahun Baru Islam.
3: Oh, Tahun Baru Islam.
4: Iya. Yeah. 1448 Hijriah, Bang Ye. Ada acara sedikit tuh.
3: Ada acara sedikit ya.
4: Iya. Bagaimana Bang Ye?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Tae-chan bagaimana sehat kabarnya?
4: Alhamdulillah, cuma rezeki udah kayaknya udah enggak ada lagi ya, Bang Ye. Semoga Bang Ye sehat selalu selamanya.
3: Amin.
4: Ya, Bang Ye. Ya.
3: Terima kasih.
4: Nah, ya. Jadi rezeki ini udah habis, enggak ada lagi kayaknya ini.
3: Enggak ada lagi.
4: Nggak ada lagi kayaknya. Aduh. Fantastis Jerman ya, Bang Ye. Selamat lah buat Bang Ye ya. Ya, selamat buat Bang Ye gitu kan. Habis Bang Tae-chan timnya belum juga main, Bang Ye. Jadi nggak terlalu aja antusias banget gitu. Argentina kapan main, Bang Ye?
3: Argentina itu mainnya sebentar. Rabu jam 8 pagi.
4: Wah, deh langkah suwo. Alhamdulillah, cek lo. Weh, kalau itu tuh tidak bisa ditinggal tuh lo, Bang Ye. Di samping mainnya pagi, timnya favorit kita gitu kan. Oh, ya udah gitu. Lengkap lah semuanya.
3: Lengkap.
4: Didengarin ya? Aja. Lengkap betul banget. Lengkap. Lawannya apa itu?
3: Lawan Argentina besok ini Aljazair.
4: Aljazair, wakil Afrika kah?
3: Afrika.
4: Wah, ya nggak apa-apa. Mantap juga itu. Kalau wakil Afrika gitu ya. Kini Bang Tae-chan lebih condong ke tim Asia sekarang, Bang Ye.
3: Oh ya. Yeah.
4: Iya, habis tim Asia buat kejutan, Bang Ye. Dua tim yang menang, dua tim yang imbang gitu loh. Apalagi Jepang semalam gitu. Iya, jadi

0: pikiran ini yang pikiran ini yang lebih dulu gitu. Nanti kalau ada kalah nanti baru kita evaluasi lagi. Itu kok bisa kalah sih Arab Saudi sama Iran ya? Nah, itu dua itu yang bakalan kita tunggu Bang Ye.
1: Oke.
0: Iya, betul.
1: Kalau untuk malam itu, ini siapa?
0: Oh, Spanyol lawan ini.
1: Ya.
0: Tanjung Verde.
1: Yes.
0: Wah, kayaknya Spanyol pesta gol kayaknya nih Bang.
1: Tapi pesta gol.
0: Pestanya enggak banyak-banyak banget lah 3-0, 4-0 gitu ya. Iya, iya. Iya, Tanjung Verde ini udah pernah main di Piala Dunia atau baru pertama kali Bang?
1: Baru pertama kali.
0: Oh, senasib dengan Curaçao ya Bang ya?
1: Iya, betul.
0: Coba koreksi sedikit Bang Ye, omongan Bang Tecan salah apa enggak?
1: Apa tuh?
0: Tim yang baru promosi lah ya, baru tampil di Piala Dunia tahun ini, Curaçao 1, Tanjung Verde 1, Asianya Jordania dan Uzbekistan. Ada lagi Bang Ye selain 4 ini?
1: Ada Uzbekistan
0: sama Jordania.
1: Jordania
0: kan baru pertama kali.
1: Iya, ya, betul.
0: Jadi wakil Asia kita Jordan sama Uzbekistan itu pertama kali saja negara itu aduh lah gitu cituna lah. Apa itu pertama kali? Ada enggak selain dari empat ini lagi Bang Ye?
1: Kalau Asia enggak ada lagi.
0: Enggak ada lagi berarti memang empat ini.
1: Iya, betul.
0: Jadi rata-rata yang di Eropa udah biasa semua ya, hebat semua lah zona Eropa ya.
1: Kalau Eropa ya sudah pernah lah.
0: Sudah pernah, yang penting enggak perdana gitu ya. Berarti yang empat itu Bang Ye. Satu lagi ini pertanyaan ini Pak Betul Pak. Selandia Baru itu gimana Bang Ye?
1: Selandia Baru itu di...
0: Dulu di Qatar main dia.
1: Selandia Baru...
0: Iya, Selandia. Kan ini gara-gara Australia udah terpisah ini, Selandia Baru ini enggak masuk LAN. Selagi Australia di Asia Oceania dulu, Selandia Baru enggak pernah masuk Piala Dunia Bang Ye. Nah, semenjak Australia udah pindah ke Asia, barulah Selandia Baru ini enggak ada lawan dia yang topnya gitu. Pertanyaan Bang Tecan, Selandia Baru ini masuk pertama kali atau udah pernah di Qatar kemarin?
1: Kalau Selandia Baru dari tahun 82.
0: Oh, udah pernah juga.
1: 82 dan 2010.
0: Oh, termasuk ini juga sih ya.
1: Iya.
0: Ya, Selandia Baru sama Australia dulu musuh bebuyutan banget Bang Ye.
1: Iya, betul.
0: Kayak Persija sama Persib kalau di Indonesia Bang Ye.
1: Persija sama Persib ya.
0: Iya, Persija sama Persib kan sampai sekarang kan masih kayak gitu juga, enggak baik-baik amat gitu loh.
1: Iya.
0: Nah, samalah Selandia Baru sama Australia, tapi Selandia Baru ini bersyukur banget sejak Australia pindah ke Asia. Seolah-olah dia yang menguasai zona Asia itu Bang Ye. Nah, iya kan, itulah kira-kira kan.
1: Iya.
0: Spanyol Tanjung Verde oke ya. Kita mix di Spanyol.
1: Oke. Okay.
0: Terus yang main tengah malam itu Belgia lawan Mesir ya.
1: Yes, Belgia Mesir.
0: Nah, kalau Belgia lawan Mesir, kalau Bang Tecanya berdiri juga di Belgia Bang Ye. Kenapa? Pemain Belgia jadi sabuk le kalau untuk Eropa. Aduh, sadualah.
1: Oke.
0: Okay. Ya, baik ujung tombak, baik yang di tengah, baik penjaga gawang gitu loh. Dia main di klub top semua itu.
1: Iya, iya.
0: Salah satu kiper Real Madrid kan? Yang di tengah Kevin De Bruyne itu udah ke Napoli kemarin. Nah, ujung tombaknya itu yang bahaya aja itu. Romelu Lukaku, tapi enggak tahu ya. Di mana Romelu Lukaku main Bang Ye?
1: Sekarang Lukaku itu
0: di Liga Italia pas Liga Italia kalau enggak salah ini. Enggak tahulah klubnya kalau enggak salah itu. Romelu Lukaku itu walaupun senior masih bahaya juga itu. Udah bodinya gede, tinggi badannya juga gede gitu loh. Bisa pontang-panting nanti itu Muhammad Salah di Mesir Bang Ye kalau enggak hati-hati.
1: Bisa jadi.
0: Mengawalnya dia tuh kayak gimana, sama kayak Didier Drogba dulu, pemain Pantai Gading, woi itu bahaya juga tuh. Jadi jam 11 ini masih enak kita nonton nih Bang Ye, pas habis siaran Bang Ye lah ya, kita langsung nonton nih, enak nih. Cuma ya jam 3 itu yang gak inilah, gak aku banget tuh, kalau harus main kopi nampaknya kalau pingin ya, kalau enggak ya udah tidur aja lah, ya, dengar aja lah.
1: Kalau pecinta bola sejati pasti nonton lah.
0: Oh wis, Jadi Bang Ye, Bang Ye

0: kalau pecinta sejati ya, kalau menurut Bang Ibang Cecan pecinta sejati apa enggak? Jawab dulu yang ini dulu.
1: Kalau bola saya enggak tahu ya.
0: Ah iya, ya enggak apa lah, enggak tahu. Iya. Memang Bang Cecan kurang sejati lah gitu, enggak terlalu itu. Ya kecuali tim favorit yang main ya Bang ya. Kalau tim favorit itu amuh tengah malam, amuh menjelang dini hari, amuh pagi ditutup taruh Bang ya. Tapi kalau favorit ya kan Bagia sama Messi kan bukan favorit kita. Ya kadang-kadang tim favorit itu lain lo sandang awak Bang ya. Tim favorit menang telak kayak gitu lain lo bangga diri gitu. Memang apa tim ini banyak 48 tim, tapi nggak mungkin lah diborong semuanya gitu ya.
1: Ya betul betul.
0: Ya di situ serunya Bang Ye gitu. Jadi untuk sementara beruntunglah Bang Ye ya, tim Bang Ye-nya hancurkan Kurasau saja di Yadinya gitu.
1: Sementara. 7-1 tuh kan masih, Piala Dunia masih fase grup.
0: Iya masih, tapi jadi beban mental juga bagi yang di grupnya Jerman, nggak tahu lagi ya yang dua lagi itu entah siapa gitu, tapi bikin mental ini bahaya. Ini Jerman udah nampak apanya pansernya tuh lagi jalan dan nampak Bang, panser dilawan abi Pak Bu, tim panser dilawan picak beli Bu ya, aduh tim panser itu. Tim dinamik lolos Bang ya,
1: Denmark tidak lolos.
0: Jadi Denmark nggak lolos ya?
1: Enggak.
0: Waduh, punya teman Italia kayaknya Bang.
1: Iya, Italia juga nggak lolos.
0: Tim dinamit nggak lolosnya. Itu kalau datang itu lidah bahaya itu. Kayak teror bom Bali nanti itu Bang.
1: Waduh, jangan sampai.
0: Iya kan tim dinamit. Ini dinamit itu hulu ledaknya tuh tinggi. Okay. Untung aja dia nggak masuk di Piala Dunia tahun ini. Kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Biasa Bang Ye lagunya Bang Tecan Bang Ye. Bang Ye tahu ini?
1: Apa lagu biasa?
0: Madonna. Ya enggak perlu sebutin judul. Bang Ye udah tahu kok. Salam deh buat yang ini. Siapa yang pertama tadi ya? Bang Aye kalau enggak salah yang pertama ya.
1: Iya, betul.
0: Iya, salamlah buat Bang Aye, terus ada Hanafi. Yang ketiganya Bang Tecan ya Bang Ye ya. Okay. Berarti lagu Bang Tecan yang ketiga ya.
1: Iya betul.
0: Oke lah kalau begitu. Terus nanti yang di belakang Bang Tecan disalamin semua tanpa terkecuali. Salam istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Trio Macan Medusana. Terima kasih banyak Bang Ye.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam Bang Tecan. Oke, kita ke lagu dulu ya. Bang Andi, mohon maaf lagunya kayaknya gak ketemu deh di database kita nih. Yaudah, saya ke lagu Ricky Martin dulu ya. La Copa de la Vida. Lagu tema Piala Dunia tahun 1998 di Prancis.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Bro Sate dari Padang. Kita balik lagi di Ruang Rindu, spesial edisi Pesta Bola 2026. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, nanti sekitar 1 jam ke depan ya, Spanyol versus Tanjung Verde bakal bertemu di babak penyisihan grup dari grup H ya. Nah, kalau berbicara soal peringkat FIFA, Spanyol itu ada di peringkat 2 dunia, sementara Tanjung Verde berada di peringkat 67 dunia. Halo, selamat malam Uni Mirna Tanjuang. Salam kenal buat yang di sebelah Bang Yudi. Namanya siapa? Namanya Alrikat Fatan Mubina. Asli Bekasi. Dari Provinsi Baru. Penyiar Pro 2 RRI Padang. Nah, kalau untuk pengalaman turnamen, pendengar, Spanyol itu merupakan veteran dengan 17 kali partisipasi di Piala Dunia serta memegang status juara Eropa di Euro 2024. Sementara Tanjung Verde ini adalah penampilan debut pertama di panggung tertinggi sepak bola dunia setelah menyingkirkan Kamerun di fase kualifikasi. Oke, saya buka lagi line interaktifnya, tapi kita ngobrol bola dulu. Gak seru rasanya kalau lagi ada pesta bola dunia, cuma request-request doang ya. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Ibu Farida dari Palu.
0: Farida di Palu. Oke.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
0: Apa kabar? Dengan Yudi malam hari ini.
1: Oh. Bang Yudi. Wah, Yudi ya?
0: Iya, betul. Dengan Yudi.
1: Iya, gimana kabarnya di Padang?
0: Baik, Padang cerah. Lagi nunggu bola ini. Farida suka bola?
1: Enggak juga sih, kalau lelar paling Bu Farida udah tidur.
0: Ya, sayang banget dong.
1: Apalagi kalau dini hari ya, aduh. Apalagi sih. Banyak kesibukan, jadi cuma dengar-dengar aja.
0: Oh, cuma dengar-dengar aja. Tapi kalau ditanya-tanya soal bola, tahu ya?
1: Iya, tahu sedikit lah.
0: Tahu sedikit. Coba saya tanya ya, boleh ya?
1: Boleh.
0: Satu tim sepak bola itu isinya berapa orang?
1: 12.
0: Berapa?
1: 11.
0: Eh. 12 apa 11? 12 apa 11? Ini yang yakin.
1: 12.
0: 12?
1: Kalau gak salah ya.
0: Ya. Yang yakin tuh. Yang benar. Yang benar.
1: 11 1 ya. Iya, 11 pemainnya.
0: 11, 11 apa 12?
1: 11.
0: Oh, 11.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini memang jarang-jarang nonton bola ya, jarang. Jarang apalagi kalau selalu pagi udah tidur, paling kalau dini hari, aduh.
0: Pemain bola yang dikenal siapa aja?
1: Siapa ya? Kalau yang sekarang gak ada ya.
0: Enggak, sekarang. Yang dulu deh kalau gitu ya. Kalau gak ada yang sekarang, yang dulu.
1: Kalau yang dulu itu paling terkenalnya Maradona.
0: Maradona, ya? Wow. Cukup jadul ya kalau Maradona ya.
1: Iya, kalau yang dulu-dulu kan. Dulu itu, tapi sekarang.
0: Cuma Maradona doang.
1: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada lupa-lupa ya. Pemain-pemain luar. Iya, karena Ibu Farida kan jarang nonton ya kalau bola ya.
0: Nah, tapi jarang sering dengar.
1: Sering dengar.
0: Jarang dengar.
1: Apalagi
0: jarang nonton tapi sering dengar.
1: Iya, apalagi ini kan banyak teman-teman yang fans ini, pemain ini, pemain ini.
0: Pemain ya, Indonesia itu. Ada yang kenal nggak?
1: Nggak juga sih, nggak tahu ya.
0: Aduh, tapi
1: memang Bung Farida nggak ini ya, nggak apa, bukannya fans ya, bukan. Padahal di tempat Bung Farida itu, ini lagi ramai-ramainya kan mereka nonton bareng itu.
0: Iya kan, sekarang lagi Piala Dunia tuh.
1: Iya, itu kalau sama anak itu pakai layar yang besar itu, layar tancap.
0: Gitu. Wih, pakai layar tancap ya?
1: Iya, di mana? Jadi katanya bunda nggak nonton, ya paling nggak nonton cuma gabung-gabung di radio aja. Oh iya, nggak terlalu ini. Tapi cuma ikut-ikutan aja kalau dengar-dengar, oh ini. Karena Ibu Farida malam itu, ya kebetulan malam ini ya nggak sibuk ya, jadi monitor aja. Biasanya gitu. Malam-malam sibuk sih, walaupun kita ibu rumah tangga itu, tapi kesibukan kan nggak habis-habis, besok lagi menumpuk kesibukannya, jadi jarang nonton.
0: Ya emang ibu-ibu doang yang sibuknya menumpuk-numpuk, bapak-bapak enggak. Jangan gitu dong, bapak-bapak kan juga banyak kesibukannya juga.
1: Bapak-bapak itu kalau sibuk satu pekerjaannya selesai, tapi kalau ibu rumah tangga itu belum selesai ini lagi seharian. Ya istirahatnya paling 2 jam sehari. Kalau Bu Farida itu kalau siang istirahatnya 2 jam.
0: Bapak-bapak kerja, istirahat kerjanya cuma 1 jam. Masuk jam 8 istirahat jam 12, masuk lagi jam 1, cuma 1 jam cuma.
1: Tapi lebih banyak istirahatnya bapak-bapak dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu luar biasa ya, kerjaannya ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin segala macam ya.
0: Oh gitu ya. Tapi mikirnya lebih banyak kan laki-laki, bapak-bapak.
1: Ah, ibu-ibu lah banyak.
0: Tetap ya nggak mau kalah ya, oke lah. Kalau kayak gini pasti debat ini pastinya ini.
1: Kadang ya makanya kita nggak ada waktu untuk nonton itu nggak. Biasanya kan bapak-bapaknya bilang, ya tunda aja pekerjaan. Ya ditunda, siapa yang kerja kalau bukan kita ya? Nah, tunda aja pekerjaannya, nggak usah besok aja. Iya besok pasti juga kita kan yang kerjakan.
0: berarti sering nyuruh suami ini ya?
1: Enggak juga sih, tapi kalau kita sibuk ini sibuk itu
0: sebenarnya suami itu bukannya enggak mau disuruh-suruh, tanpa disuruh nanti dia bakal ngejain sendiri itu. Asal jangan disuruh-suruh aja.
1: Iya, kemarin kata teman, bunda kan biasanya sering-sering bikin ini ya, kue ya. Jadi biasanya kan kalau ada hajatan atau apa, bunda sering bikin kue. Biasa ditanya teman, ya bunda kalau bikinnya siapa? Sendiri. Hah? Wow, katanya luar biasa. Iya sendiri. Yang bantu siapa? Ya paling bapaknya bantu nyuci bekas-bekas, nyuci panci ya. Itu peralatan itu aja, tapi sekali-sekali. Oh ya, sendiri, enggak ada yang bantu. Ya itu luar biasa ya, kalau ibu-ibu itu luar biasa ya.
0: Kalau ibu-ibu memang luar biasa.
1: Ya luar biasa. Makanya ibu-ibu selalu dicintai ya, jangan diabaikan.
0: Yeah. Oke deh.
1: Lagunya lagu apa ya malam ini?
0: Lagunya mancanegara 80-90an.
1: Ah, nanti dipilihkan saja ada listnya kan.
0: Oke, boleh.
1: Iya, mau kirim salam untuk semuanya aja ya.
0: Oke, silakan. Salam
1: sehat untuk semuanya ya, sahabat-sahabatku yang tercinta, terkasih ya. Salam sehat, salam bahagia ya.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi yang bertugas, semangat sekali, luar biasa. Tadi Bu Farida monitor ya, aduh. Ya luar biasa. Yang bikin semangat kita penyiarnya itu, aduh kalem-kalem ya.
0: Waduh.
1: Isu. Ya, semua penyiar itu begitu kalem-kalem penyiar. Kadang kita biasa kalau enggak gabung, biasa sekali telepon enggak diangkat, biasa balik telepon. Aduh luar biasa ini ya. Berarti kita bukan diistimewakan ya, artinya penyiar itu harus ramah kan, kita pun juga begitu ya, harus punya etika, punya santun ya. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bu Farida dari Palu. Sejauh Saya ke line telepon dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Batu Sangkar nih Bang Ye.
0: Oke, Uncle Gazi Batu Sangkar, betul kan? Betul kan tebakan saya?
3: Apa?
0: Yang masuk itu Hanapi, Bang Techan, Uncle Gazi. Bentar lagi pasti bakal masuk nih Bang Hendra nih, saya yakin nih. Cuma itu aja, cuma satu tadi itu Bu Farida dari Palu itu.
3: Udah beda cerita Bang Yeri bikinnya kan.
0: Iya kan, nggak fokus ke bola lagi saya gara-gara aja. Aduh.
3: Udah sibuk ibu-ibu, udah sibuk bapak-bapak.
0: Iya, kalau saya layani nanti bakalan debat udara nanti saya. Antara bapak-bapak jadinya, sama ibu-ibu.
3: Iyalah, yang kata ibu-ibu, dia yang nggak ada istirahat ya Bang Yeri. Yang kerja terus katanya kan.
0: Iya.
3: Kalau bapak-bapak kalau udah selesai pekerjaannya satu, udah bisa santai katanya. Katanya, iya kan nggak Bang Yeri?
0: Iya, katanya.
3: Makanya. Oh, udah beda topiknya Bang Ye, karena Bu Farida masuk dari Palu katanya.
0: agak lari setelahnya ya.
3: Iya. Tadi udah masuk juga Bang Ye pertama tadi kan.
0: Iya.
3: Ya paling itu aja yang gak masuk nih.
0: Yang biasa-biasa masuk udah gak masuk lagi karena ngomongin bola gitu kan. Males ngomongin bola gitu. Saya gak tahu apa-apa gitu.
3: Senggaknya walaupun gak tahu kan ada senggaknya pernah dengar.
0: Ya kayak ya, kayak Bu Farida lah kan saya tanya tadi kan. Suka bola gak? Ya gak terlalu suka. Tahu tentang bola, tahu sedikit-sedikit. Kan minimal kan bisa dijawab kayak gitu.
3: Iya, berapa orang walaupun tadi Ibu Paridanya kurang pas ke menjawabnya dari awal nggak meyakinkan kan.
0: Iya.
3: Enggak-enggaknya kan ditanya siapa pemain yang Ibu Farida tahu Maradona gitu kan pernah juga dengar ya.
0: Iya benar. Kecuali kalau misalnya ditanya siapa pemain yang dikenal Ricky Martin, yang nggak mungkin Ricky Martin itu kan penyanyi. Canda aja sih itu.
3: Saya penasaran nih sama Tete Dinda kalau bisa masuk habis saya ini sama Bang Ye nih. Semoga deh bisa mendarat di Padang, keliling-keliling Indonesia kan.
0: Keliling-keliling Indonesia. Aduh, berarti setelah keliling-keliling Indonesia berarti Padang pilihan terakhir dong ya?
3: Ya, biasanya kan Padang kalau buatnya Tete Dinda seperti Tete Dinda ngomong kan, masuk di awal, tumben. Kata Bang Ye katanya kan, udah ini udah pas nih, Bang segmen terakhir katanya kan, last minute katanya kan.
0: Iya berarti Padang pilihan terakhir nanti lah kalau misalnya Tedina masuk, oh ternyata Padang itu pilihan terakhir dari Tedina. Gak sangka semoga, gitu lah.
3: Walaupun pilihan terakhir semoga Padang yang selalu ada di hati tinggalnya kan.
0: Aduh, sebentar saya mau sapa dulu yang di TikTok. Halo Dio Mukti, halo Sufmi, ada Far Cry juga, selamat.
3: Boleh.
0: Jadi kalau Uncle Gazi malam hari ini antara Spanyol Tanjung Verde mau jagoin siapa sih?
3: Spanyol Bang.
0: Spanyol ya. Wih. Berarti memang cuma Hanafi doang yang berbeda ya, selalu memilih ya, tim-tim underdog. Keren-keren itu. Saya ya, keren itu.
3: Boleh juga keren untuk penantang kan Bang ya gitu. Bukan karena Bang Hanafi nggak tahu Jerman itu kayak apa, tahu Spanyol itu kayak apa, tapi dia untuk bikin semangat atau tantangan lah gitu kan Bang.
0: Iya benar.
3: Tadi malam kan agak juga kaget juga Jerman bisa dibalas satu-satu awalnya satu-satu.
0: Iya kan sempat satu-satu kan?
3: Iya sempat satu-satu malam Bang.
0: Ternyata melawan juga kawan ini ya.
3: Ya itu Bang.
0: Satu-satu tapi habis itu dibantai tambahan 6 lagi.
3: Nah itu. Sudah itu
0: nggak
3: ada nafas lagi deh Bang.
0: Ya, mungkin bisa dikatakan pengalaman berbicara.
3: Pengalaman ya berbicara, kan? Terus
0: teknik juga berbicara, meskipun teknik. Pelatih Curaçao kan pelatih dari Belanda juga kan, dan juga pernah membawa beberapa kesebelasan khususnya Belanda di Piala Dunia kan.
3: Iya, benar.
0: Tapi kan tetap aja pengalaman itu berbicara.
3: Ya pengalaman berbicara terus apa bang tradisional sepak bolanya juga Jerman kan mengakarnya terlalu gimana gitu bang, terlalu dalam gitu, itulah DNA-nya kuat gitu lah bang untuk sepak bola. Kalau dibandingin Kurasau kan kayak gitu kan bang. Apalagi contohnya statistik malam tadi penguasaan bola aja jauh beda.
4: Jauh, pasti jauh.
3: Di situ aja kalau udah penguasaan bola kayak gitu masih nggak bisa menang lah tuh, mungkin nasib atau mungkin rezeki yang belum ada gitu bang. Kalau nggak bisa menang kan, nah itu. Tapi hebat memang hampir semua ngegolin tadi malam bang, hampir. Kan nggak ada yang dua kan tadi malam kan bang?
4: Nggak, satu-satu aja semua.
3: Nah satu-satu semua kan hampir semua gitu jadinya kan bang. Tapi agak menarik menurut saya nih bang, yang di grup ini Jerman. Jerman habis ini Pantai Gading lagi kan bang?
4: Habis ini lawan Jerman itu di pertandingan berikutnya adalah sebentar. Jerman lawan ya Pantai Gading.
3: Pantai Gading kan, nah, berarti ya. Pantai Gading tadi malam juga menang kan bang, lawan Ekuador 1-0. Nah berarti ini buatnya Pantai Gading seenggak-enggaknya agak kerja keras nih bang. Nah kalau Jerman kalau ambil 3 poin lagi udah tuh bang, seenggak-enggaknya udah lolos dengan ini bang. Walau kita kan Ekuador sama ini kurasa udah kalah sekali kan bang. Nah itu makanya kalau Jerman menang ambil sama Pantai Gading udah pasti aman tuh bang, udah lolos berarti. Bisa jadi Jerman tim utama yang akan lolos nih bang ke fase selanjutnya. Tapi pertanyaan saya kayak gini sekarang bang, kita kan main 12 klub 12 grup sekarang nih bang, atau 48 negara. Cara pembagiannya gimana sekarang bang? Juara grup runner up lolos, berarti kan 24 nih bang.
4: Abis dari fase grup itu masuk ke babak 32.
3: Berarti dari mana ambil yang 8 lagi bang? Juara 3 terbaik ya bang?
4: Iya.
3: Oh gitu.
4: Berarti ada 8
3: negara?
4: 8 tim
3: yang juara 3 terbaik.
4: Iya, juara 3 terbaik. Ada 8 tim juara 3 terbaik.
3: Berarti cuma oh gitu ya, Bang.
4: Habis 32 baru masuk ke babak 16 besar.
3: Enggak, 32 ini bagaimana caranya lagi, Bang? Di grupin lagi atau gugur langsung?
4: Sistem gugur.
3: Oh, iya.
4: Iya, sistem gugur.
3: Berarti agak cepat sistem gugurnya sekarang kalau 48 tim nih, ya, Bang ya.
4: Iya. Ya kalau lama-lama nanti
3: enggak, ini agak bisa jadi tim-tim apa besok akan mulai berjatuhan di 32 besar nih bang.
4: Bisa jadi.
3: Iya, karena sistem gugurnya di 32 besar kan bang. Nah gitu. Kan oke lah di fase grup ini lolos tim-tim unggulan atau tim-tim yang bisa diprediksi lah. Ini kan bisa juga tuh kayak Jerman sama Pantai Gading di grup Jerman kayak gitu-gitu kan bang. Bisa lah, tapi di 32 besar mungkin
4: bisa ketemu tim-tim kuat juga.
3: Ya itu bisa, mana tahu
4: final kan. Sebelum final
3: final kepagian seperti orang
4: final kepagian
3: kan, itu
4: bisa jadi menarik kan?
3: Menarik bang. Tapi tantangannya di tim-tim besar, namanya atau gengsinya di sini dipertaruhkan sekarang nih bang. Sekarang 32 besar, kalau seandainya terlengser, ya di 32 besar terlengsernya sekarang kan. Biasanya kan 16 besar di sistem tim gugurnya kan bang. Oh gitu ya bang. Berarti cuma 16 negara yang akan tersisi di tahap pertama nih bang ya bang ya.
4: Iya betul, 16 negara tersingkir masuk ke 32.
3: 16 negara yang langsung tersingkir, yang 32 naik. Berarti habis itu sempat lagi 16.
4: 16.
3: Ini mulai enaknya habis ini deh bang. 32 besar.
4: Iya, 32 besar bakalan seru nih kayaknya.
3: Iya seru bang.
4: Sangat seru 32 besar.
3: Tapi karena kita 12 negara terus diambil juara tiga terbaik besok, berarti belum tahu yang grup A ketemu sama grup C kan, Bang?
4: Ya, belum tahu. Jadi memang hasil semua pertandingan dulu nih, baru bisa tahu nih siapa yang
3: oh, berarti diselesaikan semuanya dulu ya, Bang,
4: iya,
3: ya
4: grupnya. Kan oh, iya, kan lebih seru tuh kalau menurut saya. Menurut saya lebih seru ya.
3: Iya,
4: dulu kan kalau dulu kan dua kali tanding aja itu udah ketahuan siapa yang bakal lolos kan?
3: Iya, siapa lawan siapa di 16 besar kan udah bisa ditentukan kayak gitu, jadi Bang.
4: Iya.
3: Jadinya garis finalnya bisa ditentukan sama pendengar atau pengamat kan kayak gitu biasanya kan, Bang. Jangankan pengamat kita aja yang biasa-biasa udah bisa juga aja. Kalau kayak gini kan kita harus nunggu semua pertandingan harus kelar dulu. Kan enggak tahu siapa yang juara 3 terbaik dari 12 tim nih, Bang. Nah, yang kan diambil 8 negara lagi 8, kan, Bang.
4: Cuma 8 negara yang bisa masuk ke 30.
3: Kecuali diambil semuanya, bisa lah naik 12. Ini kan cuma 8. Berarti yang 4 grup enggak akan terpilih 3 terbaiknya.
4: Iya,
3: kan?
4: Betul.
3: Berarti baru saya paham. Kemarin saya mau nanya ini sama Bang Gini. Gimana caranya nih, saya katanya kan? Ini oke deh, Bang, maksud saya. Asiknya. Oke, kalau untuk yang dini hari, jam berapa ntar, Bang, Belgia sama Mesir?
4: Dini hari, Belgia-Mesir jam 2.
3: Yang Arab Saudi jam 5 ya, Bang?
4: Arab Saudi kita nggak relay.
3: Nggak relay ya, Bang?
4: Nggak.
3: Berarti kita relay 2 ini malam ini.
4: Iya, Spanyol Tanjung Verde sama Belgia Mesir. Untuk Arab Saudi Uruguay sama Iran Selandia Baru bisa ditonton di TVRI.
3: TVRI.
4: Iya, betul.
3: Oke. Karena kita tanggung basah besok kan, Bang. Karena besok tanggal merah.
4: Lanjut aja lah Spanyol Tanjung Verde langsung nonton Belgia Mesir kan?
3: Iya. Ya, ntar habis sholat subuh bisa duduk lagi nonton Arab Saudi sama Uruguay.
4: Iya, betul.
3: Saya mendukung Arab Saudi, tapi Uruguay nih. Tapi saya jagoin Uruguay deh, Bang. Walaupun saya dukung Arab Saudi juga, karena itu tim Asia kan, Bang. Tapi kalau kita lihat sejarah atau segala macamnya, Uruguay di atas kertas lebih deh daripada Arab Saudi deh, Bang.
4: Ya, kalau saya secara sejarah Piala Dunia memang Uruguay lebih berpengalaman, karena dari Piala Dunia pertama itu udah ikut Uruguay.
3: Iya. Kalau nggak salah dia juga yang juara pertama dulu ya, Bang.
4: Iya, tuan rumahnya Uruguay, yang juaranya juga Uruguay.
3: Iya. Suarez masih main sekarang nih, Bang?
4: Suarez kayaknya sih kurang tahu ya, apakah bakalan turun apa enggak?
3: Iya, tapi nggak ada namanya disebut-sebut kayak Modric kalau di Kroasia kan main kan. Tapi kalau Suarez nggak ada dengar.
4: Iya, kayaknya nggak ada.
3: Tapi kalau Bang Hanafi, kalau untuk Mesir sama Belgia, dia tahu Belgia agak gimana, dia 0-1 aja deh buat Mesir karena tim favoritnya Bang Hanafi kan. Oke deh, saya asik nih Bang Hanafi untuk nantang-nantang semuanya nih kan.
4: Iya, benar.
3: Iya. Kalau enggak mungkin sejalur aja kita box. Semua kan
4: out of the box.
3: Tidak
4: mengikuti arus utama. Orang kan rata-rata yang yang diunggulkan kan memang tim-tim yang memang sudah sering ataupun juga yang kuat gitu kan.
3: Kita bukan cuma mengunggulkan karena kita udah tahu juga track recordnya, Bang. Tapi jadi karena kita udah tahu, enggak mungkin kita salah milih juga lagi jadinya kan. Contohnya kayak Jerman tadi malam, mungkin kita milih Curaçao gitu.
4: Iya. Yeah.
3: Udah tahu kita Jerman ini tim Panzer ini jejak rekamnya udah jelas kita dari sebelum-sebelumnya. Apalagi kalau kayak Spanyol sekarang ini yang terdekat aja lah, dia juara Eropa 2024 nih.
4: Iya
3: nggak, Bang? Iya.
4: Betul.
3: Terus ya berapa pertandingan nggak terkalahkan lagi ya, lagi on fire-nya ya, kita kan nggak tahu juga, mana tahu rezekinya juga buat Tanjung Verde sekarang kan. Kalau iya, Bang, saya yang nangis duluan nih, Bang.
4: Aduh.
3: Oke deh, Bang.
4: Okay.
3: Saya mau request nyanyi judulnya Abang yang milih. Saya ambil penyanyi aja, Whitney Houston, Bang.
4: Whitney Houston.
3: Ya.
4: Oke.
3: Okay. Abang yang ambil judulnya.
4: Oke.
3: Okay. Oke, salamnya yang pertama dan terakhir kali. buatnya ibu sama ayah sehat selalu. Panjang umur dan bahagia selalu. Buatnya Bang Ye yang lagi tugas sehat selalu. Angkat saksi kita sabang, murah dan bahagia selalu keluarga. Sehat selalu buatnya Bang Ye. Berarti satu jam atau babak pertama Abang Ye nonton di studio lagi ya Bang?
4: Iya betul.
3: Habis itu baru pulang di rumah lanjutin ya Bang.
4: Nanggung juga lah.
3: Biar aja lah.
4: Masa cuma pertandingan 90 menit, terus saya tonton, iya, saya ikuti di sini cuma 60 menit. Kan rugi.
3: Ya, nyampe di rumah setengah jam juga dari kantor ya Bang?
4: Iya kan, ya meskipun gak setengah jam juga sih, 10 menitan. Tapi kan momennya terlewat kan jadinya.
3: Iya, semoga kakak ngerti deh kak. Paling lama Bang Ye jam 1 udah nyampe di rumah. Karena Piala Dunia aja nih kak, berkulit kan, nanggung kan. Tapi kalau jam 2 ditunggu sampai para Belgia sama ini Mesir ya, berarti gak apa-apa kakak telepon deh.
4: Aduh.
3: Salam buatnya Kameri yang lagi dengar juga lewat streaming, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Kalau bisa gabung juga kak, cerita bola, apa yang kakak tahu aja ceritain. Jangan dibiarkan Bang Ye menyendiri, walaupun di ruang rindu kan, khusus bola, Piala Dunia, tengah-tengahnya ikut juga deh nimbrung. Salam buatnya ini, buatnya Ibu Irza Hanum. Nah, mungkin udah cepat tidur Bu Irza Hanum jadinya kan.
4: Iya, karena buatnya bingung mau ngomong apa kalau soal bola kan.
3: Iya, Maite Gope. Nah, saya pengen deh Maite sekali ini habiskan waktu nih sampai jam 11 ya Maite, jangan sampai lewat juga jam 11. Saya mau lihat Spanyol nih Bang, Maite.
4: Oke.
3: Okay. Salam buatnya ini, buatnya Tete Dinda. Salam buatnya yang udah gabung semuanya.
4: Oke. Okay.
3: Dan yang akan mau gabung, soalnya salam kompak selalu. Yang di TikToknya Bang Ye, mau jagoan mana, semoga bisa kita nonton bareng di sini.
4: Yes.
3: Spanyol versus Spanyol.
4: Oke.
3: Kalau buat saya Spanyol leading deh malam ini, Bang Ye.
4: Oke okay deh.
3: Spesialnya untuk pemilik tiga yang selalu ada di hati. Makasih Bang ya.
4: Sama-sama.
3: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncle Gazi di Batu Sangkar. Selamat malam Mbak Lita, apa kabar? Jember malam hari ini. Saya terima lagi satu penelpon. Assalamualaikum, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi.
4: Yep. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Bapak Hendra di Sungaiang, Tanah Datar, Batu Sangkar.
4: Hendra di Sungaiang.
5: Iya. Yeah. Cuman saya barusan habis agak sedikit ngantuk gitu loh Bang Yudi.
4: Kenapa?
5: Karena durasi Hanapi terlalu panjang, 20 menit.
4: Gak apa-apa kan, memang
5: saya terkantukan.
4: memang
5: ya, kalau bisa dibatasi sesi, gitu, kasihan yang di lain ngantri gitu loh. Ngantri.
4: Sekali 4
5: apalagi tahun. Tadi yang ibu-ibu masuk tuh ngomongnya udah ngawur ngidul kayak gitu kan. Nah kalau bisa sama ibu-ibu gak usah ditantang masalah bola, dia gak ngerti. Kalau ibu-ibu mengertinya kasur, sapur, sumur, dapur, udah kayak gitu.
4: Tapi ada loh ibu-ibu yang memang paham
5: ada,
4: bola.
5: Ada, cuman sedikit gitu, minim kalau seorang ibu-ibu
4: nah, tahu makanya,
5: tentang dunia persepak bolaan.
4: Makanya kita harus kalau ada ibu-ibu
5: yang masuk. Nah nanti kalau ada ibu-ibu
4: ditanya,
5: yang masuk,
4: harus ditanya.
5: Tadi
4: iya.
5: Masak apa gitu.
4: Ya kok masak apa? Bola dong kayak tadi gitu loh.
5: Masalah berapa jumlah tim kesebelasan satu klub, dia tidak ngerti. 12-12. Kalau biasanya 12 itu satu lusin gitu ya.
4: Iya satu lusin.
5: 20 satu kodi.
4: Iya betul.
5: Iya. Tapi sangat disayangkan sekali tadi Hanapi durasinya terlalu panjang, 20 menit dari jam 22 sampai 22.17.
4: Hanapi? Bukan Hanapi.
5: Yang
4: Uncle Gazi. Siapa?
5: Oh, Uncle Gazi ya. Kalau besok kalau bisa besok durasinya diperpendek ya Uncle.
4: Loh, kalau masalah durasi kan
5: saya tuh sampai ngantuk-ngantuk tuh dengerin tuh.
4: Kalau durasi kan dari saya nih. Bukan dari
5: Bang Yudi.
4: Iya dong, kalau saya ajak ngobrol terus bisa lama loh.
5: Ah, ini saya boleh nih satu jam ini.
4: Ya enggak apa-apa. Ya enggak masalah.
0: Gak masalah.
5: Iya.
0: Sama kayak kayak Bu Farida tadi kan. Bu Farida kalau kalau misalnya saya teruskan bakalan debat.
5: Bisa jam
0: debat.
5: 12 gak rampung-rampung.
0: Nah makanya bisa debat antara bapak-bapak sama ibu.
5: Ih, terus ibu, jadinya. Ibu Farida tadi kalau ngomong artikulasinya gak jelas gitu. Ngomong apa gitu kan. Sorry ya Bu Farida kalau sedikit mengkritisi gitu. Mengkritik gitu. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu yang masuk, nggak usah nanyain bola, tanyain aja Bu, tadi masak apa gitu, terus nyucinya jam berapa gitu kan?
0: Ya saya tetap bakal nanya bola, karena kan acaranya acara bola.
5: Acara bola?
0: Iya.
5: Acaranya bola, tapi yang masuk ibu-ibu, iya. Mak-mak ini, mak-mak apa sih namanya itu, mak-mak komplek gitu kan, yang kerjanya tiap hari ngerumpi gitu.
0: Ya alhamdulillah ada juga ibu-ibu yang masuk gitu aja sih. Kalau saya, wah berarti menyemarakkan Piala Dunia ini tidak hanya bapak-bapak.
5: Walaupun dia nggak mengerti tentang dunia persepak bola gitu
0: ya. Iya itu nah, dia Bang Hendra.
5: Cuman yang harus diperbaiki itu artikulasinya gitu. Jangan sampai omongan itu belepotan dari bola nyambungnya ke masakan kayak ini gitu kan. Tetap pada pembicaraan semula gitu.
0: Betul. Jadi
5: dan apa sih ya? Saya dapat informasi nanti jam 23 ada siaran langsung kan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Iya betul, jam 11 malam.
5: Antara siapa Bang Yud?
0: Spanyol versus Tanjung Verde.
5: Tanjung Verde.
0: Yes.
5: Bukannya versus Tanjung Perak Surabaya.
0: Tanjung Perak itu pelabuhan.
5: Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas Semarang, Tanjung Priuk Jakarta.
0: Benar.
5: Dan saya tetap mendukung Spanyol.
0: Spanyol ya.
5: Ya, separuh boleh nyolong.
0: Ada-ada.
5: Spanyol.
0: Spanyol, berarti mendukung Spanyol. Kalau untuk secara keseluruhan mendukung atau memprediksi siapa nih yang bakalan jadi championnya di 2026?
5: Prancis.
0: Prancis, oke.
5: Perapatan Ciamis. Perapatan.
0: Ada-ada aja. Prancis ya, ayam jantan. Oke.
5: Iya.
0: Prancis. Oke. Cukup masuk akal sih.
5: Kalau Prancis ayam jantan. Kalau Mang Yudi ayam sayur.
0: Gak apa-apa, sayur itu kan menyehatkan.
5: Kata orang ayam sayur itu kan tipe-tipe apa mental orang pengecut katanya. Gitu, oh.
0: Ya.
5: Penakut gitu kan.
0: Iya. Tapi penakut
5: ya, tapi enggak lah. Sih. Kita cuma intermezzo gitu ya Bang Yudi.
0: Tapi saya memang penakut gitu sih. Saya memang penakut.
5: Emang penakut?
0: Iya. Takut sama Allah saya.
5: Oh, saya kira takut sama pocong gitu.
0: Enggak.
5: Kita sebagai umat manusia ini harus takut dengan dosa, dengan Allah gitu. Jangan takut sama pocong, sama kuntilanak. Kuntilanak sama pocong cuma halusinasi.
0: Iya betul. Ya,
5: ngapain takut sama kuntilanak?
0: Benar.
5: Sama pocong ambil aja tuh itunya buat jimat kan bisa.
0: Itu jangan juga. Itu jangan juga. Itu syirik namanya.
5: Perbuatan ini yang menyesatkan.
0: Iya. Yang wajar-wajar aja lah.
5: Berarti nanti Bang Yudi nih jam 11 udah angkat kaki dari studio dong.
0: Enggak ya? Dong.
5: Kan mau gabung sama Pro 3.
0: Ya kan gabungnya Pro 3. Siarannya yang bergabung. Saya kan masih sampai jam 12 dinasnya.
5: Iya. Saya punya usul nih Bang Yudi. Boleh gak Bang Yudi?
0: Apa tuh usulnya?
5: Bang Ari ganti aja sama Bang Yudi. Bang Yudi di Pro 4, Bang Ari di Pro 1 gitu.
0: Kenapa gitu?
5: Saya pengen tahu logatnya bicara Bang Yudi di dalam bahasa Minang gitu.
0: Waduh, apa, gitu. Susah itu.
5: Pembawaannya, penjiwaannya gitu, artikulasinya.
0: Susah.
5: Susah? Kalau bisa di, apa sih gitu namanya itu... dipindahkan di tugasnya gitu Bang Ari di Pro 1, Bang Yudi di Pro 4.
0: Harinya gak mau ke Pro 1.
5: Ngapain?
0: Ya Arinya
5: gak mau. Suaranya kedengar di seluruh Sumatera Barat.
0: Gak tahu juga sih alasannya kenapa.
5: Gak mau dia. Dia mah seneng denger-denger lagu dangdut sama Minang dong ya.
0: Bisa jadi. Saya gak tahu juga sih alasannya.
5: Bang Yudi.
0: Kenapa?
5: Salam ya sama Icin ya. Okay. Di yang di Pro 2. Sama siapa itu, Rini Kamal ya.
0: Oke.
5: Okay. Ya. Aku mau request lagu.
0: Apa? Request lagu yang mana?
5: Dari Whitney Houston ada.
0: Whitney Houston, oke. Okay. Saya mau muter Whitney Houston juga sebentar lagi.
5: Judulnya apa Bang Yudi?
0: Saya pilih yang One Moment in Time.
5: Itu bagus gak tuh liriknya, musiknya?
0: Kalau dari POV saya pribadi sih bagus. Cuma kan selera subjektif ya.
5: Ya udahlah, Whitney Houston aja. Okay. Lagunya up to you, terserah Bang Yudi aja.
0: Gini.
5: Okay. Saya juga ngikutin Uncle Gadi dari Whitney Houston.
0: Oke, okay, siap.
5: Kalau mau minta Meriam Belina kan nggak mungkin.
0: Nggak mungkin lah.
5: Nggak mau minta lagunya Iis Dahlia kan juga nggak mungkin.
0: Justru nggak mungkin lagi itu.
5: Nggak mungkin lagi.
0: Oh,
5: Ntar Iis Dahlianya ngasih payung hitam ya.
0: Oh iya. Oke, salam buat siapa nih? Mahendra, salam. Silakan.
5: Salam buat Uncle Gazi.
0: Ya.
5: Terus buat Hanapi, Oncu Dipo, buat Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar. Terus buat Buzur, buat Bagindo Tommy yang ada di Mentawai. Buat siapa lagi ya? Saya lupa nih. Buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Terus buat semua kru Pro 4 ada Bang Ari, Mau Utia juga yang lagi siaran tuh.
0: Yep.
5: Barusan mau masuk di Pro 4. Susah banget gitu loh.
0: Karena
5: saya
0: lagi
5: ke Tilep Ngulu sama Pak Nur tuh, Pak Nur Tanjung. Terus salam juga buat Oni gitu ya, buat Rini Kamal, buat Icin dan semua kru Pro 1, Pro 2, Pro 4. Juga buat Kak Rani Zue.
0: Okay.
5: Kok Kak Rani gak siaran Bang Yudi?
0: Jadwalnya hari ini gak ada. Besok mungkin. Besok.
5: Apa dia lagi liburan?
0: Enggak.
5: Yaudah gitu aja ya Bang Yudi ya. Saya okay. Pamit nih dari siap. Sungai yang Batu Sangkar. Saya pamit. Terima kasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Indra di Sungai Yang. Oh ya, saya mau bacakan yang ngirim melalui WA dulu ya. Saya cuma bacakan aja nih. Assalamualaikum Ruang Rindu. Dari Uncu Dipo di Solo. Salam untuk semua. Request lagu Richard Mark Waiting For You. Oke, nanti kita coba cari dulu ya. Saya mau prioritaskan dulu yang ikut gabung ngobrol bola di malam ini. Terus juga ada dari DJ Danion di Ampang Alai. Katanya mau dengar lagu Billie Jean oleh Michael Jackson. Salam buat alumni Memori STMPI Kumbuh. Kemudian juga alumni Akademi Penerbangan Indonesia Curug Tangerang. Kemudian juga Sivitas SMA 1 Pariaman. Selamat mendengarkan. Ngomong-ngomong tadi siang apa jawaban dari perkereta apian soal gerbong untuk bawa sepeda motor? Wah, kalau saya tuh gak tahu. Berarti kan itu Halo RRI ya. Berarti tidak di jam dinas saya nih DJ. Oke, saya mau ke lagu dulu deh. Yang di TikTok, selamat malam Balita Arsita di RRI Jember, dari RRI Jember. Lagi monitor juga di malam hari ini. Ya buat Dio tadi ya, Dio di RRI Mataram, selamat malam. Oke, saya ke lagu dulu deh. Ada Shania Twain dengan You're Still The One. Kemudian ada Whitney Houston dengan One Moment In Time. Selamat malam.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar pukul 22.39 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saya informasikan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Pro 1 dari Padang akan merilai Pro 3 guna mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia. Dari grup H, babak penyisian fase grup, grup H antara Spanyol melawan Tanjung Verde mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelahnya, tepatnya pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, akan disiarkan juga pertandingan antara Belgia melawan Mesir. Itu jadwal untuk malam hari ini dan esok hari ya, yang bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Padang. Oke, sedikit informasi. Salah satu raksasa Eropa, Belgia, akan melawan kekuatan utama dari Afrika Utara adalah Mesir. Dan duel ini menjadi panggung adu taktik yang sangat dinantikan, mengingat kedua tim ini memiliki gaya bermain yang kontras, namun sama-sama dihuni oleh talenta-talenta kelas dunia. Ya, banyak pemain-pemain mereka yang bermain di liga-liga beken yang ada di Eropa. Belgia atau The Red Devils datang dengan wajah baru setelah era generasi emas mereka yang perlahan berganti. Di bawah asuhan Domenico Tedesco, The Red Devils bermain dengan skema yang lebih dinamis, mengandalkan kolektivitas dan transisi menyerang yang sangat cepat. Skuad Belgia kali ini mengkombinasikan pengalaman pemain senior seperti Kevin De Bruyne dan juga Romelu Lukaku, dengan determinasi para pemain muda berbahan bakar tinggi seperti Jeremy Doku dan juga Luis Openda. Sementara Mesir tetap menjadi tim yang sangat disegani berkat kehadiran mega bintang sekaligus kapten mereka, Mo Salah. Tim berjuluk The Pharaoh ini di Piala Dunia 2026, Mo Salah berambisi membawa negaranya melangkah lebih jauh dari sekedar fase grup. Skuad asuhan pelatih Hossam Hassan ini dikenal dengan organisasi pertahanan yang sangat kokoh, disiplin posisi dan fisik yang tangguh. Mereka tidak keberatan kehilangan penguasaan bola selama sirkulasi serangan lawan bisa diredam di area sepertiga lapangan. Untuk head-to-head, pertemuan terakhir dari kedua tim bertemu dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2022 lalu, di mana saat itu Mesir secara mengejutkan menumbangkan Belgia dengan skor 2-1.

0: Nah, diprediksi Belgia akan menggunakan formasi 4-2-3-1, sementara Mesir juga sama menggunakan formasi 4-2-3-1. Tapi itu baru prediksi ya. Kalau untuk lebih pastinya Anda bisa dengarkan ataupun juga menonton pertandingan ini nanti. Dan dari perbincangan saya tadi, malam Rizal Asafei. Dari perbincangan saya tadi, kebanyakan pendengar untuk pertandingan pukul 23 waktu Indonesia Barat ini menjagokan Spanyol. Bisa unggul. Hanya Hanafi yang mendukung Tanjung Verde. Ya, mantap ini ya. Oke, bagaimana hasilnya nanti kita dengarkan bersama-sama. Di pertandingan fase grup, di grup H antara Spanyol Tanjung Verde, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Padang. Oke, pendengar yang masih mau bergabung boleh. Saya buka lagi di line telepon 0751812878. Kita ngobrol bola di malam hari ini. Tidak hanya sekedar request lagu ya. Dan tidak hanya sekedar salam-salam aja. Mari ramaikan Pesta Bola Dunia 2026. Saat ini sudah pukul 22 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mary Wang Ye.
0: Mary di Bekasi.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar Mary? Belum tidur atau mau nonton bola?
1: Pengen nonton sih.
0: Pengen nonton, berarti ada keraguan buat nonton nih.
1: Karena yang main Spanyol.
0: Iya, main Spanyol. Biasanya kalau gak salah saya, rata-rata para ibu-ibu sukanya Spanyol ya.
1: Tapi aku dukung ini bang.
0: Apa tuh?
1: Dukung apa tuh namanya?
0: Oh, Argentina.
1: Apa yang? Hah? Argentina. Iya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Agak beda ya.
1: Agak beda.
0: Rata-rata kalau ditanya sama ibu-ibu ataupun juga cewek-cewek gitu kan, pilihnya pasti Spanyol, dukungnya Spanyol. Karena pemainnya ganteng-ganteng.
1: Iya, cakep-cakep.
0: Iya. Kenapa tapi pilih Argentina, enggak. Mary?
1: Enggak ada, kayaknya asik aja.
0: Asik aja?
1: Iya. Asik aja, bang.
0: Asiknya di mana ya?
1: Asiknya pemainnya dulu-dulu tuh.
0: Mm-hmm. Siapa contohnya?
1: Yang siapa yang 10 Maradona kan?
0: Maradona, Diego Armando.
1: Nah, sekarang
0: Maradona.
1: Sekarang kan. 10 dipakai sama si itu ya, siapa
0: Messi,
1: Messi ya?
0: Lionel Messi, ya.
1: Mm-mm.
0: Dan itu khusus itu diberikan Maradona ke Messi.
1: Oh ya, khusus ya?
0: Iya. Sebelumnya nggak ada yang berani make nomor 10. Justru Maradona sendiri yang memberikan nomornya ke Messi.
1: Wah, kehormatan banget ya, bang.
0: Makanya.
1: Dia kapan main tuh? Argentina
0: jadwalnya tanggal 17 Juni jam 8 pagi.
1: 17 Juni, iya.
0: Hari jam Rabu, jam 8 pagi.
1: Jam 8 pagi.
0: Iya.
1: Sama
0: melawan Aljazair, Argentina.
1: Oh, Aljazair.
0: Iya.
1: Oh, udah dia itu yang masuk, udah.
0: Widih. Langsung
1: udah
0: ya.
1: Pede banget.
0: Langsung pede ya.
1: Banget,
0: langsung pede gitu.
1: Pede banget.
0: Ya enggak apa-apa kalau memang yakin ya enggak masalah, kan enggak ada benar salah di sini.
1: Yakin pokoknya. Ini bang, yang negara-negara yang udah agak ternama, nah udah itu diunggulin.
0: gitu ya, masuk akal sih. Make sense sih.
1: Kayak punya
0: pengalaman
1: punya
0: gitu
1: sesuatu.
0: Kan.
1: Sesuatu gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Cuman sukanya bola ya gitu-gitu aja Bang, nggak terlalu maniak banget,
0: nggak terlalu fanatik ya,
1: ikut-ikutan aja.
0: Iyalah, sambil nemenin suami ya.
1: Enggak. Sendiri streaming.
0: Sendiri.
1: Okay. Untuk sendiri streaming.
0: Iya.
1: Okay deh. Kalau ngantuk ya, kalau ngantuk langsung tidur. Kalau enggak lanjut.
0: Iya, kalau ngantuk TV yang nontonin Mary-nya.
1: HP yang nonton, mau nonton di HP, Bang.
0: Nonton di HP, HP yang nontonin Mary deh.
1: Gitu. Udah jatuh dia mah.
0: Iya. Oke deh, mau dengar lagu apa nih?
1: Bang Yajang pilih deh.
0: Oke deh, sip. Boleh.
1: Oh ya, salam-salamnya pertama buat Bang Ye, salam sehat selalu. Katanya Bang Ye mau di radio ya?
0: Kenapa?
1: Nonton.
0: Sampai jam 12, sampai selesai lah. Itu pulang.
1: Oh gitu. Ya, salam juga buat yang udah gabung, buat Bu Zanu, Bang Teddy, buat Uncle Gazi, buat tadi Hendra, buat Tedinda, buat Pak Agus, buat Kak Diana, dan buat semua-semuanya aja deh yang biasa gabung. Salam sehat selalu dari Mary.
0: Okay.
1: Terima kasih Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mary di Bekasi ya. Terakhir ini ya sebelum kita ke Pro 3. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam, ini di Masbar.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Saya saja. Waalaikumsalam. Ini dari Ronald di Teluk Bayur ini, Bang.
0: Ronald?
2: Iya, di Teluk Bayur.
0: Ronald di Teluk Bayur. Oke, sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Ronald, apa kabar malam hari ini?
2: Baik.
0: Mau siap-siap nonton Spanyol nih kayaknya ya?
2: Gimana, Bang Yudi?
0: Mau siap-siap nonton Spanyol nih kayaknya.
2: Oh iya, jam 23 kan, nggak salah ya, Bang?
0: Iya, betul. Bentar lagi, 10 menit lagi.
2: Oh iya. Mau nanya sedikit nih Bang Yudi.
0: Boleh.
2: Italia ini udah berapa kali absen ini, tahu Bang Yudi?
0: Italia. Berapa kali ya?
2: Waktu di Qatar nggak masih ikut ya kan?
0: Qatar, Italia itu kayaknya. Enggak. Qatar enggak.
2: Halo Bang Yudi.
0: Iya. Di Qatar enggak lolos dia.
2: Halo.
0: Halo Ronald.
2: Oh iya Bang, putus-putus suaranya.
0: Putus-putus. Di Qatar enggak lolos dia.
2: Oh, enggak lolos.
0: Enggak.
2: Saya kira sama dengan Rusia waktu 2002 kan, ya itu kan nggak boleh masuk karena dia tuh menyerang Ukraina dulu kan.
0: Rusia karena ya, Rusia betul. Rusia karena kena ban.
2: Iya. Tapi Israel menyerang Palestina, kok bisa lolos tuh kan?
0: Israel kan nggak lolos di sini 2026.
2: Oh, nggak lolos.
0: Iya.
2: Kalau sendiri lolos, jadwal dia sama Iran langsung tuh.
0: Lah Amerika kan ikut tuan rumah.
2: Oh iya. Amerika tuh, oh ya, sama Iran jadinya bagus.
0: Iya makanya. semoga ketemu Amerika versus Iran ntar.
2: Iya, jangan di militer aja, di lapangan hijau juga maju lah.
0: Iya.
2: Itulah salah satu apanya bang, strateginya bang. Kadang-kadang presiden FIFA ini agak betul. Kenapa? Berat sebelah kayaknya tuh. Tengah hati juga apa itu.
0: Standar ganda ya.
2: Sama negara-negara yang sedang berkonflik kurang. Itulah yang di apa kan, yang kita bingung.
0: Iya betul.
2: Selain nggak sportif ya gitu. Nama olahraga kan harus sportif kan bang.
0: Betul.
2: Oh jadi tali ini nggak lolos ya kan. Sayang kan bang, keterannya sepak bola kan.
0: Iya. Makanya udah 4 kali menang ini. 4 kali juara kan?
2: Kalau setahu saya itu era tahun 18-an ya. Apanya tuan karirnya itu kan.
0: Apanya?
2: Italia ini.
0: Kenapa Italia?
2: Iya kan dari tahun 18-an apanya itu. Sudah mulai membangun karir dia itu.
0: Oh iya.
2: Makanya dia bilang veteran sepak bola. Nanti Spanyol sama Tanjung Verde ya Bang?
0: Betul, Spanyol melawan Tanjung Verde.
2: Ya, kalau Spanyol ini mau sudah dari dulu apanya itu Bang? Namanya ya?
0: Iya.
2: Ya, soal nama. Tapi kalau soal pemainnya itu belum apa, masih setengah hati lah kita. Kan. Masalah pemainnya kan nggak dari nggak itu-itu aja kan? Setiap tahun mesti ditukar apanya lagi kan?
0: Iya, betul. Itu, kan?
2: Ya kalau melihat dari taktiknya ahliannya lah, saya dukung Spanyol aja lah nanti.
0: Spanyol ya, oke. Siap-siap.
2: Lagunya ini mancanegara ya Bang?
0: Lagunya mancanegara, tapi takutnya gak terputar soalnya jam 23. Gimana, Bang? Takutnya gak terputar karena masih ada satu lagu yang harus diputar ini.
2: Oh gak kita kejar lagi Bang?
0: Takutnya gak keputar karena 23 jam 11 nanti harus join gabung ke Pro 3 soalnya.
2: Oh iya, waktu udah mepet ya Bang.
0: Iya makanya.
2: Iya.
0: Gimana ya, kira-kira?
2: Gimana Bang?
0: Ikut aja kali ya.
2: Gimana Bang Yudi?
0: Ikut aja dengan lagu yang mau saya putar.
2: Ah iya, gak apa-apa.
0: Oke, siap.
2: Iya, makasih ya Bang Yudi.
0: Sama-sama.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Ronald Teluk Bayur menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu spesial Pesta Bola 2026 edisi hari ini. Lagu terakhir di hari ini ada Roxette, It Must Have Been Love. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan gabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti pertandingan Piala Dunia dari grup H antara Spanyol versus Tanjung Verde. Anda bisa mendengarkannya melalui frekuensi FM 95,9 MHz karena tidak akan ada bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming ya. Oke, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Saya cukupkan dulu lagu berikut ini dan selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 juga yang mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Spanyol melawan Tanjung Verde.
1: Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Menariknya Pau

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, terkait dengan euforia Piala Dunia 2026, kita juga akan pantau ya di wilayah Aceh, termasuk pemilik Pak Yos Kupi. Ini sudah tersambung bersama kami, kita akan coba kulik bagaimana euforia di sana. Kita akan berbincang dengan Pak Mai Yusri.
0: Wawancara Pro 3.
1: Salam sehat, bagaimana kabarnya di Aceh?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
2: Iya, iya.
1: Oke, okay. Di Piala Dunia bagaimana Pak warung kedai kopinya? Cukup ramai kah atau seperti
2: ya,
1: apa?
2: Alhamdulillah Bu, lumayan ramai.
1: Mendapatkan berkah juga ya dari Piala Dunia ya?
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Ada aktivitas apa? Nonton bareng juga di sana, disiapkan atau apa? Silakan
2: ada,
1: diceritakan.
2: Disiapkan dua layar tancap, satu TV.
1: Sejak kapan Pak sudah persiapan yang dilakukan di apa kedai Yos Kopi ya?
2: Ya Pak Yos Kopi,
1: Pak Yos Kopi. Ya silakan.
2: Dari pembukaan kemarin tuh udah udah kita mulai.
1: Oh sudah ramai ya, sudah mulai dilakukan.
2: Yeah.
1: Ini bukanya setiap hari Pak Yos Kopi ini?
2: Bukanya 24 jam.
1: 24 jam. Oh, oke. Okay. Paling ramai di jam-jam berapa tuh mereka datang? Pengunjung mulai datang?
2: Maksudnya?
1: Pengunjungnya untuk paling ramai. Iya, ini kan jamnya ada
2: untuk
1: yang
2: nonton
1: siaran
2: bareng. Untuk nonton bareng ya?
1: Iya.
2: Paling setengah-setengah jam sebelum ini atau lebih awal mungkin ya?
1: Oke.
2: Okay. Macam semalam karena kan siapa di jam 12 semalam ya.
1: Mm-hmm.
2: Jam 12 itu dari jam 8 itu udah tater tempat apa namanya? Kursinya dulu kan.
1: Booking ya. Booking kursi ya.
2: Booking.
1: Oke. Okay. Bisa menampung berapa banyak pelanggan Pak di sana? Kedainya.
2: Lebih kurang 300 lah.
1: Wow, cukup besar ya kedainya ya.
2: Ya, lumayan, alhamdulillah.
1: Ada fasilitas apa yang ditambah selain dari layar tadi, kemudian apa lagi yang ditambah? Sound system kah atau ada tempat duduk tambahan?
2: Sound systemnya ini kan masih awal mulai ya.
1: Iya.
2: Mungkin nanti di
1: semifinal final ya.
2: Nanti mungkin itu ada dari Jarum yang sponsor kan.
1: Oh, ada sponsor ya. Oke, okay. Kalau di momen Piala Dunia seperti ini ada promo khusus tidak Pak untuk kedai Pak Yos Kupi ini?
2: Kalau untuk sekarang ini memang belum ada, ini kan. Nanti mungkin kalau udah mendekati final mungkin itu ada mungkin insya Allah.
1: Iya, semaraknya akan lebih terasa ya ketika mendekati final.
2: Iya, mendekati nanti kan.
1: Oke, tapi
2: paling nanti ya hadiah dari ini kan, dari apa? Dari ada
1: sponsor
2: itu
1: juga ya untuk menyiapkan hadiah-hadiah
2: dari jarum.
1: Oh oke okay, baik. Kalau untuk dampak dari Piala Dunianya seperti apa sih Pak, boleh diceritakan terkait dengan omset, kemudian permintaan masyarakat terkait dengan kebutuhan menu-menu seperti itu seperti apa Pak?
2: Itu kan sebenarnya sih sama aja. Cuman paling kan ramainya tadi kan. Untuk istilahnya kita bisa menyambung silaturahmi.
1: Ya, baik.
2: Ada jadi, teman-teman kan, yang nggak pernah jumpa bisa jumpa dengan ada di Piala Dunia ini kan.
1: Iya, jadi berkahnya tidak hanya untuk UMKM kedai kopi, tapi juga mempererat silaturahmi untuk orang-orang yang mungkin jarang bertemu. Ini momennya berkumpul di warung kopi Pak Yos Kupi ya untuk
2: benar.
1: Tapi dengan ramainya pengunjung saat ini, ada tambahan karyawan tidak?
2: Yang cadangan ada, biasa kan ada yang cadangan itu kan? Pasti ada.
1: Diperbantukan
2: kan,
1: juga ya.
2: Pasti ya kita masukkan jadi apa? Jadi pemain.
1: Pemain tambahan ya.
2: Cadangan kan?
1: Cadangan. Sama seperti sepak bola ya, ada pemain cadangan juga ya.
2: Kalau nggak nanti kan ada yang waktu libur kan nggak ada yang ganti gitu.
1: Oke. Okay. Kalau di Pak Yos Kopi ini menu andalannya apa sih?
2: Menu andalannya pangsit ada.
1: Itu makanan ya.
2: Mie pangsit ada, mie sop kampung ada.
1: kalau
2: geprek, nasi goreng.
1: Oh, kalau kopinya sendiri apa nih yang menjadi cirinya, ciri khasnya? Kan banyak ya kedai kopi di sana ya. Apa yang menjadi keunggulan dari Payos Kopi?
2: Kalau bahasa di sini itu BMW biasanya ya, Bohmano Wing. Bohmano Wing ya.
1: Artinya apa tuh?
2: Telur kucuk, apa namanya, kopi kucuk telur gitu.
1: Oh, jadi kopinya dicampur dengan telur. Kemudian
2: dikocok tuh apa telurnya dulu. kopinya dulu telurnya dulu
1: dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian
2: dikocok dulu, nah baru kasih kopi.
1: Wah. Oke, itu cukup banyak ya minatnya ya dari pengunjung yang hadir di sana.
2: Iya.
1: Sehari
2: itu
1: bisa.
2: Nah, singkatan di sini BMW namanya kan. Bohmano Wing singkatannya. Kalau bahasa Aceh-nya. Benar.
1: Oke, kalau sehari bisa habis berapa banyak tuh? Berapa gelas kopi yang terjual?
2: Berapa ya? Lumayan lah, insya.
1: Kira-kira?
2: Ya. Kira-kira sekitar berapa ya? Aduh. Puluhan lah paling ya.
1: Oke. Jadi minat masyarakat untuk menonton Piala Dunia ditemani kopi dan juga makanan pendamping juga cukup meningkat ya di akhir-akhir ini.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Kalau begitu apa harapannya untuk event-event besar seperti ini ke depannya terhadap Warung Kopi Pak Yus Kopi ya? Tentunya di Piala Dunia juga.
2: Maksudnya
1: apa harapannya, apakah tambah ramai ataupun nanti omsetnya meningkat seperti itu Pak Yus?
2: Tambah ramai, alhamdulillah kan tambah ramai omsetnya, pasti kalau udah ramai kan pasti meningkat,
1: apalagi menjelang ya. Semifinal dan juga final ya nanti.
2: Semifinal itu alhamdulillah pasti penuh itu. Insyaallah.
1: Kalau begitu terima kasih ya Pak Yus sudah berbagi cerita pagi ini. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kita mampir ya ke kedainya Pak Yus Kopi.
2: Pasti biar kita kasih pangsit nanti ya.
1: Waduh, terima kasih banyak.
2: Pangsit, boleh. Mie Bangladesh juga ada.
1: Waduh, jadi ngiler nih kita di sini nih. Jadi pengen coba ya.
2: Nih, karena kan pas depan RRI nih loh.
1: Oh iya.
2: Pas di depan.
1: RRI
2: Tempuh Tengah, Lok Semawe.
1: Oh, RRI Lok Semawe, baik. Nanti kapan-kapan kita berkunjung ke sana ya, Pak Yus.
2: Boleh.
1: Terima kasih, Pak Yus. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar pemilik Pak Yus Kopi ya, Pak Mayusri sudah berbagi cerita tentang bagaimana Piala Dunia ini juga turut memberikan berkah untuk kedai kopi di sana ya.
0: Wawancara Pro 3.
3: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
4: Fenomena nobar ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chief Editor Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Pak Usman Kansong.
0: Wawancara Pro 3.
4: Pak Usman, iya. Ini begitu meriah ya bagaimana TVRI mengemas nobar gitu ya di berbagai wilayah dan juga menggandeng berbagai institusi ya. Gimana Pak Usman melihatnya?
5: Iya, memang salah satu atau mungkin ini tujuan utama penyelenggaraan Piala Dunia

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Dalam program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Selasa 16 Juni 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang, berusaha untuk kenal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar untuk Anda semuanya? Bertemu kembali dengan saya Lydia Permata di 16 Juni 2026 ya. Hari udah masuk pertengahan bulan Juni. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai pagi hari ini ya. Ya masih belum tidur dari semalam karena nonton pertandingan Piala Dunia 2026. Wow, gak nyangka ya. Yang mungkin mikirnya ada pesta gol tadi malam, ternyata tidak. Begitulah ya, bola bundar, apapun bisa terjadi ya. Dan yang bakal terjadi di pagi hari ini, akan ada mutiara pagi nanti pendengar, terus juga ada warta berita daerah dan banyak lagi beragam hiburan dan informasi untuk Anda semuanya. Mengawali hari ini, pagi hari ini kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Surah Hud ayat 36 hingga 39 dibacakan oleh Qori Yuafriza Fadli dengan terjemahan Heranov.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan diwahyukannya kepada Nuh, ketahuilah, kaummu tidak akan beriman kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ketakwaan adalah tujuan dari kehidupan bagi setiap muslim. Perintah-perintah Allah dijalankan dan larangannya dipatuhi adalah inti dari orang bertakwa. Mewujudkan ketakwaan kepada Allah tidak lain adalah dengan mendekat kepadanya dan bukan justru menjauh. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah dalam hidupnya gemar menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mampu mengendalikan serta menahan diri dari sifat amarah, selalu bersifat pemaaf dan tidak pendendam kepada orang lain yang berbuat salah. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri sendiri, ia segera ingat kepada Allah dan kemudian bertobat, beristighfar, memohon ampunan kepadanya atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan, serta secara sadar tidak mengulang perbuatan keji dan mungkar yang pernah dilakukan.

Kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: Rose itu kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dengan Rose itu RRI Padang. Dan sesaat lagi kita akan jelang ya untuk program Mutiara Pagi. Untuk kenal semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Rose itu kanal informasi dan inspirasi.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Pro 1 kanal informasi dan

0: Dan sudah bergabung juga ya Ustadz kita, ada Profesor Dr. Haji Rusdi AM LCMAG selaku Guru Besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumatera Barat dan juga UMSB. Assalamualaikum Prof. Rusdi, selamat pagi. Oke, izin Ustadz, masih di mute Ustadz? Oke.
1: Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lydia Permata.
0: Iya. Selamat pagi juga Ustadz. Wah, sudah fresh pagi hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Sekarang kita ini ya Ustadz memperingati pas 1 Muharram 1448 Hijriah ya Ustadz ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Insyaallah. Oke, dan untuk hari ini pendengar, kita akan berdiskusi tentang tema kita, semangat hijrah dan kemenangan pas momentumnya di 16 Juni 2026 ini. Untuk Anda seperti biasa, nanti diterima juga atensinya di 0751812878 atau di 0811666975. Anda juga bisa menyaksikan ya program ini di kanal YouTube kita RRI Pro 1 Padang ataupun aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Pengawali pertemuan kita akan dengarkan dulu pengantar dari Ustadz kita. Silakan Ustadz Rusdi.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallazi an'ama alaina ni'man muta'addidah وهدانا صراطه المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudara para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di subuh yang sejuk penuh berkah ini. Kita telah dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat acara kesayangan kita, Mutiara Pagi. Selanjutnya, salawat dan salam untuk junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, topik yang kita angkat pagi ini, semangat hijrah dan kemenangan. Karena memang hijrah itu membawa kepada kemenangan. Dasar kita adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang yang beriman, berhijrah dan bersungguh-sungguh atau berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri mereka sendiri, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat susunan ayat itu diawali dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, allazina amanu. Keimanan mereka ini membawa kepada hijrah. Wahajaru. Wahajaru dan berhijrah. Para ulama, para pendengar membagi hijrah itu kepada tiga. Pertama, hijrah dari negeri yang penuh dengan kekacauan, ketakutan kepada negeri yang memberikan keamanan.

0: diistilahkan dengan al-hijrah
1: Wow.
0: itu min daril khaufi ila daril amanah. Hijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan, ketakutan ke negeri yang aman. Inilah hijrah umat Islam dari Mekah ke Ethiopia atau Habsah. Yang kedua, al-hijrah itu min daril kufri ila daril Islam atau ila daril iman. Hijrah dari negeri orang kafir ke negeri keimanan. Itulah hijrah Rasul bersama sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Nah, lalu yang ketiga ini, bahwa hijrah adalah perubahan sikap, perilaku, dan ketaatan. Dari yang kurang taat kepada lebih taat. Dari kurang sempurna kepada yang sempurna. Daripada keimanan ke menjadi ketakwaan. Itu namanya al-hijrah tu la hijrah fiha. Hijrah tapi tidak ada di situ perubahan atau perpindahan tempat. Inilah para pendengar yang kita hari ini dapat kita lakukan. Yaitu hijrah perilaku. Perilaku yang kurang beribadah kepada yang lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujung daripada itu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang berbahagia, wa ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang menang. Hari ini tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Tahun baru Hijriah. Tahun baru kita umat Islam. Tahun 1447 telah meninggalkan kita. Tidak bisa kita kejar lagi. Walaupun dengan kendaraan secepat apapun. Tidak bisa kita kejar kembali. Tapi kita hadapi tahun baru 1448. Oleh sebab itu, ada yang perlu juga kita sampaikan. Kita perlu mengevaluasi diri. Kita perlu melakukan pengkajian terhadap diri kita. Bagaimana perilaku kita pada masa lalu, apa kekurangan kita, dan apa kelemahan kita untuk dapat kita lakukan perubahan dan perbaikan di tahun 1448 ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri, setiap orang, setiap pribadi memperhatikan, mengkaji apa yang telah dia lakukan di masa lalu untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu lakukan. Mudah-mudahan kita dapat mengevaluasi diri. Di tahun baru ini kita evaluasi diri kita. Apa kekurangan kita di masa lalu? Apa kelemahan kita di tahun 1447 yang telah meninggalkan kita? Untuk dapat kita tingkatkan di tahun baru 1448 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dengan demikian termasuk minal faizin, bagian daripada orang-orang yang meraih kemenangan. Demikian Lydia sebagai pengantar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya pagi hari ini. Kita akan terima atensi Anda ya pendengar. Sudah ada yang telepon. Ustaz, kita angkat dulu ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum, mutiara pagi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Lydia.
2: Selamat pagi, Kak Ika.
1: Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat tahun baru. Semoga selalu jadi yang terbaik ke depannya. Amin.
2: Amin.
1: Selamat pagi, Pak Ustadz.
0: Ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Saya mau nanya Pak Ustaz, amal apa di bulan Muharram ini yang terbaik buat ke depannya Pak Ustaz? Semoga tahun lalu dosa-dosa kita diampuni. Terus apakah ada puasanya juga ya Pak Ustaz?
2: Makasih
1: banyak ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Lydia.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini, Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih kita dibacipuh ya. Pertama, selamat tahun baru dulu ya. Selamat baru 1448 Hijriah. Bulan Muharram itu memang sangat banyak peristiwa-peristiwa yang terekam di dalam sejarah Islam ya. Seperti tenggelamnya Fir'aun ya, begitu juga berbagai bentuk peristiwa yang lain. Lalu apa keistimewaan nanti pada tanggal 10 Muharram ya, ada puasa Asyura namanya, puasa Asyura. Puasa Asyura dalam puasa 10 Muharram. Ini jarang terjadi karena memang 10 Muharram itu hanya satu kali dalam setahun ya. Jadi puasa ini, puasa tahunan ini yang hukumnya sunat muakkad itu ya. Mudah-mudahan itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti biasa kita lakukan puasa Senin Kamis ya. Ya, puasa Senin Kamis. Ya. Dan juga puasa-puasa di hari terang. Ya. Hari terang itu tanggal 13, 14, dan 15. Nah, setiap bulan itu tanggal 13, 14, dan 15 bulan Arab ya, bulan Hijriah. Bukan bulan Miladiah, tapi bulan Hijriah. Itu adalah hari-hari yang disunatkan kita puasa. Dan yang teristimewanya tadi adalah yaitu sekali setahun kita dianjurkan untuk puasa di tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Saumu Asyura. 10 bahwa tanggal 10 puasa Asyura. Nah, demikian jawaban kita Lydia untuk kita di
2: Batipu.
0: Terima kasih,
2: Ika. Oke, terima kasih, Ustaz. Kita terima telepon selanjutnya, Ustaz, ya. Assalamualaikum, Mutiara pagi. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kelupaan, Kak Lydia.
2: Iya, apa itu, Kak Ika?
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Di kampung aku, Pak Ustaz, di bulan Muharram itu katanya sebagian orang tidak boleh kita menanam. Kalau menanam, kita tanaman kita itu banyak mati. Apa benar begitu Pak Ustaz? Cuma itu aja Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz jawabannya. Makasih lagi kalau dia cantik. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Larangan menanam di bulan Muharram.
0: Menanam ya.
2: Iya. Bagaimana itu Ustaz?
0: Mungkin mereka ini berdasarkan pengertian bahasanya ya. Muharramun itu artinya diharamkan. Diharamkan menanam. Tapi kita belum menemukan ya. Kita menemukan dalil yang berasal daripada Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan itu. Mungkin ini bagian daripada apa ya, yang kita sebut dengan mistik ya. Jadi ini belum dapat kita yakini ya. Tapi menanam itu kapan saja bisa. Ya, tanpa menanam ya bagaimana kita akan apa? Dan memang Kalau kita lihat di kampung-kampung, kan kadang-kadang untuk pergi ke sawah itu di Muharram itu ya. Di Muharram itu dia ke sawah. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang sebuah mitos ya. Tidak boleh menanam di bulan Muharram akan mati dia. Belum ada kita temukan dalil ika untuk hal-hal yang berbau mistik seperti itu. Ya, terima kasih ika.
2: Oke, berarti itu mistik ya, atau mistis begitu ya. Mitos juga mungkin bagi orang-orang di sana begitu. Oke, lanjut kita terima lagi. Ya. Assalamualaikum, Mutiara pagi, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mutiara pagi. Assalamualaikum, Umi dan Ustaz Udi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Udi dari Ujudi Po di enam suku, Ustaz Udi.
0: Ya, silakan Ujudi Po di enam suku. Ya.
3: Apa temanya tadi nih?
2: Temanya semangat hijrah dan kemenangan. Sekarang kita tahun baru satu Muharram ya, Uncu.
3: Ya, kenapa ya ini tahun baru hijrah itu dingin sekali ini, tapi kalau tahun baru Masehi itu hangat gitu, media dan semarak. Itu kalau tahun baru hijrah nah itu kan tidak semaraknya, kan tahun baru kita terbaru Islam. Gimana itu kita menutup bisa hijrah menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih baik dari hari kemarin, dari hari ini, bisa meningkatkan dan lebih meninggikan keimanan kita untuk menabung di dunia ini, keselamatnya dunia dan istilah tercapainya impian dan harapan kita, selamat di dunia, selamat di akhirat, untuk mendapatkan surga gitu, terhindar dari api neraka gitu. Nah, itulah pertanyaan saya, sudah jelas ini dan
0: tadi ya, insyaallah jelasnya.
3: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini dan tadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada perbedaan Ustadz ya, tahun baru Hijriah dan tahun baru Masehi. Itu kenapa kira-kira Ustadz?
0: Jadi inilah apa tradisi kita dia ya, yang memang tradisi tadi oleh Encudipo di Solo. Bahwa memang kalau tahun baru Masehi itu bisa orang tidak tidur sampai pagi ya. Kembang apinya demikian apa. Tapi Islam tidak menghendaki demikian. Sebab di dalam Islam itu kan pemborosan. Pemborosan itu. Pemborosan waktu, pemborosan materi juga. Padahal kita, oleh sebab itu, kita harus melakukan introspeksi diri. Nah, ini yang dimaksud dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Tidaklah kamu perhatikan apa yang telah kamu lakukan di hari yang lalu, di masa lalu, untuk hari esok. Nah ini kalau kita lihat penafsirannya, Lydia, yaitu maza qad idzakartum li anfusikum min al-a'mali shalihah. Apa saja amal saleh yang telah kamu lakukan untuk dirimu. Amal saleh yang kita lakukan untuk dirimu, untuk diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kita evaluasi, dan memang hari ini ya, mulai malam tadi sudah ada di Nurul Iman ya, Masjid Agung Nurul Iman ya, dan lakukan introspeksi diri, bermacam-macam acara di Nurul Iman dalam rangka membangkitkan semangat jihad kita, semangat tauhid kita, dan nanti ada long march ya. Dari Masjid Nurul Iman ke Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Akan ada pengarahan-pengarahan, akan ada pengkajian-pengkajian. Misalnya dari sahabat kita Al-Mukarram Jel Fatullah ya, dari Jakarta, anggota DPD RI ya. Akan ada kajian dari Habib Rizik ya. Habib Rizik nanti jam 9-an sampai akan ada di masih nurul iman. Akan ada juga dari Perti ya, komentar-komentar dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Akan ada juga komentar-komentar dari Muhammadiyah. Akan ada juga ada komentar-komentar dari pimpinan Bunuh Kandung ya, atau pimpinan Elkam Sumatera Barat, Profesor Dr. Fauzi Bahar. Nah, mari kita hadiri bersama-sama, yaitu nanti di Masjid Raya Sumatera Barat, Syekh Umar Khatib Al-Minangkabawi. Nah, demikian Lydia untuk kita pahami, maklumi bersama. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Ustaz. Dan terakhir Ustaz, untuk closing statement, karena sudah di penghujung program kita juga di pagi hari ini.
0: Para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan closing statement kita ini mengingatkan kita. Pertama, meningkatkan keimanan menjadi ketakwaan. Ini membawa kepada semangat perubahan, hijrah dari hal yang kurang baik kepada yang lebih baik. Kemudian kita lakukan jihad yang bersungguh-sungguh, baik dengan harta benda atau dengan diri kita, tenaga kita, pemikiran kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk fa'ulaika minal faizin. Ya. Wa'ulaika humul faizin. Mereka lah orang-orang yang menang. Mudah-mudahan kita sendiri termasuk bagian daripada orang-orang yang menang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah closing statement berarti berakhir sudah program Mutiara Pagi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Ustaz Rusdi ya, sudah berdiskusi juga untuk pagi hari ini bersama kita semua. Sampai ketemu lagi di lain waktu Ustaz. Sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, demikian program Mutiara Pagi kita untuk pagi hari ini. Dan Mutiara Pagi selalu hadir setiap hari ke ruang dengar Anda semuanya ya, dari pukul 5.30 ya sampai 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sudah menonton juga di kanal YouTube kita, terima kasih. Ataupun yang terserial di 95,9 MHz ataupun di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Jadi saya juga undur diri dulu dari Mutiara Pagi. Kita jelang program selanjutnya sampai tutup siaran nanti. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ini dalam rangka untuk memastikan distribusi minyak kita itu memang sampai ke masyarakat kita, apalagi yang kondisi sekarang kan tidak langka.
3: Jadi ada 3 kloter yang di gelombang kedua, mudah-mudahan itu setiap pesawat Garuda itu bisa membawa jemaah umroh, tentu dengan biaya yang lebih ringan.
1: Sari Berita. Dinas Perdagangan Kota Padang kembali gelar pasar murah. Bea Cukai pastikan kepulangan jemaah haji di Embarkasi Padang dalam kondisi aman. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lydia Permata. Dinas Perdagangan Kota Padang kembali menggelar operasi pasar murah di 9 pasar tradisional di bulan ini. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli minyak goreng minyak kita dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
2: Kita akan mengadakan koreksi pasar murah, kita adakan di 9 pasar yang ada di Kota Padang, khusus minyak kita.
4: Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang Adrian Edward di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, kegiatan operasi pasar akan dilaksanakan secara bertahap di 9 pasar. Dalam satu hari pelaksanaan, operasi pasar dilaksanakan maksimal di 2 lokasi pasar sekaligus. Adrian Edward merinci, operasi pasar murah yang dijadwalkan esok atau 17 Juni 2026 di Pasar Raya Padang dan Pasar Banda Buat, kemudian 18 Juni di Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Nanggalo. Selanjutnya kegiatan digelar pada 23 Juni di Pasar Tanah Kongsi dan Pasar Alai, 24 Juni di Pasar Ulak Karang dan Pasar Simpang Haru, serta ditutup pada 30 Juni di Pasar Belimbing. Dalam kegiatan tersebut, kata Adrian Edward, masyarakat hanya dapat membeli minyak kita dengan harga Rp15.000 per liter. Harga ini lebih rendah dibandingkan harga yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan dapat meringankan beban belanja warga. Adrian Edward menyampaikan, untuk pemerataan, setiap warga dibatasi membeli maksimal 4 liter minyak goreng dimaksud. Diharapkan masyarakat memanfaatkan operasi pasar murah dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih hemat.
2: Ini dalam rangka untuk memastikan distribusi minyak kita itu memang sampai ke masyarakat kita, apalagi yang kondisi sekarang kan tidak langka, sehingga itu sangat perlu kita melakukan operasi khusus minyak kita. Juga dalam rangka untuk stabilitas harga dalam pengendalian inflasi Kota Padang. Dengan pelaksanaan ini, mudah-mudahan tidak ada penimbun minyak kita di tengah para pedagang atau para pelaku usaha. Juga dengan adanya pergerakan ini, masyarakat juga mendapatkan minyak kita dengan harga di bawah pasar malah. Yang headnya kan 15.700, tapi kita jual hanya 15.000. Di saat kegiatan ini,
4: Adrian Edward menambahkan pelaksanaan operasi pasar murah selama ini berjalan tertib dan mendapat respon positif dari masyarakat. Diharapkan warga tetap mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta mengikuti antrian dengan baik agar kegiatan berlangsung lancar dan seluruh kuota minyak goreng dapat tersalurkan secara merata. Salidla Putri melaporkan.
1: Pemerintah Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat terus mengupayakan percepatan rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana gempa dan banjir yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Camat Talamau, Nur Fauzia Zain di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI kemarin mengatakan, sebanyak 5 sekolah telah diusulkan untuk mendapatkan prioritas bantuan pembangunan dan saat ini prosesnya masih menunggu tindak lanjut dari kementerian terkait. Dengan rincian SD Negeri 09, 12, 20, 21 dan SMP Negeri 3 Talamau. Fauzia menyampaikan usulan tersebut diajukan karena kondisi sejumlah bangunan sekolah masih membutuhkan perbaikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman dan aman bagi siswa. Proposal bantuan telah disampaikan melalui Dinas Pendidikan Pasaman Barat, sementara dokumen pendukung juga terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi program.
5: Kita udah usulkan revitalisasi sekolah pasca gempa 5 sekolah ke kementerian. Sudah diakomodir kementerian sekolah. Tergantung proposal mereka, ada yang penambahan ruang kelas, pembuatan perpustakaan atau toilet, terserah mereka sesuai kebutuhan mereka.
1: Nur Fauzia Zain menambahkan, selain 5 sekolah yang telah masuk tahap awal pemerintah Kecamatan Talamau ini juga menyiapkan usulan bagi 21 sekolah lainnya yang membutuhkan rehabilitasi maupun penambahan fasilitas seperti ruang kelas dan perpustakaan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari pemulihan sektor pendidikan pasca bencana, sekaligus memastikan seluruh pelajar Kecamatan Talamau memperoleh sarana belajar yang layak.
6: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro1 RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj terus mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi haji dan umroh yang lebih efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah yang segera direalisasikan adalah pemberangkatan jemaah umroh menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang sebelumnya melayani penerbangan haji. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
7: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rifki Sarikontera di Padang kemarin mengatakan program tersebut merupakan bagian dari visi Kementerian Haji dan Umroh dalam mendukung suksesnya ekosistem ekonomi haji dan umroh nasional. Skema ini memanfaatkan penerbangan Garuda yang biasanya kembali dalam kondisi kosong setelah mengantarkan jemaah haji pulang ke tanah air. Menurut Rifki, khusus pada gelombang kedua pemulangan jemaah haji tahun ini, pesawat Garuda yang telah menurunkan jemaah haji di Indonesia akan langsung membawa jemaah umroh menuju Madinah. Dengan demikian, kapasitas penerbangan dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus memberikan keuntungan bagi calon jemaah umroh. Rifki menjelaskan pada gelombang kedua terdapat 3 kloter yang direncanakan memanfaatkan skema tersebut. Setiap pesawat Garuda yang kembali dari layanan haji diharapkan dapat mengangkut jemaah umroh dari Indonesia menuju Arab Saudi. Rifki menilai program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat karena menawarkan biaya perjalanan yang lebih ringan dengan fasilitas penerbangan yang tetap berkualitas. Selain itu, pengguna maskapai nasional juga diharapkan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan jemaah selama perjalanan menuju Tanah Suci.
3: Nah, jadi ada 3 kloter yang di gelombang kedua, mudah-mudahan itu setiap pesawat Garuda itu bisa membawa jemaah umroh tentu dengan biaya yang lebih ringan, fasilitas yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan maskapai yang lain karena dia ini Garuda. Jadi kami akan diundang secara resmi oleh pihak Garuda dalam rangka melepas keberangkatan jemaah umroh dengan pesawat haji. Nah, ini satu hal yang sangat luar biasa.
7: Lebih lanjut, Rifki menyebut pelaksanaan program ini berpotensi menjadi catatan sejarah baru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan pesawat haji untuk mengangkut jemaah umroh secara langsung merupakan terobosan yang belum pernah dilakukan selama puluhan tahun pelaksanaan ibadah haji. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Bea Cukai Teluk Bayur memastikan tidak ada temuan signifikan pada barang bawaan jemaah haji yang tiba di Debarkasi Padang hingga kloter 11. Selain melakukan pengawasan, petugas juga melayani registrasi IMEI bagi jemaah yang membeli telepon seluler di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
8: Terkait barang bawaan tidak ada temuan yang signifikan karena pada prinsipnya
9: Bea Cukai Teluk Bayur memastikan tidak ada temuan signifikan pada barang bawaan jemaah haji Debarkasi Padang. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap jemaah yang tiba hingga kloter 11 kemarin. Pemeriksa Bea Cukai pertama Bea Cukai Teluk Bayur Aldino Putra pada RRI kemarin mengatakan pengawasan dilakukan di 2 lokasi berbeda. Pemeriksaan pesawat dan bagasi dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau. Aldino menjelaskan hingga kloter 11 yang sampai di tanah air kemarin, tidak ditemukan pelanggaran berarti pada barang bawaan jemaah. Sebagian besar barang yang dibawa merupakan kebutuhan pribadi dan oleh-oleh.
8: Seluruh barang bawaan jemaah haji reguler itu dibebaskan dari pajak. Jadi untuk barang bawaan pribadi itu tidak ada batasan nilainya. Paling hanya ada beberapa IMEI, kalau saya tidak salah sampai hari ini ada 7 jemaah haji yang melaporkan registrasi IMEI di kami. 1 sampai sampai hari ini.
9: Ia mengatakan barang bawaan pribadi jemaah haji reguler tidak dibatasi nilainya. Ketentuan tersebut berlaku selama barang digunakan untuk keperluan pribadi. Selain melakukan pengawasan, Bea Cukai juga melayani registrasi IMEI telepon seluler yang dibeli di Arab Saudi. Hingga kloter 11, tercatat ada 7 jemaah yang memanfaatkan layanan tersebut. Aldino menilai jemaah haji merupakan kelompok yang berisiko rendah dalam pengawasan kepabeanan. Karena itu, pemeriksaan kedatangan jemaah hingga saat ini berlangsung lancar tanpa temuan yang memerlukan perhatian khusus. Febian Syafitra melaporkan.
1: Menjejakkan kaki di tanah suci adalah puncak kerinduan terhadap setiap muslim. Sebuah impian suci, tempat air mata, pertobatan, dan untaian doa melangit di bawah naungan Ka'bah. Bagi mereka yang menanti dalam kesabaran bertahun-tahun, perjalanan ini bukan sekedar tentang berpindah dari satu titik geografis ke titik lainnya, melainkan sebuah panggilan jiwa yang mengetuk pintu langit, di mana setiap jengkal tanah yang dipijak adalah wujud nyata dari jemputan takdir dan buah manis dari keteguhan iman yang tak pernah padam. Berikut kita dengarkan mini feature produksi RRI Padang berjudul Bayangan Impian Menjelang Kembali ke Tanah Suci yang disampaikan Sri Darni.
10: Kalau menurut hakikatnya kita menunaikan haji itu bertemunya yang punya rukun yang dan mengerjakan rukun. Jadi kan ada rukun haji itu, untuk mengerjakan rukun kita yang punya rukun adalah Allah Subhanahu wa taala.
11: Setiap umat Islam yang sudah pernah berhaji atau umroh pastinya merindukan bisa berulang berziarah ke Baitullah, terlebih untuk umat Muslim yang belum pernah sama sekali. Tanah suci membayang-bayangi keinginan yang senantiasa dipanjatkan melalui doa kepada Sang Ilahi. Sejatinya ibadah haji bukan semata terpaut pada kemampuan seseorang membayar nominal untuk sampai ke tanah suci, namun harus pula dimaknai seberapa ia mampu memahami tujuan menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Sebagaimana diutarakan salah seorang jamaah haji asal Pasaman Barat, Aidil Fitra, apapun keputusan Allah di balik lipatan rencana yang sudah disusun matang oleh manusia adalah bagian pasti kehidupan yang nyatanya harus dilalui. Hal demikian diyakini Umar yang tahun ini berkesempatan menunaikan ibadah haji bersama istri tercinta. Seberapa masa yang telah dilalui untuk sebuah penantian boleh dikatakan tidak tersebutkan lagi.
12: Alhamdulillah, kami, saya dengan istri sangat bersyukur bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Semoga kami diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa lancar menunaikan ibadah haji.
11: Ia dan sang istri menunggu cukup lama kabar bahagia itu menghampirinya, hingga akhirnya doa suami istri itu dijabah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkesempatan dapat menunaikan ibadah bersama di tanah suci. Bersyukurlah bagi mereka yang tahun ini diberi kesempatan menjalankan ibadah ke Baitullah. Rasa syukur tentunya tidak hanya diamini begitu saja. Ada perjuangan dan upaya nyata di balik doa yang senantiasa dipanjatkan. Salah satunya dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan untuk kelancaran ibadah, sebagaimana upaya yang dilakukan wanita berusia 62 tahun ini, Siti Aminah.
13: Apa obat-obatan atau untuk vitamin untuk diri kita sendiri, walaupun kabarnya kan sudah ada dari pemerintah, hanya kan kekhawatiran kita, siapa tahu malahan kadang-kadang kita ada obat-obatan kita yang tidak ada stoknya pada oleh petugas.
11: Untuk keperluan di tanah suci, jamaah haji asal Kabupaten Pasaman ini telah mempersiapkan obat-obatan untuk persediaan sekaligus cadangan jika sewaktu-waktu memang dibutuhkan. Manusia berencana untuk capaian yang ingin diwujudkan, namun keputusan akhir tetap menjadi kuasa Sang Pencipta semesta. Demikian mini feature produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.
6: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Solo menggelar pretest bagi calon atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari, telah dimulai tanggal 13 hingga 16 Juni 2026 dengan melibatkan sekitar 600 atlet dari 43 cabang olahraga.
7: Saat dihubungi dari di Solo kemarin, Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Solo Yondiri Karata mengatakan pretest menjadi bagian penting dalam proses penyaringan atlet yang akan masuk dalam program pembinaan KONI Kota Solo menjelang Porprov 2026 yang bakal bergulir Oktober mendatang. Yondiri Karata menjelaskan para peserta pretest berasal dari 43 cabang olahraga yang telah melalui proses konsolidasi dan pemantauan sejak awal tahun. Seleksi tersebut merupakan lanjutan dari tahapan monitoring yang dilakukan KONI terhadap seluruh cabang olahraga peserta Porprov. Meski demikian, atlet yang tidak lolos dalam seleksi pembinaan KONI tetap memiliki peluang untuk tampil pada ajang Porprov. Mereka dapat mengikuti kejuaraan dengan status mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Dari 600 orang atlet ini, nanti akan kita seleksi dari hasil pretest menjadi 400 atlet yang akan kita persiapkan untuk mengikuti Porprov yang masuk ke dalam binaan KONI Kota Solo. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi atlet-atlet yang tidak lolos untuk mengikuti Porprov dengan status mandiri.
7: Menurutnya, pelaksanaan pretest selama 4 hari dilakukan untuk memastikan proses seleksi berjalan lebih objektif dan menghasilkan atlet-atlet terbaik yang benar-benar siap bertanding. Setiap harinya sekitar 150 atlet menjalani serangkaian tes fisik dan evaluasi kemampuan. Yondiri Karata menambahkan kegiatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Ketua Umum KONI Kota Solo, sementara Ketua Harian KONI bertindak sebagai Ketua Pelaksana. Selanjutnya Sekretaris Umum sebagai Koordinator Kegiatan dan Wakil Tim 2 KONI menjadi Koordinator Lapangan sekaligus Tim Penguji. Melalui pretest ini, KONI Kota Solo berharap dapat membentuk kontingen yang tangguh dan mampu merepresentasi maksimal pada Porprov Sumatera Barat 2026. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Dinas Perdagangan Kota Padang kembali gelar pasar murah. Bea Cukai pastikan kepulangan jemaah haji di Embarkasi Padang dalam kondisi aman. Demikian untuk berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: kenapa tuh bentol-bentol sana sini?
1: Biasalah, ada yang rindu sweet banget kan?
2: Huh?
0: Sweet. Gini ya, jerawat itu bukan berarti ada yang rindu. Tapi itu disebabkan karena banyaknya kulit mati yang menyumbat pori-pori, produksi minyak jerawat yang berlebihan, serta adanya pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, dan masih banyak lagi tuh penyebab lainnya. Makanya bersihin muka jangan males dong.
1: Yah, jadi gak ada yang lagi kangen dong?
0: Ada tuh, bakteri. Kangen semua tuh kayaknya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Balik lagi, udah warta berita daerah. Sekarang kita kembali di hiburan informasi untuk Anda semuanya. Ya, gimana hari ini libur lagi? Kemarin itu hari terjepit ya. Pada kata 1 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan di 16 Juni 2026. Apakah hari ini akan cerah lagi, pendengar? Seperti kemarin, panas rek. Ya begitu ya, begitu-begitu untuk cuaca sekarang. Tiba-tiba hujannya itu hujan lagi, panas itu panas banget ya. Ya tiba-tiba hujannya itu deres gitu ya. Banyak yang sakit juga kayaknya, banyak yang batuk, banyak yang pilek, banyak yang demam juga ya. Jaga kesehatan, pola makannya mungkin dijaga, pola istirahatnya juga dijaga juga ya. Apalagi sekarang karena perhelatan Piala Dunia dini hari ya, semuanya main dini hari rata-rata. Apalagi yang cakep-cakep gitu kan, bukan pantun tapi cakep. Itu main dini hari tuh dibela-belain, begadang bagi si pecinta bola. Apalagi memang perhelatan Piala Dunia itu sekali 4 tahun kan ya. Tapi harus pintar-pintar untuk jaga kesehatan, apalagi untuk karena yang punya kegiatan yang seabrek-abrek begitu ya, dibawa begadang. Mungkin bisa dipilih-pilih aja pertandingan yang bisa ditonton. Dan jangan lupa vitaminnya gitu, juga harus dikonsumsi untuk bisa menambah stamina biar lebih fit lagi, gak cepet drop.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih.

0: kasih ya, Dek.
1: Ya ampun, Kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adik kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
1: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang Kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh, Kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi, Ma, Ade mau minta maaf sama Mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru Mama.
3: Astaga, Ade.
2: Maafkan Ade ya, Ma.
3: Iya deh, Mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Dalam modus terbaru penyebaran radikalisme ditunjukkan pada anak-anak. Dalam kondisi tertentu, sebaran ajaran radikal menyusup ke berbagai jaringan dan lapisan masyarakat di tempat yang tak terduga. Untuk mencegah masuk dan berkaryanya paham radikalisme dalam diri anak, orang tua harus punya peran yang kuat dalam kehidupan anak mereka. Ada beberapa cara yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah masuknya ajaran ekstrim dan radikal pada anak. Yang pertama, memberikan pemahaman agama secara benar dan utuh kepada anak. Memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam implementasi atau praktik kehidupan sehari-hari. Memberikan pemahaman kepada anak tentang bahaya gerakan radikalisme. Memperlihatkan peran masyarakat sebagai sumber informasi dalam perekrutan anggota ajaran ekstrim. Memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kepada anak untuk tinggal di rumah. Selanjutnya, menjadi sahabat untuk anak Anda. Izinkan anak membuka topik dan pembicaraan soal SARA dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Didik anak untuk kenal etika mengungkapkan pendapat dan berkomentar soal SARA di media sosial. Ajak anak untuk mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia agar mereka mengenal nilai kebinekaan. Yang terakhir, buka diskusi dengan anak agar mereka mengenal dampak radikalisme

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget. Cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Prosa tukeran informasi dan inspirasi. Pendengar, Spanyol gagal memetik kemenangan pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026 setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol. Bermain di Atalanta Stadium, La Roja harus puas dengan skor 0-0 Senin 15 Juni 2026. Ya, gelandang Spanyol Rodri akui kesulitan saat menghadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026 dan dia bilang kalau La Roja ini harus bersabar menghadapi permainan disiplin lawan sepanjang pertandingan. Ia juga menyoroti kekuatan fisik pemain Tanjung Verde yang membuat mereka kewalahan. Rodriguez harus bekerja ekstra untuk membongkar pertahanan lawan. Yang memastikan Spanyol akan berusaha meningkatkan ketajaman di depan gawang pada pertandingan berikutnya. Di sisi lain, pendengar, pelatih Luis de la Fuente menyatakan timnya layak menang berdasarkan jalannya pertandingan. Begitu. Yang menilai permainan Spanyol hanya belum cukup tajam untuk bisa mendapatkan hasil itu. Sama seperti Rodri, pelatih berusia 64 tahun itu juga menyoroti kekuatan fisik Tanjung Verde sepanjang laga. Para pemain lawan sudah diperkirakan akan bermain sangat bertahan dengan pemain-pemain yang kuat. De La Fuente mengakui timnya kurang segar. Kondisi itu cukup mempengaruhi bagaimana Spanyol bermain dan hasil akhir yang mereka dapat. Yang menegaskan Spanyol terus akan berkembang, akan segera menemukan ritme permainan terbaik. Hal itu menjadi fokus utama La Roja sebelum pertandingan berikutnya.

Rosa terkenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu untuk hiburan pagi hari ini. Kita ke program 3 mengikuti Warta Berita untuk pagi hari ini.